0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Barusan kita udah dengerin ya, 17 dari Tulus, teman-teman Pro 2. Dan kalau ngomongin usia 17, itu banyak banget ya orang yang bilang itu tuh masa penuh mimpi dan rencana, teman-teman Pro 2. Nah, berapapun usia kalian sekarang, gak ada kata terlalu cepat buat mulai mengatur keuangan, teman-teman Pro 2. Karena investasi itu terbaik ya, investasi yang terbaik itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya, yang kita mulai dari dini ya, dari kecil banget gitu. Dan kalau ngomongin sama investasi, teman-teman Pro 2, pas banget nih sekarang baru awal bulan ya kan, identik banget dong sama yang namanya gajian ya, atau uang bulanan yang masuk gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya, biasanya apa sih yang kalian lakukan pertama kali kalau misalnya kalian baru gajian gitu atau baru terima uang bulanan? Nah, mungkin banyak yang langsung belanja, langsung check out, atau langsung traktir nih ya. Tapi sebelum uangnya habis kemana-mana, teman-teman Pro 2, kamu mungkin bisa coba lakukan investasi pertama ini ya, yaitu bayar diri sendiri dulu. Nah, maksudnya gimana tuh, Ut? Nah, teman-teman Pro 2, maksudnya itu mungkin kamu bisa menyisihkan sebagian uang ya, begitu kamu gajian atau uang bulanan kamu masuk. Nah, kemudian uangnya ini gak harus besar, yang penting rutin gitu. Bisa mulai dari 10% atau sesuai kemampuan kamu aja gitu. Gak harus yang nominalnya yang langsung 5 juta gitu, enggak gitu ya. Maksudnya ya kecil-kecil aja, tapi emang rutin dan konsisten. Kemudian setelah uang itu kamu simpan, nah kamu anggap uang itu enggak boleh diganggu buat kebutuhan-kebutuhan lain, apalagi nih buat kebutuhan yang enggak penting gitu. Nah, teman-teman Pro 2, kenapa hal ini penting? Nah, karena kalau nunggu sisa di akhir bulan, ya itu biasanya ya gak ada sisanya, ya kan? Makanya banyak orang sukses secara finansial, justru mereka punya kebiasaan yang baik gitu, menyisihkan uang di awal bulan, bukan di akhir bulan gitu. Jadi investasi pertama bukan beli sesuatu, teman-teman Pro 2, tapi membangun kebiasaan mengelola uang. Nah, setelah menyisihkan uang, investasi berikutnya bukan langsung beli saham atau emas, teman-teman Pro 2 ya. Justru yang satu ini tuh sering banget dilupain sama orang-orang. Kira-kira apa sih ya? Nanti kita bakal bahas, teman-teman Pro 2, setelah lagu dari Malik and the Essentials, ada Kumpul Bocah.

0: Hit FM.
1: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, tentunya masih di Spada buat pagi hari ini ya. Tentunya masih bareng Wood di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro 2, barusan kita udah dengerin ya Drive by Ed Sheeran. Dan lagu ini jujur pas banget buat teman-teman Pro 2 buat nemenin perjalanan ya. Mumpung sekarang lagi liburan juga nih, mana tahu lagi ada yang mau pergi keluar kota bareng keluarga. Ya jangan lupa dengerin Ed Sheeran ya Drive, karena ini lagunya asik banget buat nemenin perjalanan kamu. Nah ngomongin sama perjalanan, ya perjalanan kan banyak ya. Ada perjalanan hidup juga nih teman-teman Pro 2. Kita juga gak pernah tahu kejutan apa yang bakal datang, karena itu salah satu investasi yang wajib disiapkan sejak awal bulan. Jadi investasinya adalah dana darurat teman-teman Pro 2. Kenapa penting? Nah karena teman-teman Pro 2, kalau kita udah menyisihkan uang dan misalnya ada sesuatu hal yang urgent, kita bisa menggunakan dana darurat ini gitu. Karena kita gak pernah tahu ya kan apa yang bakal terjadi di bulan depan atau apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya kayak gitu. Bisa aja motor kamu tiba-tiba rusak gitu, atau gadget kamu bermasalah, laptop kamu rusak, atau ada kebutuhan mendadak lainnya teman-teman Pro 2. Kalau kamu punya dana darurat, kita gak perlu panik atau langsung utang-utang nih sama orang lain, gak perlu pinjol kayak gitu ya. Dan emang dana darurat ini gak harus langsung jutaan, bisa dikit-dikit aja, yang penting diisilah sedikit demi sedikit setiap awal bulan, dan tentunya lama-lama jumlahnya ini juga bakal bertambah. Dan teman-teman Pro 2, dana darurat ini memang gak kelihatan keren ya, tapi justru jadi salah satu investasi yang paling bikin tenang ya, karena namanya juga di situasi-situasi urgent gitu ya kan, disitu kita butuh uang. Nah disinilah perannya dana darurat ini. Nah teman-teman Pro 2, investasi berikutnya bukan disimpan di rekening ya, tapi justru ada di dalam diri kita sendiri. Kira-kira apa nih teman-teman Pro 2? Nanti Uut spill ya setelah lagu dari Yofi and Nuno, Bunga Jiwaku. Satu

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, Everything You Are dari Hindia udah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Semoga ya teman-teman Pro 2 dari lagu barusan itu kalian juga makin semangat ya untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri ya teman-teman Pro 2. Nah, salah satu cara buat mewujudkannya adalah dengan terus belajar hal-hal baru. Karena balik lagi nih pembahasan kita ya seputar dengan investasi. Investasi yang paling menguntungkan itu nggak selalu ada di rekening kita ya teman-teman Pro 2, tapi juga ada di kemampuan yang kita miliki. Nah teman-teman Pro 2, kalau ada investasi yang nilainya bisa terus bertambah, itu mungkin what bakal spillnya itu ilmu dan skill sih, ya kan? Karena awal bulan ini bisa banget jadi waktu yang pas buat kita menyisihkan sedikit uang untuk pengembangan diri. Misalnya nih, kayak sesimpel beli buku, atau ikut kelas online, belajar desain, belajar bahasa asing, atau juga bisa belajar skill-skill digital yang lagi dibutuhkan. Dan teman-teman Pro 2, kalau kita punya skill baru, tentunya kita bisa membuka peluang baru gitu. Bahkan penghasilan kita di masa depan itu sering banget dipengaruhi oleh kemampuan yang kita miliki hari ini. Jadi jangan cuma investasinya di dompet aja, tapi juga investasi di kepala nih, di skill gitu teman-teman Pro 2. Karena ilmu adalah aset yang nilainya gak akan hilang begitu aja. Nah terakhir teman-teman Pro 2, ada satu investasi yang sering dianggap sepele nih sama orang-orang. Padahal kalau ngomongin efeknya ini luar biasa banget untuk jangka panjang. Nanti kita bakal bahas dan bakal obrolin ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Kedua, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit.

tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sepenuh hati by Roni Parulian, teman-teman Pro2. Nah, enggak kerasa kita udah hampir 50 menit aja nih ya di pada jam kedua ini, teman-teman Pro2. Dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan investasi yang perlu kita lakukan di awal bulan ya, pas baru gajian banget nih gitu ya. Dan lagu dari Roni Parulian tadi, teman-teman Pro2, tentunya mengingatkan kita ya, kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan sepenuh hati untuk orang lain, jangan lupa juga nih untuk melakukan hal yang sama untuk diri sendiri. Dan salah satunya, teman-teman Pro2, caranya itu dengan menjaga kesehatan, ya kan? Karena kesehatan ini adalah investasi yang sering terlupakan, padahal manfaatnya tuh bisa kita rasakan setiap hari. Ibaratnya kalau kita sehat tuh kita bisa mencari pundi-pundi uang lebih banyak lagi. Nah, teman-teman Pro2, kalau dipikir-pikir, semua kerja keras kita tuh nggak akan maksimal ya kalau tubuh kita nggak sehat gitu. Makanya investasi terakhir yang wajib dilakukan setiap awal bulan itu adalah investasi untuk kesehatan gitu. Bentuknya bisa sederhana banget, misalnya nih kayak belanja bahan makanan yang lebih bergizi, kemudian mulai rutin olahraga, ya kan? Kemudian juga bisa kayak menyediakan waktu untuk istirahat yang cukup ya. Atau misalnya kalau ada uang yang berlebih nih, teman-teman Pro2 bisa melakukan medical check up sesuai kebutuhan. Dan memang banyak ya orang yang rela menghabiskan uang untuk gadget baru, tapi mereka lupa untuk menjaga kesehatan yang justru nih dipakai setiap hari. Padahal teman-teman Pro2, kesehatan itu adalah modal utama untuk belajar, bekerja ya, sampai mengejar mimpi-mimpi kamu nih gitu. Jadi buat teman-teman Pro2, awal bulan itu gak selalu harus identik dengan belanja ya. Mulai sekarang nih, mumpung tanggal 1 ya kan, kamu bisa mulai membiasakan diri untuk melakukan 4 investasi yang udah utspil tadi. Bayar diri sendiri dulu ya kan, kemudian bangun dana darurat, upgrade skill, dan terakhir jaga kesehatan. Karena balik lagi, teman-teman Pro2, investasi yang terbaik itu bukan selalu yang hasilnya cepat kelihatan, tapi yang manfaatnya bisa kita rasakan dalam jangka panjang. Itu dia teman-teman Pro2, obrolan kita di pagi ini seputar dengan investasi wajib awal bulan ya, yang bisa kamu lakukan mumpung sekarang juga lagi awal bulan. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman Pro2. Nanti kita ketemu lagi ya di pukul 8, tentunya masih dengan Spada, tapi kita bakal ngobrolin topik yang beda lagi nih, teman-teman Pro2. Kalau kalian penasaran kira-kira kita bakal bahas apa lagi, nah makanya dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi ya, bisa melalui 94,8 Pro2 Bukit Tinggi ataupun juga bisa melalui RRI Digital. Kita dengerin dulu teman-teman Pro2, ada satu lagu dari Perunggu ya, ini ada Gemilang.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malapetaka by Juicy Lucy, teman-teman Pro 2 udah ngantarin kita ke pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ngomongin soal malapetaka, teman-teman Pro 2, kadang yang bikin malapetaka di akhir bulan itu nantinya bukan cuma tagihan yang datang tiba-tiba, tapi juga kebiasaan kita sendiri nih yang terlalu semangat untuk ngabisin duit di awal bulan. Jadi muncul nih pertanyaan, teman-teman Pro 2, yang sering banget dialami sama banyak orang, terutama anak-anak muda. Mending nabung dulu atau self reward dulu? Nah, kita bakal ngobrolin setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia, Piala Dunia,
1: Piala Dunia in 1 minute. Pertandingan antara Hungaria melawan El Salvador di Piala Dunia 1982 bisa dibilang salah satu yang paling gila dalam sejarah. Bayangin aja, skor akhirnya bisa tembus 10-1. Beda kelas banget dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Tim Hungaria tampil super dominan dengan serangan yang terus-menerus bikin pertahanan lawan kewalahan. Sementara itu, El Salvador tetap berjuang, walaupun tekanan datang tanpa henti sepanjang pertandingan. Yang bikin menarik lagi, pertandingan ini mencatat salah satu margin kemenangan terbesar di ajang Piala Dunia. Banyak penonton yang kaget karena skor sebesar itu jarang banget terjadi di level kompetisi dunia. Momen ini juga jadi pengingat bahwa di sepak bola, perbedaan kualitas tim bisa sangat terasa di lapangan. Sampai sekarang, laga ini masih sering disebut kalau misalnya lagi ngebahas pertandingan paling berat sebelah di sejarah Piala Dunia.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

say. Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih ngomongin seputar dengan apa ya, kebiasaan anak muda saat ini kalau baru gajian atau baru nerima uang bulanan. Teman-teman Pro 2, nabung dulu atau self reward dulu? Nah, awal bulan tuh biasanya emang jadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman Pro 2. Gak buat anak muda aja, tapi buat semua orang ya, semua kalangan. Notifikasi gajian masuk, uang bulanan ada yang cair ya. Terus tiba-tiba keranjang belanja yang tadinya cuma buat lihat-lihat aja tuh langsung kerasa menggoda nih buat di check out. Nah, disinilah biasanya muncul satu dilema ya yang cukup relate buat banyak anak muda. Lebih baik langsung nabung dulu atau menikmati hasil kerja keras dengan self reward dulu? Nah, ini yang banyak bingung ya kan. Sebenarnya dua-duanya gak ada yang salah sih teman-teman Pro 2. Nabung itu penting buat masa depan. Sementara kalau self reward itu juga penting sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha yang udah kita lakukan kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika self reward ini dilakukan tanpa perhitungan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Baru awal bulan uangnya udah habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget dan bisa ditunda gitu. Yang mana akhirnya menjelang akhir bulan malah mulai pusing nih ngatur pengeluarannya. Rasanya tuh udah keluar semua uangnya, jadi pas mau ngeluarin lagi tuh udah nggak ada yang mau dikeluarin gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi pilih yang mana, tapi gimana caranya supaya dua-duanya tetap bisa berjalan dengan seimbang. Nah teman-teman Pro 2, kalau memang dua-duanya penting, mana sih yang sebaiknya kita duluin, self reward dulu atau nabung dulu? Nah, nanti kita bakal ngobrolin ya teman-teman Pro 2, karena kita bakal dengerin dulu nih satu lagu dari Yovie Widianto, Kim dan Neida, Kini.

0: Makan, sebuah makanan yang sederhana tapi begitu melegenda, sampai membuat rindu hati para perantau Minang untuk pulang. Nah, makanan sederhana ini terlihat biasa saja. Dan yang menarik, makanan ini menyimpan cerita budaya dan rasa yang kuat dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di balik gemerlap jam gadang, ada cemilan yang punya sejarah, bahan lokal dan cara makan yang unik sekali. Kita akan menyelami dua legenda makanan sederhana, yaitu kerupuk lea atau kerupuk yang disiram kuah bumbu rempah dan pisang kapi, pisang tradisional yang harum, manis dan tidak bisa dilewatkan. Nah, ini dia jajanan khas Minang yang sederhana tapi penuh cerita. Kerupuk lea atau dalam bahasa Minang berarti kerupuk yang tumpah karena sausnya sering bercecer saat disantap. Jajanan ini sudah dikenal sejak lama di daerah Bukit Tinggi. Awalnya dijual sederhana di depan sekolah. Nah, kini hadir di setiap sudut street food sekitar jam gadang dan menjadi favorit semua kalangan. Kerupuk lea ini terbuat dari kerupuk ubi yang digoreng hingga renyah. Kerupuk ini kemudian disiram dengan kuah bumbu rempah khas, mirip dengan kuah sate padang yang kental dan penuh aroma. Kemudian diberi topping bihun goreng atau mie yang telah dimasak dengan bawang, sayur, dan kecap manis. Nah, hasilnya adalah perpaduan tekstur yang renyah, kuah yang gurih, dan bihun yang memberikan rasa lebih mendalam. Nah, kerupuk lea ini pendengar memiliki size atau ukuran yang cukup besar ya. Nah, dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Makanan ini disebut lea karena sausnya sering bercecer saat dimakan. Nah, pengalaman yang jadi bagian nikmat tersendiri saat menyantapnya. Kerupuk lea bukan sekedar cemilan. Ini adalah perpaduan bahan lokal sederhana dengan tradisi Minangkabau yang kaya rempah dan rasa. Dari kerupuk renyah sampai kuah penuh aroma rempah, semuanya mencerminkan cita rasa lokal yang autentik. Jika Anda berjalan-jalan di seputaran jam gadang, akan menemukan beberapa penjual kerupuk lea yang senantiasa berkeliling membawakan dagangan mereka dalam keranjang plastik yang sederhana.
1: Nuryati,
2: berapa lama apa jualan kerupuk?
1: Sekitar 4 tahun.
2: Bahannya dari mana kok, Pak?
1: Bahannya koko, ubi, sipade, kunyit, langkue, dama.
2: Untuk kerupuknya dari mana,
1: Pak? Kerupuk, apa tadi, matah, dua ngoreng.
2: Barah, Mbak, jual kini coba?
1: Rp5.000.
2: Barah habis hari ini, Pak?
1: Kadang-kadang tergantung orang balanju, kadang-kadang lai habis, kadang tidak.
2: Lai habis 20 sehari?
1: 20 biji. Hah? Alhamdulillah, lai.
2: Dari jam barah sampai jam barah, Mbak, menggali, Mbak?
1: Kadang-kadang jenuh balik, katih. Mereka pulang aja 8.
2: Kalau untuk bahan-bahannya ku, kerupuknya harus spesial enggak, Mak?
1: Iya, spesial wali yang mata tu goreng dawa.
0: Kita berpindah ke sisi manis kuliner Bukit Tinggi, pisang kapi. Pisang yang digunakan biasanya adalah pisang batu atau pisang kepok, dipanggang di atas bara arang sampai harum. Setelah matang, pisang ditekan sampai pipih. Nah, inilah yang disebut dengan kapi. Lalu disajikan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah cair yang meleleh lembut di permukaan makanan ataupun di permukaan pisang ini. Kombinasi rasa manis dari gula merah, gurihnya kelapa dan aroma smoky dari panggangan membuat cemilan ini begitu ikonik di kota ini. Harganya pun bersahabat, hanya Rp8.000. Nah, cocok untuk semua kalangan.
3: Selamat siang, perkenalkan saya Rini. Kebetulan ke Bukit Tinggi ini ada tujuan tujuan pekerjaan, dan saya sebenarnya dari Padang. Kebetulan ini saya lewat di sini, terus ada kakak-kakaknya rame di sini, ya udah saya berniatlah untuk beli juga. Ini kan termasuk masakan, makanan tradisional juga ya. Terus kebetulan habis makan, jadi kayaknya pengen ada yang dicemil-cemil ya.
0: Pisang kapi bukan hanya cemilan, tapi juga bagian budaya kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Tiap gigitan memberikan pengalaman rasa yang lembut, manis, dan penuh cita rasa tradisional.
4: Nama ibu, Ibu Eni. Asal ibu dari Ipoh Mandengin. Ibu lah jualannya tahun 80 lah ibu lah mulai bangali. Dulu kan dulu jualan ama, jualan cakaran tu lah ibu, cengali gini lah. Pisang kapi, kok tertariknya tu dek makanan kuliner Bukit Tinggi, kok nak dulu menjual. Dulu kan ibu jagoang panggang dulu. Jagoang nak dosari, jadi berganti lagi pisang kan. Pembuatan pisang kapinya, pisang kapinya kan pisangnya pisang batu. Kayak Jawa itu pisang kepok kan. Pisangnya kan dibuik kan ibu. Masak yang masaknya pisangnya renca, pilihan pisangnya gitu ya. Jadi pisangnya kan biasa sih masaknya separuh masak. Kalau yang kerambianya kok, itu aja pisangnya kan, kerambianya kok dicukil, itu dibuka karak itu, atau diparut, itu di gulonya diencerkan itu dimasukkan apa tuh kelapa itu. Gulonya yang encer, gulo harum ya. Pembuatannya tuh agak 2 jam lah gitu masaknya. Pas diencerkan gulo, dimasukkan kelaponya itu dikacak-kacak. Diaduk-aduk gitu. Kalau ciri khas ibu nado pakai-pakai tanpa pengawet gitu. Ibu lah kerambi gulanau sama sama apa? Sama pandan vanile ya. Pandan vanile garam gitu ya. Variasi lain ibu ibu cibut pindah laku lah yang tetapnya ibu yang cari ke
2: yang original.
4: Yang original.
0: Sekitar Jam Gadang, kuliner bukan hanya soal rasa, ia juga soal pengalaman, dan setiap sudut penjual membawa cerita, resep turun-temurun, dan hasil kerja keras para pedagang lokal. Dari anak sekolah hingga wisatawan luar kota, semua ingin menikmati dan bisa menikmati kerupuk lea dan pisang kapi ini sambil berjalan menikmati suasana ikon Kota Bukit Tinggi. Ini bukan sekedar makan ya, tapi menyatu dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minang.
5: Yo, harapan ibu kok nape kamu kinda ya, kalau ya doa, susirannya mama mangale ko, yo ado te sampe ko ni mohnya. Koda tu merasa ya pada gang kilimo, ke pada gang kaki limo, pada gang asuangan.
4: Harapannya ibu kan supaya ada generasi ibu penerusnya gitu.
0: Kerupuk lea dan pisang kapi adalah bukti bahwa street food tak hanya soal bahan, tapi juga tradisi, cerita, dan budaya rasa. Dari bumbu rempah yang kuat sampai taburan gula merah yang manis, semua hadir bukan sekedar makanan, tapi bagian dari cita rasa Minangkabau. Nah, lain waktu jika mengunjungi Bukit Tinggi, jangan lupa jelajahi setiap kuliner tradisional yang ada di sekitar Jam Gadang. Karena di balik setiap cemilan, ada cerita yang menunggu untuk dirasakan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
4: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas

0: Manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, kita masih di Sepada di pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kalian pernah dengar istilah pay yourself first, nah itu sebenarnya punya makna yang sederhana, teman-teman Pro 2. Begitu uang kamu masuk nih ke dalam rekening kamu, kamu bisa mencoba untuk menyisihkan terlebih dahulu ya sebagian untuk tabungan atau tujuan keuangan sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Nah, kenapa gitu, Ut? Nah, karena teman-teman Pro 2, kalau nunggu uang sisa di akhir bulan, itu sering banget ya yang tersisa itu justru kenangannya aja. Bahkan gak ada sama sekali, ya kan? Jadi dengan menyimpan uang di awal, kita sedang membangun kebiasaan yang baik, ya. Gak harus langsung nominal besar, yang penting konsisten. Dan menabung, teman-teman Pro 2, juga bisa bikin kita tuh punya rasa aman, ya. Misalnya nih, kalau ada kebutuhan mendadak atau punya target membeli sesuatu di masa depan gitu, kita kan udah punya preparationnya, kayak gitu. Jadi bukan berarti teman-teman Pro 2, kita gak boleh menikmati hasil kerja keras, tapi kita harus mastiin dulu nih kalau kebutuhan kita di masa depan itu juga ikut diperhatikan gitu. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita bahas dari self reward-nya, seringkali ya self reward ini dianggap sebagai pemborosan, padahal sebenarnya enggak juga sih gitu. Setelah menjalani rutinitas yang padat, menyelesaikan target pekerjaan atau berhasil mencapai suatu pencapaian ya, memberi hadiah kecil untuk diri sendiri itu bisa menjadi penyemangat. Jadi self reward ini enggak harus selalu mahal gitu. Bahkan tidur aja tuh udah self reward juga, ya kan? Atau misalnya ngopi, nonton film, beli buku. Nah, itu udah bagian dari self reward. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman Pro 2, jangan sampai self reward yang kamu lakukan itu berubah menjadi impulsive buying, yaitu membeli sesuatu cuma karena sedang diskon atau ikut tren aja. Jadi kalau setelah belanja justru bikin dompet kamu kosong dan bikin kamu stres di akhir bulan, nah berarti tujuan self rewardnya itu udah hilang, teman-teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya juga buat kamu nikmati hasil kerja keras, tapi tetap sesuai kemampuan. Nah, teman-teman Pro 2, itu ya obrolan kita di Sepada pagi ini. Gak kerasa nih udah mau 3 jam ya kita di Sepada. Nanti kita ketemu lagi di pukul 9 dengan program berikutnya. Bakal ada Siaga Corner yang bakal menghadirkan narasumber keren. Kalau kalian penasaran, makanya dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai teman-teman Pro 2, ketemu lagi ya, tentunya masih bareng Uut nih di pagi hari ini ya. Kita di pukul 9 ya, lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, dan dalam 1 jam ke depan kita bakal ada di program Siaga Corner teman-teman Pro 2. Dan pastinya hari ini kita bakal bahas seputar dengan kebencanaan. Tapi teman-teman Pro 2 gak usah dibikin pusing dulu ya, kalau bahas soal kebencanaan tuh bawaannya kayak tegang mulu. Tapi pagi ini kita bawa santai aja. Tapi emang teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal bencana, seringnya yang terlintas di pikiran kita itu adalah apa yang harus dilakukan saat kejadian itu datang. Padahal kesiapsiagaan itu sebenarnya bisa dimulai jauh sebelum itu terjadi, teman-teman Pro 2. Bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita ya, misalnya dari rumah, dari lingkungan terdekat, bahkan dari komunitas tempat kita tinggal, teman-teman Pro 2. Karena ternyata rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk berteduh dan kembali pulang, bukan cuma itu, tapi juga bisa menjadi bagian dari cara kita bertahan menghadapi berbagai krisis gitu. Dan pas banget nih di Siaga Corner pagi ini, teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang sebuah konsep menarik nih, yaitu survival arsitektur, mendesain rumah tangguh bencana dan krisis. Gimana sebuah lingkungan kecil itu bisa berubah menjadi kawasan yang lebih mandiri, lebih siap menghadapi tantangan, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, untuk membahas lebih jauh, teman-teman Pro 2, kita udah barengan sama narasumber ya, yang jauh di sana tapi bisa didekatkan oleh teknologi ya. Kali ini Uut udah bareng bersama sosok yang membuktikan bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari lingkungan kecil. Berangkat dari lingkup masyarakat, beliau menghadirkan konsep bagaimana sebuah kawasan itu bisa menjadi lebih tangguh, mandiri, dan siap menghadapi berbagai krisis. Sudah bersama kita ada Bapak Dr. Taufik Supriyadi dari Community Development Expert. Halo, selamat pagi Mas Taufik.
3: Pagi Mbak Ut dan sahabat Pro 2 RRI Bukit iya. Tinggi dimanapun berada.
2: Iya, siap Mas Taufik. Gimana kabarnya pagi ini Mas Taufik?
3: Alhamdulillah luar biasa. Hari Alhamdulillah. Di Jakarta dan luar biasa ini, enak banget udaranya.
2: Ih, sama lagi di Bukit Tinggi juga lagi cerah, tapi gak cerah banget. Tapi udaranya sejuk Mas Taufik.
3: Alhamdulillah. Masih banyak daunan ya.
2: Iya. Ya. Nah Mas Taufik, ini Uut udah sebelum ngobrol sama Mas Taufik nih, hamin satu Uut udah takut banget sih, deg-degan banget mau ngobrol sama Mas Taufik, karena ngelihat Mas Taufik kayak wow keren banget gitu, kayak ngelihat sosial media Mas Taufik itu wah keren sekali ya Bapak ini, kayak gitu. Nah Mas Taufik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih bahas-bahas seputar dengan survival arsitektur, mungkin Mas Taufik boleh kenalan dulu lah ya sama teman-teman Pro 2, Mas Taufik ini siapa dan bagaimana perjalanan Mas Taufik sampai akhirnya fokus kepada pengembangan masyarakat.
3: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Teman-teman Pro 2 RRI dimanapun berada. Kalau ingin tahu Indonesia hebat, datanglah ke ujung-ujung gang. Di sana negara tidak hanya dibicarakan tetapi dijalani. Saya Taufik Supriyadi, saya Community Development Expert. Saya juga Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Dan saya juga kebetulan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga Indonesia. Dan saya juga sebagai Dewan Pakar RAPI, Relawan Pemimpin Indonesia, dan banyak jabatan organisasi yang saya emban juga. Sementara itu Mbak.
2: Okay. Mungkin kalau dari segi perjalanannya Mas Taufik, mungkin boleh di-spill dulu Mas Taufik. Dari backgroundnya Mas Taufik juga Uut dengar kalau Mas Taufik ini merupakan seorang dosen gitu. Kenapa bisa sampai akhirnya Mas Taufik ini fokus ke pengembangan masyarakat, khususnya di daerah lingkungan Mas Taufik sendiri?
3: Baik, menarik. Teman-teman dimanapun berada, saya senang belajar. Setiap saya ketemu orang, saya jadikan beliau guru. Setiap saya berada di suatu tempat, saya jadikan itu sebagai sekolah.
2: Sehingga
3: ilmu yang saya miliki sekarang, saya amalkan dan harus dibawa ke lingkungan, ternyata bisa mendunia. Betul, saya senang belajar. Saya dari STAN, kemudian lanjut ke ada UT, kemudian ada UNTAR, kemudian ada S2 saya ITB, Geodesi dan Informatika, kemudian S3 saya Ilmu Akuntansi UNPAD, Pajajaran Bandung, dan juga S3 saya ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan.
2: Wow, wow. Siap. Keren sekali ya Mas Taufik ya, mulai dari STAN itu kan akuntansi ya Mas Taufik ya. Bahas maksudnya belajarnya seputar dengan keuangan ya, ya kan. Kemudian betul. Sampai ke teknik juga ada tadi ya, teknik geodesi ya.
3: Betul.
2: Iya, terus ya. Sampai hukum juga, wah keren sekali sih Mas Taufik ini. Dan sebelum jadi kayak sekarang nih Mas Taufik, kan Mas Taufik sekarang jadi RT di RT 08 ya Mas Taufik.
3: Iya, nah, RT 8 R4 Malaka Jaya.
2: Oke, okay, Jakarta Timur ya?
3: Jakarta Timur. Oke. Okay.
2: Nah, itu sebelum Mas Taufik jadi RT di sana gitu, sebelum mengubah lingkungan yang ada di sana, itu dulu kondisi lingkungan yang Mas Taufik dampingi itu saat pertama kali itu gimana Mas Taufik kondisinya?
3: Yes. Saya alami pada saat menjadi ketua RT pertama kali itu gersang. Heeh. Warga belum memilah sampah,
2: okay.
3: Kemudian warga kebanyakan nunggu program dari atas, mm-hmm. gitu ya. Sehingga kami berpikir, wah ini nggak boleh kayak gini nih, sejalan dengan produce apa Earth Talk hari ini, gitu
2: mm-hmm.
3: ya. Earth Talk,
2: jaga Talk. Corner, Mas Taufik.
3: Jaga corner.
2: Iya. Yeah.
3: Bahasa Inggrisnya apa tau? Bumi, bahasa Inggrisnya apa bumi?
2: Earth.
3: Ah, ada RT-nya nggak?
2: Ada ya, ada RT-nya lagi.
3: Yes, jadi bumi nggak akan hebat kalau nggak ada RT.
2: Iya lagi.
3: Kalau nggak ada RT.
2: Betul.
3: Jadi kalau rumah kita atapnya hebat, dindingnya kokoh, pondasinya rapuh, bangunan itu nggak akan kuat lama. Dan pondasi itu adalah RT. RT ini memperkuat bumi karena Earth ada RT-nya.
2: RT, betul. Yes.
3: Kemudian kami bergerak. Kami berusaha menerapkan triple bottom line, people, profit, planet. People lahir ke atas, budaya harus berubah. Kemudian profit lahir ke bawah, perut harus kenyang. Kemudian planet, lingkungan harus dijaga. Makanya kemudian sebagai pemimpin terkecil, saya ingat bahwa warganya harus diberikan rasa aman dan nyaman.
2: Betul.
3: Terapkan yang kita miliki, kawinkan dengan triple bottom line itu tadi, jadilah tempat kami 2,5 tahun hingga mendunia dan banyak orang datang dari mancanegara ke tempat kita.
2: Wow. Oh iya, kalau boleh tahu Mas Taufik ini menjabat sebagai RT itu udah berapa lama ya Mas Taufik?
3: Baru 2,5 tahun teman-teman, persisnya 14 Oktober 2023. Mm-hmm. Berarti 2 tahun 9 bulan ya kalau sekarang sih ya.
2: Mm-hmm. Wow. Mungkin 2 tahun itu tergolong belum cukup lama ya Mas Taufik, masih bisa dibilang baru juga ya. Tapi untuk prestasinya udah sangat, ya teman-teman Pro 2 bisa lihat sendirilah ya di media sosial, cari aja di TikTok Pak RT viral itu langsung keluar muka Mas Taufik banyak banget. Nah Mas Taufik, apa sih yang pertama kali Mas Taufik lihat dari sebuah lingkungan ya, sehingga muncul pemikiran kalau tempat tinggal itu bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi harus dipersiapkan menghadapi berbagai kemungkinan krisis?
3: Yes, terima kasih. Saya punya gambar. Saya boleh share screen nggak?
2: Boleh, boleh, boleh banget. Boleh banget, Mas.
3: Jadi, sebentar. Mana ya? Entire screen. Tunggu, sebentar. Sebentar.
2: Oke. Okay.
3: Share screen.
2: Nah. Oke, okay, ini sudah terlihat, Mas Taufik.
3: Ya. Jadi, teman-teman, saya punya slide bagus. Saya melihat ada tambang emas yang belum dimanfaatkan. Tambang emas itu adalah sampah yang selama ini belum dimanfaatkan oleh kita semua.
2: Betul.
3: Saya menyadari bahwa semua kegiatan kita di masyarakat ini pasti menghasilkan sampah, benar nggak?
2: Benar. Apapun yang kita kerjain itu ada sampahnya aja gitu.
3: Sampahnya terbagi dua, non-organik dan organik. Saya langsung berpikir bagaimana ini warga tadi profit, perutnya harus kenyang. Lihat di gambar itu setiap kegiatan kita menghasilkan sampah. Pak RT udah nggak pusing urusan sampah non organik, sudah ada bank sampah teman-teman. Jadi bank sampah ini mengambil sampah sama kami nih nanti siang jam 1 sampai jam 4 di rumah warga gitu ya, yang mana sampahnya dikumpulkan selama seminggu diambil oleh bank sampah. Saya nggak mau zero sum game. Zero sum game nih kalau Mbak Uut jualan air minum dalam kemasan, kemudian untungnya 10 juta rupiah per bulan, saya di sebelahnya jualan barang yang sama, untung 10 juta rupiah per bulan, dan Mbak Uut menjadi rugi 10 juta rupiah per bulan, itu namanya zero sum game. Saya nggak mau zero sum game, bank sampah sudah ada yang ngurus. Sampah non-organik, saya nggak pusing. Nah, yang jadi tantangan terbesar adalah bagaimana sampah organik ini kemudian di tempat kami masuk ke maggot, masuk ke kandang ayam, ada ikan juga disiapkan, kompostingnya 3 cara, ada komposter, ada lubang sapien biopori, dan juga ada ekoenzim, kemudian ada tanaman. Bayangkan teman-teman, kalau magotnya besar dari sampah makanan kita, magotnya kasih ke ayam, ayamnya kemudian bertelur, setiap 25 jam sehari telurnya kita makan, cangkang telurnya lempar ke alas kandang ayam. Magotnya besar dikasih ke ikan lele, lelenya besar yang hebat ibu-ibu. Ibu-ibu langsung mental brokernya jalan, mental calonnya hidup, maklarannya jadi. Betul. Lelenya diambil, kalau di Padang mungkin banyak, di Bukit Tinggi mungkin banyak ini deh, lele tangkap. Gitu ya. Ayam goreng tetapi ditambahi daun kari dan daun pandan. Kemudian dimarinasi, dibekukan. Saya melihat peluang ini, kemudian membelikan freezer untuk ibu-ibu, saya letakkan di teras rumah Pak RT gitu. Yang jadi menyenangkan adalah freezer ini listriknya dari Allah lewat PLTS. Jadi di halaman rumah Pak RT sekarang sudah seperti blibli.com atau alibaba.com gitu ya, semua ada. Nah, yang menarik lagi, lele tadi kan di lele marinasi, lele tangkap, lele beku, kepalanya dicoper oleh Pak RT, kemudian diberikan lagi magot, diberikan lagi ke ayam. Muter terus.
2: Iya, muter terus.
3: Habis, magotnya lari ke tanaman. Alas kandang ayam setiap 13 kali lari ke tanaman. Jadi muter terus, Mbak.
2: Betul.
3: Kita menjadi living laboratory, dan kita juga memiliki sistem close loop system lah gitu. Kita nggak ada sampah keluar kecuali mohon maaf popok dengan panty liner.
2: Iya, benar.
3: Yang pelan-pelan warga diedukasi, kami bisa bergerak. Bahkan alhamdulillah kita sekarang sudah punya pembangkit listrik tenaga surya.
2: Wow.
3: Lagi yang belum ada.
2: Apa tuh?
3: Instalasi pengolahan air limbah.
2: Oh, jadi, tinggal itu yang belum ada ya, Mas ya?
3: Itu, okay. Supaya nanti air yang dibuang di saluran air dari air kotor ya, air grey water dari cuci tangan, cuci piring, kamar mandi, bukan septic tank, itu akan kita bersihkan, diangkat ke toron atas, kemudian dibagikan untuk flushing kamar mandi.
2: Jadi bermanfaat lagi air gitu ya, Mas?
3: RW depan dan warga yang membutuhkan, kita siap. Gitu, Mbak.
2: Wow, keren sekali ya. Oh iya, Mas Taufik, ini tampilan layarnya mungkin boleh di fullkan, Mas, yang share screennya biar teman Pro 2 yang di YouTube juga bisa lihat lebih jelas nih, Mas.
3: Tunggu.
2: Soalnya tadi kecil banget, Mas, nggak kelihatan. Jadi teman Pro 2 yang nonton di YouTube nggak bisa ngelihat lebih jelas.
3: Siap. Share screen.
2: Mungkin pilihannya yang entire screen, Mas.
3: Siap, entire screen ya. Tunggu. Sebentar.
2: Siap, aman aja.
3: Apakah sudah terlihat full?
2: Ini udah oke banget, Mas. Nah, ini kan kita bisa ngelihat dengan jelas nih, Mas, tampilan layarnya. Oke, kita lanjut lagi, Mas Taufik. Ketika kemudian gerakan yang udah Mas Taufik lakukan ini dikenal banyak orang ya, khususnya di warga RT-nya Mas Taufik juga nih khususnya, terus jadi perhatian publik, ya kan? Momen apa yang paling Mas ingat dari perjalanan tersebut, Mas?
3: Baik, yang paling saya ingat adalah kami diundang ke Tiongkok.
2: Wow.
3: Di layar terlihat saya syuting dengan di CCTV China. Saya itu sedang bersalaman dengan Pak Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia. Beliau menyatakan rasa bangganya. Ini kalau saya klik berubah nggak nih, sebentar?
2: Boleh dicoba aja, Mas, nggak apa-apa, Mas.
3: Sebentar. Oh, saya share screen lagi, sebentar. Share screennya saya ganti. Tunggu.
2: Oke.
3: Karena nih 28 detik yang menentukan, teman-teman. Entire screen ya?
2: Iya, entire screen.
3: Entire screen. Atau, kali ini window, sorry. Nah, apakah terlihat?
2: Oke, sudah terlihat, Mas Taufik.
3: Ya, saya izin 28 detik ini, teman-teman.
2: Boleh.
0: Ini terkait dengan ada Ketua RT dari Indonesia.
3: Suaranya terdengar nggak?
2: Terdengar, Mas Taufik.
0: Pertama-tama tentunya saya bangga sekali ada Ketua RT yang sukses di Jakarta dan di Indonesia tentunya diundang untuk diwawancarai oleh salah satu leading television sini, CCTV. Ini membanggakan karena dengan demikian masyarakat di Tiongkok juga akan tahu bahwa komunitas terkecil di Indonesia juga ikut berprestasi dalam membantu negara yang kita cintai bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Jadi teman-teman, ini menarik, Mbak Ut dan teman-teman. Yang paling berkesan adalah pada saat kami diundang ke CCTV China, kemudian saya diminta Pak Duta Besar untuk datang ke KBRI mengingat ada warga Indonesia 350 waktu itu dikumpulkan oleh beliau, kemudian saya diminta bicara. Saya kemudian ditanya dengan 4 pertanyaan di CCTV China.
2: Okay.
3: Pertama, Taufik, bagaimana Anda menjelaskan Anda dianggap sebagai model inovasi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana Anda mendukung pemerintahan Mr. Prabowo dalam hal astacita pemerintah? Yang ketiga, bagaimana menjaga keberlanjutan program Anda? Yang keempat, bagaimana Anda menghadapi warga yang tidak sepakat dengan Anda? Jadi, alhamdulillah bisa kami jawab semua, dan itu yang paling berkesan. Kenapa? Karena setelah pulang dari sana, 58 berita naik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin.
2: Wow, keren sekali ya Mas Taufik. Jadi ini udah ibaratnya udah menunjukkan impact-nya dari perbuatan kecil Mas Taufik, dari dimulai dari lingkungan terdekat aja gitu kan, ternyata bisa diundang sampai ke Cina, kemudian muncul artikel-artikelnya, dan semoga aja tuh bisa menginspirasi juga ya Mas Taufik untuk RT-RT yang ada di Indonesia. Bayangin aja kalau misalnya banyak RT yang ada di Indonesia yang mengikuti apa yang Mas Taufik lakukan, itu kayaknya udah sangat mendukung Indonesia untuk lebih maju lagi ya kan Mas Taufik?
3: Ya Mbak Wo, terima kasih. Jadi gini, setelah pulang dari Tiongkok, alhamdulillah setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada 4 termin, setiap Sabtu 4 termin, Minggu 4 termin. Ini jam 7, jam 9, jam 10, jam 12, jam 1, jam 3 sore, jam setengah 4, setengah 6 sore. Sabtu 30 orang dikali 4, 120 orang di Sabtu. Jadi di rumah kami ini sudah berminggu-minggu, itu satu minggu 240 orang tercerahkan. Bahkan nanti teman-teman bisa lihat di website kita, di website rt08r04 malakajek.com, di sana terlihat berapa yang sudah tersosialisasikan. Karena saya komen seperti Pro2 RRI Bukit Tinggi hari ini, saya ingin juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin banyak orang yang tersosialisasikan, menjaga bumi, menjaga Indonesia khususnya, ya kan ini akan membantu negara juga.
2: Benar.
3: Negara, katanya kan RT kuat negara hebat.
2: Iya benar, dan semua itu dilakukan memang dari yang kecil dulu ya kan Mas. Nah Mas Taufik, dari pengalaman-pengalaman nyata Mas Taufik di lapangan nih, kemudian lahirlah sebuah konsep ya kan, ada yang namanya survival arsitektur. Nah mungkin Mas Taufik bisa dijelaskan atau diceritakan juga nih kepada teman Pro 2, itu gimana sih konsep ini bisa terbentuk Mas?
3: Baik, terima kasih Mbak Ud dan teman-teman. Ini survival arsitektur Indonesia itu memang seperti yang tadi digambarkan, ini berkaca dari tantangan terbesar yang kita alami. Ini kan bumi sedang diberi racun gitu ya, kelihatan di layar ya.
2: Kelihatan Mas Taufik.
3: Musuh besar kita kan bersama nih ada 3, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan, lagi banyaknya polusi udara. Ini berkaitan dengan penanganan tanggap bencana gitu ya, bagaimana kita bisa survive. Nah makanya kami beri nama survival arsitektur Indonesia ini ada hakinya juga. Nah, sebentar ini kita sadar bahwa kita pasti menghasilkan sampah, makanya di tempat kita, slogan saya, di rumah kita nggak ada yang namanya sampah, yang ada bahan yang belum kita manfaatkan. Ini sudah ada hakinya dan patennya sedang bergulir. Saya sudah mengamalkan ada maggot, di para warga juga pelan-pelan sudah mulai mau ternak maggot menggunakan nampan-nampan, karena niatnya untuk menghabiskan sampah habis dari tempat kita sendiri. Kemudian ada ayam komunal, itu juga sudah saya datangkan, ada 15 ayam di gang sempit, nanti teman-teman bisa melihat ke sana. Kemudian di rumah kami pun di lantai atas ada 3 ayam dengan kandang premium seperti yang terlihat di layar ini gitu ya. Itu di atas rumah kami, teman-teman Pro 2 RRI. Kemudian niat kami adalah tidak membuang sampah yang dihabiskan di tempat kita sendiri ini, tidak keluar ke landfill Bantar Gebang. Karena kan yang bikin bau kan sampah organik.
2: Betul.
3: Kalau sama non-organik mah orang udah pasti banyak caretaker-nya, banyak yang mau.
2: Nah,
3: teman-teman ingat, kalau kita makan pisang, Mbak Ut pernah makan pisang nggak?
2: Pernah dong, Mas.
3: Pisangnya dipegang dong, hari pertama dibuka gitu ya, kemudian diambil, dimakan. Coba ditaruh di atas meja kulit pisangnya. 3 hari diambil lagi, masih mau apa nggak?
2: Nggak, udah nggak mau, udah busuk.
3: Terus busuk, terus pegangnya juga di kanan. Nah,
2: iya.
3: Kan, tetapi itu kan sampah kita.
2: Iya, nah, benar.
3: Ya, kulit pisang ini saya chopper, saya kasih ke kandang maggot.
2: Okay.
3: Kita selalu ngisep gitu, wah seneng banget, maggotnya cepet gede kasih ke ayam, maggotnya cepet gede kasih ke ikan. Ikannya gede lagi kan ke dijual, kemudian ikannya, kepala lelenya juga jangan dibuang, dicoper lari lagi ke maggot sama ke ayam.
2: Betul,
3: ayam
2: betul,
3: yang dikasih ke kepala lele, seneng banget. Telurnya yang biasanya 47 gram,
2: iya,
3: ini naik jadi 61 gram.
2: Oke.
3: Okay. Ketika telurnya ada darahnya, saya telepon dokter hewan, dok ini kenapa ada darahnya? Nggak apa-apa, iku mesti telurnya gede ya. Gitu. Iya, semprot 47 gram, saya ukur sekarang 61 gram. Nggak apa-apa, semprot aja, mohon maaf, pantatnya pakai ekoenzim, semprot. Sembuh, selesai.
2: Ya, jadi...
3: Inilah cara bertahan hidup di Indonesia, di kawasan padat penduduk, dan kami sudah buktikan. Bahkan izin, ini ada slide keberapa ya?
2: Iya, boleh-boleh Mas Taufik.
3: Ya, ini ada yang menarik, slide ke... Oh, ini 20, maaf. 20. Apakah sudah berubah?
2: Sudah.
3: Teman-teman, Pro 2 RRI, kediaman kami ada di yang panel surya nih, Mbak Uut ya.
2: Yang di mana itu Mas, kodenya?
3: Ini ada apa nih? Ada yang ada panel suryanya lah itu.
2: Oh ya, oke, kelihatan, oke.
3: Okay. Nah, A dan E ini sudah kami DP, kami ingin membangun Eco Edu Farm Center di RT8 di mana sampah diubah menjadi pangan, energi, dan masa depan anak-anak. Kita akan bikin seperti ini.
2: Keren. Jadi, sekali.
3: Survival Architecture Indonesia itu harus ada di tempat kami. Ini kami orientasikan untuk pensiunan supaya punya uang minimal 5 juta rupiah per bulan.
2: Oke.
3: Ini harus mandiri pangan. Listriknya nanti walaupun sudah terpasang tetap kita akan pasang PLTS-nya gitu, untuk mengedukasi sebagai nanti bisa guest house, bisa homestay, dan juga terutama untuk pensiunan harus punya uang 10 juta rupiah per bulan. Ada dua rumah contoh di A dan E itu tadi, A sebelah kanan rumah kami, E sebelah kiri rumah kami. Begitu Mbak, siap.
2: Wah, keren sekali ya penjabaran Mas Taufik ini, benar-benar apa ya, jarang-jarang juga nih ngelihat Bapak RT yang memikirkan warganya kayak gini. Jujur emang iya sih Mas Taufik ya, kalau berkaca di Bukit Tinggi kayaknya, apalagi di bagian RT Uut kayaknya nggak ada deh yang kayak Mas Taufik. Mas Taufik boleh kesini nggak jadi RT Uut aja? Nah Mas Taufik tadi kan udah panjang banget ya ngejelasin seputar dengan konsep survival arsitektur ini tadi. Nah Mas Taufik, sebenarnya apa sih yang membedakan antara survival arsitektur ini dengan konsep pembangunan lingkungan yang biasa Mas?
3: Baik, begini, sebetulnya gini, kita ini hanya prihatin karena kan warga selama ini banyak menunggu program dari atas.
2: Iya, betul.
3: Ubah paradigmanya dari yang semula cuma RT-nya administratif.
2: Iya, benar.
3: Kami ubah menjadi produktif. Kami ubah warga yang selama ini santai menjadi lebih kencang lah gitu ya. Jadi sebetulnya sama dengan begini, kami ingin mendukung pembangunan berkelanjutan SDGs gitu ya. Di tempat kita SDGs-nya sudah banyak Mbak nih, mana ada slide saya sudah saya siapkan SDGs nih di mana nih SDGs. So ini 18, sorry 18. Apakah sudah berubah?
2: Sudah, RT 8 ya. RW 4 Malaka Jaya ini ya Mas ya.
3: SDGs yang kami usung, SDGs 1 enggak ada kemiskinan, kemudian SDGs 2 enggak ada kelaparan, kemudian SDGs 3, SDGs 4, SDGs 6 terutama clean water and sanitation, kemudian SDGs 11 kota dan komunitas berkelanjutan, SDGs 12 konsumsi yang bertanggung jawab, karena kami makan gitu ya, kalau udah sisa kita olah lagi, balik lagi ke perut kita. Kemudian action yang ke-17, partisipasi for the goals. Bahkan asta cita pemerintah di tempat kami pun sudah terlaksana semua. Memperkokoh ideologi Pancasila, gotong royong, demokrasi, HAM. Saya menjadikan warga ini sebagai subjek, bukan objek. Betul. Apalagi objek program yang kita miliki. Mereka pasti resentan.
2: Iya,
3: kemudian menetapkan sistem pertahanan keamanan mendorong pendirian bangsa. Saya punya 16 sistem tampilan CCTV yang bisa diakses dari handphone para warga, Mbak. Ya, kelihatan nggak nih nanti sebentar, mana ya. Jadi, kami punya siskamling modern. Ada isu RT yang menerapkan macam-macam itu, kami sudah jalan 2,5 tahun lebih dulu. Ini di layar kelihatan nggak nih?
2: Kelihatan Mas, ada tampilan kayak CCTV gitu ya? Oke. Yes.
3: Jadi, warga kami bisa mengakses. Bahkan CCTV ini tidak hanya sekedar CCTV, kami padu juga dengan speaker toa dan mikrofonnya. Kalau ada Mbak Uut mencurigakan di tempat kami, akan saya bunyikan mikrofonnya. Pernah suatu hari kan ting-tong-ting-tong. Bapak yang berbaju merah, tolong bergeser dari posisi Anda sekarang.
2: Wow, keren ya.
3: Kata orang Bukit Tinggi, kalau benar mengapa harus gentar?
2: Iya, benar-benar.
3: Kalau orang ini pergi berarti something wrong with him. Kan?
2: Iya, betul.
3: Makanya kami sudah memberikan rasa aman dan nyaman untuk para warga, termasuk juga kami pasang APAR, alat pemadam api ringan, di titik-titik yang mudah dijangkau, di gang pencegah krisis planet. Jadi teman-teman silakan diakses dari Google Maps, ketik pencegah krisis planet. Itu ada wilayah kita yang dilihat oleh Tiongkok, sehingga beliau mereka mengundang saya ke Tiongkok, ke China. Salah satunya adalah konsiderasinya pencegah krisis planet ini, teman-teman. Jadi saya titip pesan kepada anak-anak muda, ayo jempolnya jangan sampai tidak bermanfaat.
2: Betul.
3: Ayo jempolnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik.
2: Betul.
3: Kenapa?
2: Betul, betul.
3: Karena Pak RT ini ingat sabda Rasulullah, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang kan zamannya media digital. Jadi ayo ramaikan di media digital ini kegiatan-kegiatan positif kita.
2: Iya, betul.
3: Dan yang diramaikannya, mohon maaf, berita-berita buruk saja gitu, ramaikan di media digital ini, ayo supaya orang melihat kita bergerak.
2: Iya, benar.
3: Saya share screen lagi, izin.
2: Boleh, boleh Mas Taufik.
3: Tuh, ini website kita. Kita tuliskan semua ada di website.
2: Wah, jarang-jarang nih, mungkin bisa dikatakan cuma RT Mas Taufik aja deh kayaknya yang punya website kayak gini. Wah, keren. Siap.
3: Ini bayangkan teman-teman, ini dulu gersangnya kayak gini. Nah, sekarang tampilannya kita klik, ini berubah nggak ya? Tuh, Google Maps kita sudah 1363 orang yang memberikan komentar positif bintang 5 di tempat ini. Ya, kemudian sebentar saya back lagi. Di bawah ini tuh kegiatan kita, bahkan tuh Pak RT-nya diajari perkolaman dan perikanan pada saat dua kali kunjungan ke Tiongkok. Ini ada sertifikat dari Sukovindo, kolam ikan di saluran air yang ada sertifikatnya, nutrisinya nggak kalah dengan ikan salmon. Bayangkan kami merubah mindset dari framing selokan yang selama ini jijik, kotor, bau, saya rubah menjadi kolam ikan dan kemudian mendunia. Di sana kami di acara dalam tajuk Chungke Fai Pian Pao, From West to the Gold katanya, dari yang nggak ada apa-apa menjadi sesuatu yang bermakna. Kemudian nih lihat, dari Long Sweet menuju indikator mikro Jakarta, bayangkan kami menuliskan berapa hunian aktif 40 komposter setiap bulan bisa mereduksi 1.064 kg sampah yang bikin bau Bantar Gebang tidak keluar dari tempat kita.
2: Wow.
3: Dua tahun ini kami hitung sudah 31,9 ton sampah yang tidak bikin bau. Inovasinya ada 45 inovasi. SDGs aktifnya kita berkontribusi 11 SDGs. Tadi gambarnya sudah saya tunjukkan.
2: Benar.
3: Ini bertanggung jawab dalam rangka transparan dan auditable. Makanya kita tulis di website rt08rw04malakajaya.com. Dan website ini pun juga dilihat oleh Tiongkok, Mbak Uut. Jadi ayo bergerak, jempolnya jangan cuma scroll-scroll doang.
2: Benar.
3: SDGs yang aktif, kemudian tuh nanti bisa dilihat sendirilah. Bahkan model Eco Edo Farm atau arsitektur survival arsitektur Indonesia ini juga ada di tempat kita, di website ini. Semua kegiatan ada. Tuh, ternyata budaya bisa berubah. Dulu ada orang parkir di pinggir jalan, nah saya buang rambunya, ternyata orang bisa berubah. Tuh. Jadi timeline kita juga ada, bahkan ilustrasi tuh. Nah ini, tadi yang Mbak Ul sampaikan, ini bulan Juni saja, ini sudah 2.203 peserta yang tersosialisasikan. Bulan Mei 2.704 peserta. Karena saya sering diundang juga ke kampus, ke sekolah, ke pesantren gitu ya, 1.500 sudah berapa gitu. Jadi semakin banyak orang yang terekspos, saya sangat senang karena ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu Mbak Ul, siap.
2: Wow, keren sekali. Tapi jujur Ul penasaran ya Mas Taufik. Dari apa ya, aksi-aksi nyata Mas Taufik di RT Mas Taufik sendiri itu tuh kayak kok bisa ya warganya kompak. Tapi kayaknya Mas Taufik kita break dulu ya, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut lagi nih Mas Taufik, karena kita bakal break dulu. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya sama Uut dan Mas Taufik di Siaga Corner, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi bareng Uut dan juga Mas Taufik ya. Kita masih di Siaga Corner hari ini nih sampai ke pukul 10 nanti. Dan tentunya Mas Taufik masih bakal sharing-sharing sama teman-teman Pro 2 ya. Karena balik lagi Mas Taufik ini kita lihat sebagai RT yang sangat berprestasi nih sampai bisa diundang ke Cina dengan berbagai macam programnya. Nah, Mas Taufik tadi kan Uut sempat spill nih kalau Uut penasaran sama warganya Mas Taufik tuh kenapa bisa sekompak itu ya Mas, maksudnya ngikutin programnya Mas Taufik gitu. Maksudnya tentu ada kerjasama antara RT dan juga warganya. Itu gimana Mas?
1: Baik, terima kasih Mbak Uut, teman-teman Pro 2 FM. Jadi gini, yang penting tunjukkan keteladanan, kemudian rubah mindset dan tunjukkan apa manfaatnya. Contoh, ini di layar kelihatan ada visualisasi kolam lele ya.
0: Benar.
1: Ini kan visual selokan nih. Bayangkan selokan yang selama ini identik bau, kotor, kemudian jijik gitu ya. Saya ubah framingnya. Selokan ini saya bagi dua, di atas dan di bawah. Selokannya di bawah, di atasnya kolam lele. Kenapa? Karena air yang melintas hanya 1 cm nih, kelihatan di layar ya. Kalau banjir lihat nih, klik apa tuh? 3 cm kan?
0: Iya.
1: Berarti 60 dikurangi 3, 57 cm-nya kan tetap kosong. Ini saya bikin, saya pasangi tatakan gitu ya, deck gitu ya, besi 12, besi 10, kemudian tebalnya 8 cm untuk meletakkan ikan di atasnya. Jadi warga setelah dijelaskan seperti ini, kita buat mudah dengan gambaran di website gitu ya. Tuh, bahkan nanti kalau banjir gimana? Tuh, kalau banjir itu kan nggak nyampe 1 cm juga. Ini kalau saya klik ada ini video nih.
2: Banyak yang tanya, apakah ini menghambat air?
1: Gitu ya. Oke, nanti bisa lihat sendiri. Jadi selokan tidak kita bendung, tetapi kolam lelenya di atas.
0: Ya.
1: Jadi warga setelah melihat ilustrasinya seperti apa, kemudian hasilnya pun bagaimana, mulai ikut. Teman-teman, kalau ingin merubah sistem, nggak boleh langsung banyak-banyak dulu. Piloting dulu, ajak warga yang mau dukung kita dulu.
0: Ajak
1: warga yang punya banyak waktu dan meluangkan waktunya untuk sama-sama, untuk bersama tumbuh maju. Ingat nggak siapa nih Mbak Uut pernah waktu pramuka suruh masak nasi?
0: Iya, ada Mas Taufik.
1: Berasnya dicuci.
0: Iya.
1: Setelah air cucian berasnya dipisahkan, kemudian nasinya jadi, gitu ya. Begitu makan digigit ada kerikil kecil.
0: Iya, benar.
1: Yang dibuang nasinya apa kerikilnya?
0: Kerikilnya.
1: Yes, jadi begitupun di lingkungan. Kalau ada warga yang belum dukung kita, singkirkan dulu saja. Jangan isi kepala kita dengan sampah-sampah kerikil-kerikil ini.
0: Betul. Jadi
1: konsentrasi yang masih dukung aja lah, maju terus. Insya Allah ini juga kegiatan kita baik.
0: Iya, benar.
1: Kalau na'udzubillah kita mencuri, ya barulah jangan. Ini kan insya Allah baik. Jadi konsentrasi sama yang dukung kita dulu. Udah, jangan penuhin isi kepala dengan sampah-sampah.
0: Betul.
1: Gitu, Mbak.
0: Iya, keren banget ya Mas Taufik ini. Nah, Mas Taufik kan udah dari kurang lebih

0: supaya kebayang suasana kebatinannya ini. Terima kasih Eri Pro 2 FM mencerdaskan kehidupan bangsa banget gitu ya.
1: Siap.
0: Lihat ke 26 mana nih? Ke 26 Dizik. Kelihatan enggak?
1: Nah, sudah terlihat Mas Taufik.
0: Oke. Okay. Jadi teman-teman, 26 ya, sebentar 26. Nah.
1: Media percontohan ini ya, Mas?
0: Betul, betul. Jadi yang di gang ini ada 40 item pencegahan krisis planet. Sekarang sudah 46. Bayangkan di sana ada kolam gizi warga, ada kolam ikan hias, ada tanaman anggur, tanaman produktif 817. Kemudian ada sumber resapan dalam dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang menarik lagi, kita juga tadi menyulap kolam lele dari selokan gitu ya. Kemudian pembagiannya juga kita berbagilah tuh. Nah, sebentar di layar ini. Di yang pertama ini adalah media pencegahan krisis planet. Gambarnya berubah ya.
1: Berubah, Mas.
0: Di satu gang itu ada 4 item pencegahan krisis planet. Dan ini ada rekor murinya.
1: Wah, apa itu, Mas?
0: Rekor muri media pencegahan krisis planet.
1: Oh.
0: Oke, yang kedua ini. Nih, lihat. Hari ini kolam lele di saluran air.
2: Ada tuh. Berapa ikan sih?
0: Lihat gambarannya teman-teman nih, biar kebayang tuh.
1: Oh, ini yang Mas Taufik jelaskan tadi ya.
0: Iya, salurannya kan kering. Lelenya tuh lihat di dalam kan banyak.
2: Kering, tuh. Sehingga digunakan sebagai
0: gitu ya. Kemudian inovasi yang ketiga.
2: Hari ini
0: inovasi yang ketiga kita membuat apa namanya? RT online. Jadi aplikasi ini untuk melihat uang kita tinggal berapa, warganya berapa, kemudian WhatsApp-nya berapa. Kemudian kalau menggunakan komputer bisa kelihatan validasi data bansos. Jangan sampai ada rumah tiga lantai, mobilnya sport,
1: dapat bansos gitu ya.
0: Bansos.
1: Wow. Berarti sangat ada transparansi juga ya Mas Taufik ya di lingkungan RT RW Mas Taufik sendiri, betul ya?
0: Betul Mbak Ut dan teman-teman. Saya ingin transparan ini kan terbuka untuk umum, kemudian akuntabel kan terukur gitu. Jadi kita mengajarkan, dan ini pun pembuatan aplikasi RT online ini dalam rangka ingin paperless.
1: Iya, paperless ya, nggak perlu ngeprint gitu ya.
0: Kertas itu kan katanya satu rim memerlukan tanaman yang usia minimal 5 tahun supaya pautnya bagus. Jadi ya itulah, ayolah jangan. Iya, kalau bisa di paperless-in kenapa harus nyetak?
1: Iya, ya. benar. Ujung-ujungnya nyetak kan habis itu dipakai untuk bungkus gorengan juga ya kan, Mas? Bungkus gorengan ujung-ujungnya sampah lagi juga gitu ya kan? Nah, Mas Taufik, kita tadi udah banyak banget bahas seputar dengan survival arsitektur dan lainnya nih. Nah, sekarang kita pengen ngulik-ngulik ke bencana lah, Mas, gitu lah. Karena bencana kan nggak ada yang tahu ya datangnya kapan gitu. Nah, Mas, ketika terjadi bencana, itu biasanya kan masyarakat tuh baru berpikir tentang bantuan dan evakuasi gitu ya, saat terjadi gitu. Nah, dari pengalaman Mas Taufik sendiri nih, apa sih yang sering dilupakan masyarakat dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi krisis?
0: Ya, gini, makanya yang sering dilupakan masyarakat adalah menyiapkan persediaan. Makanya kita ingin ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, kemandirian ini harus ada di tempat kita. Sambil belajar dari sampah kita sendiri harus diolah. Jadi kami juga ingin kemandirian energi. Kita sudah punya 4 lampu tenaga matahari, 2 di saya dan 2 di RT sebelah. Bayangkan kalau tidak ada saluran listrik PLN, PJU mati, rumah kita gelap gulita. Nah, dengan adanya 4 lampu tenaga matahari yang tadi 2 di saya dan 2 di RT sebelah, itu kalau subuh, kalau malam isyaan, itu lampu nyala. Kadang PJU itu jam berapa gitu gak mati. Nah, lampu kita masih nyala. Bayangkan itu kalau ada bencana, kita punya PLTS atau pembangkit tenaga surya gitu ya. Itu kan enak banget tetap nyala.
1: Jadi ya,
0: di setiap daerah harus persiapkan seperti yang kami lakukan. Makanya kami punya tagline Survival Architecture Indonesia, bagaimana cara bertahan hidup di Indonesia di kawasan padat penduduk. Kami sudah persiapkan, Mbak, siap.
1: Jadi keren sekali ya, misalnya contohnya kayak dari lampu panel surya tadi ya Mas Taufik ya, itu sangat berguna banget kalau misalnya ada bencana alam yang memang harus apa ya, kayak pemadaman gitu, itu bakal berguna banget ya kan Mas Taufik. Nah Mas Taufik, kalau misalnya kita bawain ke Sumatera Barat nih, karena kan Sumatera Barat itu cukup rawan bencana juga ya kan Mas, mulai dari gempa, longsor gitu, erupsi gunung api, banyak ya bencana-bencana yang mungkin terjadi di Sumatera Barat. Apa sih Mas Taufik pelajaran dari konsep survival arsitektur ini yang paling relevan untuk

0: diterapkan di Sumatera Barat, Mas?
1: Yang paling relevan diterapkan di Sumatera Barat, pertama memang energi dulu nih, karena kan matahari banyak. Sumatera Barat kan dekat dengan Katulistiwa tuh dibandingin di Jakarta. Artinya mataharinya lebih lebih banyak daripada kami gitu. Kami pun bersyukur benar. Saya sudah siapkan konten, saya ingat saya sudah pernah saya posting ke Reels Instagram atau ke IG saya gitu. Saya komentar, waduh, kok gelap banget ini gitu, lampu PCU-nya mati padahal masih gelap gitu. Tetapi lampu tenaga matahari kita masih hidup 100 watt gitu ya, bahkan CCTV kita itu kelihatan masih berwarna. Jadi saran saya di Sumatera Barat harus ada pembangkit tenaga surya.
0: Betul.
1: Itu satu. Kenapa? Karena kan bisa jadi titik kumpul tetap terang. Kita kalau ada cahaya kan seneng banget gitu. Nauzubillah lah, amin-amin jangan sampai ada blackout gitu ya di Indonesia. Kan?
0: Iya benar-benar.
1: Nah itu satu. Yang kedua, ayo sampah ini tambah emas yang belum dimanfaatkan gitu. Saya terus terang iri sama teman-teman, terutama Mbak Uut nih punya tanah kosong belum dipakai apa-apa.
0: Iya di sini banyak sih.
1: Adrenalin saya mendidih. Bisa ayam telur lebih banyak, bisa bikin kandang maggot lebih gede, bisa bikin apa nih cacing sutra, spirulina, azolla, bahkan ternak kambing. Kami ini kan fesesnya subur banget kan?
0: Iya benar.
1: Termasuk kuda gitu.
0: Iya.
1: Jadi ayo saya prairi sama teman-teman bapak ibu saya pro 2 RRI dimanapun berada ya, nggak apa-apain. Datang ke tempat kami, lihat di tanah 200 meter persegi rumah kami itu ada 40 item pencegah krisis panen, 80% nempel di tempat kami. Saya bikin market itu untuk menunjukkan bahwa ini rumah yang green building, tetapi kan kategori green building luasnya harus berapa ribu meter gitu, saya nggak jelas, nggak bisa lah. Cuman kalau diadu ya berani sih sebenarnya gitu. Ya jadi teman-teman Bukit Tinggi PLTS, kemudian sampah harus diolah, harus balik lagi looping ke tempat kita. Bayangkan kalau nggak ada apa-apa, kan kita masih bisa bertahan hidup nih insya Allah.
0: Betul.
1: Satu lagi, air harus mandiri. Dengan cara apa? Ada teknologi pompa hidram. Makanya nanti di dua rumah contoh itu tadi, Mbak Uut dan teman-teman, itu nanti kami harus mengaplikasikan survival arsitektur Indonesia tuh di dua titik ini untuk pembelajaran anak-anak kita. Kenapa? Karena bumi ini kan titipan dari anak cucu kita.
0: Iya, benar.
1: Kita harus jaga karyanya. Itu sesuai dengan Birdland Report tahun 1987. Bangunan berkelanjutan. Ini bukan warisan anak cucu kita. Berbeda dengan titipan. Kalau titipan kan mesti harus dijaga.
0: Iya, benar-benar dijaga ya sampai ke generasi selanjutnya yang akan meneruskan kita ya kan gitu Mas Taufik. Nah, Mas Taufik udah banyak banget program-program yang Mas Taufik lakukan, ada perubahan-perubahan juga. Tadi kita udah lihat before dan afternya nih lingkungan yang Mas Taufik bangun gitu ya kan, yang sebelumnya gersang sekarang udah banyak yang hijau-hijau, udah istilahnya udah bagus gitu. Nah Mas Taufik, dalam proses membangun perubahan di sebuah lingkungan itu pasti ada tantangan dan perbedaan pandangan ya kan dari para warga gitu. Nah tantangan terbesar yang Mas Taufik hadapi saat ini untuk mengajak masyarakat itu untuk berubah apa sih Mas?
1: Gini, pertama bagaimana merubah mindset. Saya di awal kan triple bottom line, saya punya program kerja. Program kerja saya orientasinya adalah lingkungan hidup. Jadi saya komit untuk melaksanakan program kerja saya. Tetapi jangan lupa warga ini libatkan sebagai subjek, jangan sebagai objek. Apalagi warga, kita laksanakan program saya ya, mesti nggak mau.
0: Betul.
1: Setiap walaupun itu program saya, tetapi bagaimana cara mengemas untuk menyampaikan kepada warga ini 5W, satu hanya dengan santun. What, when, where, who, how, gitu ya. Siapa juga, siapa apa, di mana, bila mana, bagaimana gitulah ya. Ini dengan cara yang mudah dan santun. Sebenarnya saya punya satu slide lagi bagus nih Mbak terkait dengan ini. Boleh share lagi ya?
0: Boleh Mas Taufik.
1: Ayo teman-teman kebayang suasana kebatinannya nih. Walah keburu ditutup. Bentar mana nih? Sebentar. Jadi tantangan terbesar ada di diri kita, bagaimana mendeliver pesan ini supaya mudah diterima oleh masyarakat. Sebentar mana sih? Tunggu. Oh ini, sorry, di 28. Sebentar. Share screen-nya gimana nih? Share screen. Share entire screen tadi ya?
0: Iya, betul Mas Taufik, entire screen.
1: Share screen. Share. Apakah sudah terlihat?
0: Nah, sudah, tapi kita bisa melihat ini Mas Taufik, mungkin boleh diulang sekali lagi.
1: Udah kelihatan belum? Belum.
0: Udah, cuma terlihat jimitnya juga nih Mas Taufik.
1: Oh, sebentar. Wah, deso ini Pak RT-nya nih. Kandaskin ini. Nah.
0: Nah,
1: Kira.
0: ini baru bagus.
1: Siap. Jadi teman-teman, kadang kita ingin menjelaskan sesuatu yang sederhana ini tetapi jelima setengah mati. Ini ada kata kunci, tempat bermain sederhana yang menyenangkan. Ban digantung seutas tali sebetulnya tujuan akhir kita. Tetapi kadang kita menjelaskan, ban digantung seutas tali ini dijelaskan jelimet sehingga seolah-olah ayunan papannya tiga. Apalagi ada mantan pacar di situ. Jadi dengan ilmu yang kita miliki, bahasanya ketinggian gitu ya. Ini dijelaskan ayunan papannya tiga. Orang terdekat memahami ayunan nggak boleh papannya tiga, harusnya papannya satu. Seterusnya orang terdekat lagi melihat bahwa oh ayunan papannya satu udah benar, tetapi lupa dia ada batang besar. Kalau kayak gini kan nggak bisa dipakai. Kemudian
0: benar.
1: Ban apa tali digantung gitu ya. Padahal tujuan akhir kita adalah ban digantung seutas tali. Jadi tantangan terbesar adalah di diri kita, bagaimana kita menjelaskan dengan mudah, dengan bahasa yang santun kepada teman-teman, kepada para warga begitu. Termasuk juga nih, saya punya contoh lagi nih, kisah nyata. Sebentar, mana yang 31? Nah, apakah sudah terlihat di layar?
0: Terlihat, terlihat Mas.
1: Saluran air yang akan saya sulap menjadi kolam lele, itu pun juga saya akan, sudah saya sampaikan ke warga. Warga setuju pada saat final, finalisasinya. Ini teman-teman lucu, saya bahasanya ketinggian kepada tukang yang mengerjakan. Bahasa teknisnya adalah, "Mang, tolong tingkat kemiringan agar diperhatikan ini ya." 2 meter, miringnya 1 derajat lah gitu. Kedengarannya, karena tukangnya mohon maaf nih dari Jawa, begitu kedengarannya kemiringan. Jadi dibikin lurus, harusnya kan ini, harusnya jatuh gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Begitu airnya habis, ini harusnya kan ikan yang ngumpul di sini, ini ikannya tetap di tengah-tengah. Padahal kita sudah pakai gunakan teknik fluida bergerak. Ada pipa pendek, pipa panjang. Kalau overflow dia akan tumpah dari atas. Kalau pengen dikuras cabut saja pipa panjang, dia akan tumpah ke sini gitu. Nah, begitu air habis, harusnya kan ikannya di sini ngumpulnya. Itu ikannya tetap di tengah-tengah. Kenapa? Karena kesalahan kita menjelaskan kepada tukang. Saya tidak hancurkan, nggak apa-apa, ini buat percontohan bahwa kita juga pernah berbuat salah. Tetapi di kolam-kolam berikutnya kita perbaiki. Nah, itu teman-teman, jadi sederhana mungkin gunakan EYD gitu ya, ejaannya kan bukan ejaan yang acak gitu ya, SPOP-nya jelas gitu, hati-hati karena ini menentukan masa depan kita. Kalau duitnya banyak mah dibongkar lagi bisa, kalau duitnya terbatas kan sayang.
0: Iya, makanya sayang, mau dibongkar lagi. Nah, menurut Mas Taufik nih, kenapa ya kalau sekarang tuh ya di era kayak sekarang itu semakin penting bagi masyarakat untuk nggak cuma membangun rumah yang nyaman nih Mas Taufik, tapi juga membangun rumah yang siap menghadapi masa depan.
1: Siap, betul. Jadi teman-teman, ini kan sekarang internet ini keren banget. Kalau Allah Maha Pengampun dan Pemaaf, internet ini kan enggak. Kalau ada berita baik kan 7 turunan terus-terusan ada. Dan sekarang ini kan sudah banyak bagaimana cara membangun rumah yang berkelanjutan masa depan gitu ya. Jadi ayo, yang mau baru mau bikin rumah, Mbok Yao, tanya-tanya kita juga boleh gitu.
0: Iya, oke.
1: Manfaatin, itu harus ada magot. Misalnya satu nampan aja, satu rumah. Kami juga di rumah mengamalkan ada satu nampan. Tadi pagi saat berangkat, saya kasih magot saya dari apa coba? Ada agar dan kelapa muda yang basi, lupa di mobil ada 4. Kemarin kami berkunjung ke Bintaro, kemudian diberikan gift, lupa nggak turun dari mobil dari hari Minggu, bayangkan.
0: Wah, udah busuk banget ya Mas.
1: Kasih ke magot, magot langsung ke cermin, bibi seneng banget. Jadi gunanya dibuang.
0: Betul, gitu ya. Betul, betul. Nggak ada food waste juga.
1: Iya, jadi pikirkan masa depan, bahkan air itu tadi, Mbok Yau didaur ulang lah. Kami pun niat pengen IPAL ini juga instalasi pengolahan air limbah sebagai recycle water learning point. Jadi ayo teman-teman harus bergerak, pikirkan masa depan berkelanjutan. Jangan mengira kita sekarang masih punya banyak duit, tetapi kan besok kalau pensiun kan repot juga.
0: Iya, benar lagi.
1: PLTS kami alhamdulillah siang hari biasanya kami bayar 3 juta rupiah, siang hari pakai PLTS, malam hari pakai PLN karena on grid, itu kami nyusut jadi 1,5 juta rupiah per bulan, kan lumayan separuhnya. Beban kami ketua RT untuk membantu lingkungan gitu teman-teman.
0: Wow,
1: siap,
0: keren ya. Wah, nggak kerasa satu jam nih, kerasa baru setengah jam sih Mas Taufik. Karena kita terbatas waktu juga ya, nggak kerasa udah 55 menit aja nih kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seputar dengan survival arsitektur tadi ya, sesuai dengan tema kita. Nah Mas Taufik, kayaknya ini pertanyaan terakhir deh dari Uut ya, sebelum kita harus berpisah dari program ini Mas. Sebelum kita mengakhiri Siaga Corner hari ini Mas Taufik, kalau misalnya teman Pro 2 cuma bisa mengingat satu pesan dari konsep survival arsitektur ini, kira-kira pesan apa sih yang pengen Mas Taufik tinggalkan untuk teman-teman Pro 2?
1: Teman Pro 2, jadi dimanapun kita berada, kan kita harus menjunjung tinggi nama baik Indonesia. Benar. Bukan Indonesia tempat kita berdiri, itu pun harus dijaga. Kenapa? Kalau RT kuat, negara ini kan hebat.
0: Mm-mm.
1: Jadi nasihat dari partai ini, saya jadi pengen pantun ini, boleh?
0: Boleh dong.
1: Pasar Bukit Tinggi beli tahu aci.
0: Ih, cakep.
1: Minumnya kafe latte.
0: Cakep.
1: Kalau sudah jadi pejabat nanti, teman-teman Pro 2, jangan lupakan Pak RT lah gitu ya.
0: Iya. Wow, pantunnya keren sekali ya, Mas Taufik.
1: Satu nah. lagi pantun boleh sebelum mengakhiri?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Bukit Tinggi kota yang indah.
0: Cakep.
1: Penduduknya ramah lagi terpuji.
0: Wih, cakep banget.
1: Wawancara ini usahlah sudah, semoga bisa berjumpa lagi. Karena kami siap berkolaborasi kapanpun. Teman-teman, colek kami, silakan medsos kita, kami terbuka dan masih gratis gitu.
0: Siap.
1: Mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Siap, apakah siap, siap.
1: Dan kami butuh banyak masukan dari Bapak dan Ibu, teman-teman semua pendengar Pro 2 RRI.
0: Oke, okay, siap, siap. Wow, keren sekali ya teman-teman Pro 2 Siaga Corner kita di pagi hari ini. Benar-benar daging banget nih pembahasannya bareng Mas Taufik. Dan sesuai sama apa yang dibilang Mas Taufik tadi, kalau misalnya teman-teman Pro 2 masih ada yang pengen tahu ya kan Mas Taufik, ada yang mau dikulik-kulik lagi atau ada yang mau dibahas-bahas lagi bareng Mas Taufik, Mas Taufik juga bersedia ya Mas Taufik ya, karena juga Mas Taufik ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena kita berhubung juga terbatas, jadi ini juga saatnya untuk Uut ya pamit undur diri. Mas Taufik, terima kasih banyak buat Mas Taufik yang udah berbagi cerita dan inspirasi untuk hari ini. Dan teman-teman Pro 2, dari obrolan tadi kita belajar ya, kalau menghadapi bencana itu bukan cuma tentang apa yang kita lakukan gitu setelah kejadian, tapi gimana kita mempersiapkan diri dari sekarang. Dan ternyata rumah itu bukan cuma jadi tempat untuk kita pulang, tapi juga bisa menjadi bagian dari perlindungan, kemandirian, dan ketangguhan kita bersama. Nah, perubahan besar kayak gitu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, kayak dari RT yang dibilang Mas Taufik tadi, bahkan dari lingkungan tempat kita tinggal kayak gitu. Terima kasih juga sekali lagi nih Mas Taufik, udah berkali-kali banget buat bilang makasih karena udah sharing ilmunya yang sangat bermanfaat buat teman Pro 2, dan yang sudah mengingatkan kita kalau membangun daerah yang tangguh itu bukan hanya soal bangun bangunan, tapi juga tentang kepedulian dan kerjasama antar manusia. Dan teman Pro 2, semoga obrolan Siaga Corner hari ini bisa jadi pengingat untuk mulai melihat kembali rumah dan lingkungan sekitar kita. Karena kesiapsiagaan terhadap bencana itu bisa dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Sekarang waktunya aku Utari dan juga Mas Taufik pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu di Siaga Corner selanjutnya, and bye-bye, see you tomorrow.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2, pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan lagi informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro2, ini ada BTS ya teman-teman, di yang mana kembali menunjukkan konsistensinya di tanggal lagu internasional dilansir langsung dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Dan tentunya lagunya yang berjudul Swim ini teman Pro2 ya, ini bertahan di posisi kedua Billboard Global Exclusive US. Dan tentunya pencapaian tersebut hadir setelah lagu ini sebelumnya memimpin selama 8 dekade ya. Dan tentunya teman Pro2, lagu Swim ini juga menjadi salah satu rilisan global paling stabil tahun ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2 ya, ada informasi pergantian Brilliant Arcelotti bahwa Brazil yang mana ini sudah berhasil menyingkirkan Jepang nih teman-teman. Dan tentunya gol Gabriel Martinelli ini memastikan Brazil menang 2-1 atas Jepang ya. Dan tentunya tim Samba pun melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Casemiro ini mencetak gol pertama Brazil pada menit ke-56 teman Pro2. Dan sementara itu satu-satunya gol dari Jepang ini diciptakan oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan teman Pro2, tentunya strategi Carlo Ancelotti ini membawa Brazil meraih kemenangan penting di Stadion Houston di Texas di hari Selasa 30 Juni dini hari. Dan tentunya masuknya Endrick dan juga Gabriel Martellini ini menghidupkan serangan babak kedua. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro2 untuk di pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto ini hadir dalam acara HUT Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Polri CKS Bogor Rabu 1 Juli 2026. Dan tentunya Presiden ini hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mengikuti rangkaian utama peringatan Hari Bayangkara di tahun ini teman Pro2. Dan teman-teman, kedatangan Presiden dan juga Wakil Presiden ini disambut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dan tentunya sejumlah pejabat tinggi negara dan juga pimpinan lembaga juga telah berada di lokasi upacara sejak pagi. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 10.12 teman Pro 2 ya. Emil hadir lagi di ruang dengar kamu edisi 1 Juli 2026 ya. Enggak kerasa teman Pro 2 udah 1 bulan aja berjalan waktunya, dan sekarang udah kemarin Juni, sekarang udah Juli lagi nih teman Pro 2 ya. Ini which is sudah mau masuk ke anggap aja kayak di tahun di part kedua gitu. Jadi di part pertamanya Januari sampai Juni. Nah, ini Juli sampai Desember gitu. Jadi 66 gitu ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 di bulan 7 kali ini, teman Pro 2 ya, di tanggal 1 Juni 2026, Juli maksud aku ya. Aku bakal nemenin kamu di santai siang kali ini dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. So, tentunya dengan aku hadirkan beragam acara yang tentunya bakal nemenin kamu di siang ini ya. Di siang ini kita bakal happy-happyan banget, kita bakal seru-seruan banget juga tentunya dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini. Dari jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2 selama 2 jam aku bakal nemenin kamu dalam acara Zona Musik Kamu teman Pro 2. As usually every day kita bakal ada Zona Musik Kamu yang bakal nemenin kamu selama 2 jam tentunya dengan lagu-lagu yang bakalan kalian request teman Pro 2 ya di siang kali ini. Dan tentunya requestnya nanti melalui Instagram atau mungkin di WhatsApp kita teman Pro 2. Dan kalau misalnya apa kalian bingung, nanti kita kalau misalnya masih ada spare time, nanti kita bakalan live TikTok ya. Jadi tungguin aja teman Pro 2, entah jadi atau enggak. Oke. Okay? Dan teman Pro 2, nanti kita lanjutin dari jam 12 sampai ke jam 1 itu dengan acara Funtertainment. Of course nanti kita bakal bahas dari dunia entertainment ada update apa nih yang terbaru gitu. Dan dilanjutkan dari jam 1 sampai ke jam 2 dengan Pro 2 Sport, kemudian dari jam 2 sampai ke jam 3 dengan asiknya bisnis. Nah, beragam acara banget nih teman-teman ya. Dan tentunya nanti kita bakal hadirkan juga lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu tentunya selain dari Zona Musik Kamu. Oke? Okay? Dan ternyata ada banyak banget nih yang request sama Pro 2 dari WhatsApp kita di 0811-6699-480. Ini ada dimulai dari 0882 nih 25, 2564. Sekian-sekian ada Kak Zahra nih. Halo Kak, halo juga selamat pagi. Pagi juga Kak Zahra, isi request lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Thank you, oke nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya ya. Dan ternyata gak cuma Kak Zahra juga, ada dari 0812-92-9298. Sekian-sekian pagi Kak, isi request lagunya Haha dari Sabrina Leonor dong. Thank you, sama-sama. Lagunya udah aku siap ya. Kemudian ada dari 0813-8133 sekian-sekian, ada di 0812-5799 sekian-sekian, kemudian ada di 0859-2178 sekian-sekian, kemudian ada di 0852-8321-23 sekian-sekian, kemudian ada di 0822-5719 sekian-sekian, dan juga udah itu aja ya, ya yang request lagu yang sama itu yaitu Haha Sabrina Leonor. Kemudian ada di 0858-8865 sekian-sekian ada halo selamat siang, santai siang juga. Ini Mas Teo, halo Mas Teo dari Magelang nih. Aku dari Bukit Tinggi nih BTW ya. Mau request lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. Terima kasih, sama-sama setelah ini ya. Dan tentunya ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2, ada lagunya Sabrina Leonor dan juga Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. So jangan kemana-mana dong, terus stay tune di 4.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Halo, selamat pagi teman-teman Radio, masih di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu di pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi dengan request teman-teman Radio yang udah masuk di siang hari ini teman-teman Radio ya. Ada yang request dari WhatsApp kita teman-teman, ini ada dari siapa dulu, bentar satu-satu ya. Ini mau diputerin lagunya Takkan Terulang nih tadi. Ah ini dia. Selamat pagi Min, selamat pagi juga. Mau request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Terima kasih. Siap, sama-sama. Setelah ini lagunya aku bakal puterin ya, karena udah masuk playlist aku. And next kita bakal puterin juga lagunya siapa kira-kira. Selamat pagi, solo musik kamu. Selamat pagi juga. Easy request Remuk Angie Carvalho dong. Boleh, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia. Tuh di Angie dapat salam nih ya dari Kak Zulia. Dan selalu bahagia dan juga tetap tersenyum pasti. Thank you ya Kak Zulia, nanti setelah ini kalau lagu kamu bakal aku puterin. So teman Pro 2 ada 2 lagu di sesi ini. Jangan kemana-mana dulu, tentunya tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang orang satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
2: Iya, kok ini coba lupa?
3: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

98 Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2 di jam 10.04 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodi 2, aku masih bareng kamu nih di zona musik kamu kali ini. Dan aku masih nunggu requestan teman Prodi 2 udah masuk di kali ini teman Prodi 2, baik itu Instagram maupun ke WhatsApp kita teman Prodi 2. Dan sekarang aku bakal bacain juga yang requestan teman Prodi 2 melalui WhatsApp kita di 0811-669-4840 teman Prodi 2. Yang kita mulai dulu ada dari Vika nih. Assalamualaikum kak, aku Vika Dimatur, mau request lagunya Kortis Red Red. Salam buat kakaknya yang lagi siaran, makasih ya kak. Oke siap Vika, nanti setelah ini lagunya aku putarin lagu kamu, oke? Dan tentunya nanti teman Prodi 2 aku juga bacain juga teman request teman Prodi 2 yang udah masuk, yaitu di tanggal 1 kali ini melalui Instagram kita. Ada dari... siapa nih kira-kira? Ada yang request nih dari Kak Gaby Gartiana di Aceh. Dia mau diputar lagunya di ujung minggu by Miss Sahira. Terima kasih Prodi 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Thank you, sama-sama. Setelah ini bakal aku puterin, oke? Okay? Dan juga ada Kak Nabila Absari ini di Lampung dengan lagu yang sama juga. Kemudian dia ngasih salam nih. Semoga hal baik selalu menyertai kakak. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian ada Kak Sarah Rizky 344 di DKI Jakarta. Request lagu yang sama juga. Ada Kak Stetila underscore May. Kemudian ada Kak Nabila 7 di Jambi. Halo Kak. Kemudian, ini ngasih pesan nih, terima kasih banyak Kak Emil, saya selalu, amin, thank you ya Kak. Kemudian ada Kak Kila Raifa di Sumatera Utara, terima kasih banyak Kak, sama-sama. Kemudian ada Kak Mawar Aika di Sulawesi Selatan, request lagu di ujung minggu by Miss Sahira juga. Dan juga ada yang terbaru nih, April.shd di Sulawesi Selatan. Nah, dia juga mau diputarin lagunya di ujung minggu by Miss Sahira. So, tunggu apa lagi teman Prodi 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94.8 Prodi 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus?

0: fokus pada hal lain. Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 10 tuh di hari ini, teman Pro 2. Itu tandanya kebersamaan kita di zona musik kamu di part pertama akan segera berakhir. Tapi masih ada part kedua ya, gak perlu khawatir teman-teman. Ya, satu lagu terakhir teman Pro 2 untuk nemenin kamu di mana ya? Di santai siang kali ini di zona musik kamu di part pertama, aku bakal puterin lagunya Pura-Pura dari Liodra yang ada requestan dari Zatia ya di Jawa Barat nih Kak Zatia. Nanti setelah ini bakal aku puterin dan nanti di awal permulaan ya teman Pro 2 di zona musik kamu di part kedua aku juga mau muterin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53 ya. Semoga saya selalu dan juga salam buat kakak di Surabaya katanya. Oke siap teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya cuci 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Di jam 11 lewat 9 ya. 9 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo ya. Tentunya kita lanjutkan lagi dengan requestan teman-teman yang bakalan aku putarin di Prodo RRI Bukit Tinggi untuk di hari ini, teman-teman. Dan kita langsung ke Instagram kita teman Prodo, karena udah banyak banget nih request ya dari teman-teman Prodo ya. Di Instagram kita udah banyak yang ngisi link nih. Yang pertama ini ada requestan dari @firstwit.asa ya. Jadi dari Yogyakarta nih, dia katanya mau diputerin lagunya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Oke, nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Semangat untuk bulan Juli semuanya. Benar, semangat untuk bulan Juli karena sekarang tanggal 1 teman Prodo ya. Dan kemudian ada juga dari 08122141 scan dari Sumatera Barat nih, dia mau diputerin lagunya Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian juga. Kemudian ada juga nih dari Kak Satnaiks 12__ nih di Sumatera Barat juga mau request lagu yang sama. Dan dia ada pesan teman Prodo, selamat siang buat semua pendengar, semoga hari-harinya selalu bahagia. Amin. Amin amin ya robbal alamin teman Prodo ya. Dan selanjutnya aku juga memutarin lagunya Cegel dari Nabila Takia. Ini special request dari siapa? Ayo ya. Ini ada special request dari Kak Tenaps Radio di Jawa Barat ya. Katanya diputerin mau diputerin lagu itu dan saya selalu jangan lupa bahagia cenah. Oke, teman Prodo ada dua lagu di sesi ini teman Prodo, ada Roni Parulian Waltz Akhir Zaman dan juga Cegel dari Nabila Takia. So don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Slow Mode Kobal 8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 19.11 ya, lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi dengan requestan teman Pro 2 yang udah masuk di pagi hari, di siang hari ini ya. Dan kita mau putarin lagi teman Pro 2. Ada requestnya dari Kak Tari Esepti ya, di DKI Jakarta. Dia katanya mau diputarin lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker dan juga Andi Rianto nih teman Pro 2. Oke, lagunya di sini karena udah aku siapin teman-teman ya. Langsung aja nanti kita bakal puterin setelah ini, oke? Okay? Dan kemudian kalau misalnya kita apa ya? Kalau misalnya kita move on nih ke masih di Instagram ada lagi deh. Jangan kita move on dulu, nanti kita move on-nya ya. Dan aku bakal puterin lagunya. Ini dia, mana dia? Dari Kak Dewi Kurnia 53 di Jawa Timur, katanya dia mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Oke, siap, nanti setelah ini bakal aku puterin ya. So, ada dua lagu di sesi ini tempat Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di jam 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan kita masih di zona musik kamu kali ini. Dan aku bakal bacain request teman Pro 2 yang udah masuk melalui WhatsApp kita di 0811 66 11 480, teman Pro 2 ya. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam ya. Selamat siang, aku mau izin request lagunya Vampire dari Olivia Rodrigo. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua ya untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai seseorang katanya. Dan terkadang teman Pro 2, tidak semua orang itu yang terlihat baik memiliki niat yang tulus. Jadi semoga lagu ini bisa menjadi pengingat nih untuk teman-teman Pro 2 agar lebih bijak menjaga hati dan juga tetap menghargai diri sendiri. Amin. Dan thank you ya kau dari Kos di Pro 2 RRD Bukit Tinggi sekali lagi. Dan juga selain lagunya bakal aku puterin, dan lagunya ternyata ada, udah aku siapin buat kamu. Dan kemudian ada juga dari Erika ya. Erika di Instagram kita, requestan teman kita, teman-teman Pro 2 ya di Instagram, dia namanya Kak Erika, dia mau diputarin lagunya Jaga Rasa dari Samuel Cipta. Dan lagunya udah aku siapin juga di sini teman Pro 2. So, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana dulu, terus saya cunis 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan kita masih di zona musik kamu di jam 11.46 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Tapi gak kerasa udah hampir 46 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini ya. Sebentar lagi 15 menitan lah Teman Pro 2, kita akan menuju jam 12 dan itu tandanya kebersamaan kita dalam acara zona musik kamu akan segera berakhir. Dan Teman Pro 2, aku tengok udah enggak ada lagi nih yang request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman. Ya, semoga lagu-lagu yang udah aku puterin di Pro 2 RRI Bukit Tinggi buat kalian senang di hari ini dan juga nanti ya, suatu saat nanti mudah-mudahan lagu yang kamu request bisa masuk ke chart kita atau mungkin chart nasional bahkan, Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman Pro 2, aku untuk menutup lagu ini tentunya untuk menutup di zona musik kamu kali ini aku mau putar lagunya Sesi Potret dari Ena udah juga rilis mana. Kemudian dilanjutkan dengan lagunya Heart to Heart yang judulnya Rude. So, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal ada Fun Entertainment yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan Teman Pro 2 dari jam 12 sampai ke jam 1. So, jangan kemana-mana. Ini dia lagunya buat kamu. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Dan kita udah berada dalam acara Funtertainment kali ini, dan tentunya kita bakal bahas dunia entertain ya. Kira-kira ada update terbaru apa nih teman Pro 2 ya? Dan ternyata nih teman Pro 2 ada kabar seru nih dari dunia music Indonesia setelah dikenal dengan lagu-lagunya yang selalu ya punya lirik puitis dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siapa sih yang gak kenal Tulus ya? Jadi Tulus ini kembali lewat comeback lagi lewat lagu yang berjudul Teh Hijau. Dan menariknya lagi teman Pro 2, ini lagu ini ditulis sendiri oleh Tulus, mulai dari lirik sampai ke melodinya teman-teman. Wah, luar biasa Tulus ini emang teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk aransemen musiknya ini Tulus kembali bekerja sama dengan Yosef Sitompul sehingga menghasilkan nuansa yang hangat, lembut dan juga menyenangkan teman-teman. Nah, misalnya kalau pertama kali dengar lagu ini, mungkin banyak orang yang mengira Teh Hijau ini cuman bercerita soal minuman favorit. Padahal ya, maknanya ini katanya jauh lebih dalam lagi. Jadi lagu ini membahas tentang fase hidup ketika seseorang merasa kehilangan semangat, sulit merasakan kebahagiaan dan juga bahkan nih mereka nggak bisa jatuh cinta lagi nih. Tapi teman Pro 2 lagu, tapi tenang ya teman-teman ya, lagu ini sama sekali gak membawa suasana terlalu kelam. Justru ya, Tulus mengajak kita menerima perasaan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, yang bikin lagu ini menarik lagi teman Pro 2 adalah bagaimana cara si Tulus ini menyampaikan cerita. Gak ada kata-kata yang menyalahkan siapapun dan juga gak ada nih drama yang terlalu berlebihan. Jadi semuanya ini dikemas secara sangat tenang, seolah kayak mengingatkan kalau misalnya setiap orang ini pasti pernah mengalami masa ketika hatinya terasa kosong dan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi Teh Hijau bukan cuma lagu tentang cinta ya, tetapi juga tentang perjalanan mengenal diri sendiri. Cocok banget nih buat teman-teman Pro 2 didengarkan ya saat lagi ingin menenangkan pikiran atau mungkin sekedar kayak menikmati waktu sendirian. Istilahnya untuk me time kita lah. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku juga mengingatkan bahwasanya untuk informasi sholat azan zuhur di siang hari ini untuk wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya, ini ada di jam 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, which is ini 12 menit lagi teman Pro 2. So nanti kita sebentar lagi bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukittinggi guna mendengarkan lagu bernuansa islami dan juga seruan azannya nanti teman Pro 2 di tepat pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Produk, kita akan bergabung dengan Prosatu RRI Bukit Tinggi guna sama-sama kita mendengarkan lagu bernuansa islami untuk di siang hari ini menjelang berkumandangnya seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: Ya, pendengar kaum muslimin muslimah yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tepat pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami Kumandang Suara Azan bertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan hari ini teman-teman ya, kita masih di Fantertainment ya, teman Prodo. Dan juga aku sebelum itu, sebelum kita lanjut, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Prodo dimanapun kalian berada. Dan juga jangan lupa makan siang ya, selamat menyantap makan siang teman-teman Prodo semuanya di siang hari ini. Dan teman Prodo ya, kalau misalnya sekarang masih dengan pembahasan kita yaitu lagu atau single dari Tulus ya teman Prodo. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lebih dalam ya, nih sebenarnya tokoh utama dalam lagu ini nih bukan hanya sosok aku aja, tapi juga simbol teh hijau itu sendiri. Nah, jadi teh hijau ini identik dengan sesuatu yang sederhana, ya kan? Cukup menenangkan juga, juga sering dikaitkan dengan proses menjaga kesehatan tubuh. Nah, teman Prodo ya, di lagu ini teh hijau menjadi simbol proses penyembuhan emosi nih teman Prodo. Jadi bukan obat instan yang langsung kayak menghilangkan rasa sedih gitu ya, tapi kayak sesuatu yang menemani perlahan sampai hati ini kayak benar-benar kembali pulih gitu. Dan tentunya ada bagian lirik yang berbunyi, teh hijau ini yang di tanganku, lepaskan kemurunganku, hijau kembali jiwa gersangku. Jadi kalimat ini menggambarkan bahwa di tengah perasaan yang kayak lagi berantakan banget nih, kita tetap kayak bisa loh mencari hal-hal kecil yang masih bisa dikendalikan. Kadang teman Prodo ya, kalau misalnya kita minum secangkir teh, ini berjalan di alam, kemudian membaca buku, atau mungkin kayak sekedar beristirahat aja, ini bisa menjadi salah satu langkah awal untuk bangkit teman-teman. Nah, menariknya lagi ya teman-teman, sepanjang lagu ini Tulus juga menyebutkan nih berbagai saran yang sering diberikan orang ketika kita nih kayak sedang merasa kayak gak baik-baik aja gitu. Dan tentunya mulai dari kayak pergi ke alam, mencoba hal baru, sampai lebih banyak bergerak. Tapi pada akhirnya semua itu tetap membutuhkan waktu agar benar-benar terasa manfaatnya. Nah tentunya pesan yang disampaikan juga sesederhana itu. Dan gak semua rasa itu sedih bisa langsung hilang ya. Dan itu gak apa-apa banget sama Prodo. So setelah ini bakal kita lanjut lagi itu. Jangan kemana-mana dulu. Terus saya cuy di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, lekan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Jadi teman bro dua lewat lagu Teh Hijau Tulus ini mengingatkan kalau misalnya proses penyembuhan itu gak selalu harus besar atau mungkin dramatis ya. Justru mulai dari hal-hal kecil, menerima keadaan, berhenti memaksa diri, dan juga percaya kalau misalnya rasa bahagia suatu saat nanti akan datang nih teman-teman. Dan jadi buat teman bro dua ya, belakangan ini ngerasa kayak kehilangan semangat, mungkin lagu ini bisa jadi teman buat kamu yang pas banget ya. Karena memang yang terkadang yang paling kita butuhkan itu bukan solusi instan, melainkan pengingat bahwa kita boleh istirahat sejenak. Dan teman bro dua, pas pasti semua orang akan menemukan waktunya, dan seperti pesannya Tulus, esok akan lebih elok. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Funtertainment untuk hari ini. Toma Pro 2, setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal menemani kamu dari jam 1 sampai ke jam 2. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 1 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini, edisi 1 Juli 2020. Jadi teman Pro 2 ya, di 1 Juli 2006 di Pro 2 Sport kali ini kita akan membahas dunia seputar Piala Dunia teman Pro 2 ya. Dan tentunya ada yang tahu gak sih Yasser Al-Misehal yang mana ini mengumumkan dirinya bahwasanya mundur dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dan tentunya keputusan ini juga menyusul hasil mengecewakan timnas Arab Saudi yang gagal menuju ke babak 32 besar Piala Dunia 2020. Nah, dan pada saat itu teman Pro 2 ya, kita tahu bahwasanya Arab Saudi menempati posisi terbawah grup H dengan koleksi 2 poin. Dan pertama kali mereka bermain imbang melawan Uruguay dan juga Tanjung Verde, dan terakhir kali kalah telak nih di mendapatkan skor 0-4 dari Spanyol. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan ini teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Apa seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: It's about to be

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih tentang Pro 2 Sport di hari ini ya, masih pembahasan kita yaitu tentang pelatih ya, yang mana dia mundur dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, teman Pro 2. Istilahnya kayak PSSI versi Arabnya gitu, teman Pro 2. Jadi informasi ini langsung diketahui bahasanya melalui akun X pribadinya, yaitu Yasser Al-Misehel. Ini menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak ya, dan dia juga mengatakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membawa Arab Saudi pada hasil yang terbaik. Dan tadinya teman Pro 2 ya, di pesannya dia juga mengatakan bahwasanya bersama rekan-rekan di jajaran pengurusan federasi, mereka ini kayak udah berupaya nih semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada sepak bola Arab Saudi. Tentunya mereka juga apa nih bekerja dengan penuh ketulusan teman Pro 2 ya, demi mewujudkan harapan bangsa dan juga para pendukungnya. Yang ini yang disampaikan langsung oleh Yasser Al-Misehel tadi di laman X-nya ya. Dan namun teman Pro 2, Yasser Al-Misehel ini juga turut mengakui bahwasanya hasil yang diraih oleh tim nasional mereka apalagi di momen Piala Dunia 2006 kali ini tentu bukan yang diharapkan. Dan oleh karena itu si Yasser ini bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut untuk memohon maaf kepada seluruh masyarakat yang berharap tim nasional mereka bisa tampil lebih baik. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih kita bakal bahas. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi masih tentang Arab Saudi ya, yang mana dia tersingkir dari Piala Dunia 2006 dan akhirnya keputusan Yasser Al-Misahel ini pilih untuk undur diri. Gitu ya. Dan teman Pro 2 ya, tentunya Yasser Al-Misahel ini juga menyatakan bahwasanya secara jelas bahwa dirinya nih tidak akan melanjutkan jabatannya. Dan sesuai apa yang dia sampaikan teman Pro 2 ya, bahwasanya beliau memang meninggalkan jabatan ini, tetapi insyaallah saya akan tetap mengabdi nih. Insyaallah dia akan tetap mengabdi kepada tanah air dan juga kepemimpinan negara serta tetap mendukung kemajuan bagi olahraga Arab Saudi. Jadi memang Yasser Al-Misahel ini juga menilai federasinya membutuhkan kepemimpinan baru ya untuk memulai langkah-langkah berikutnya lagi. Dan teman Pro 2 tentunya ini juga dia katakan bahwasanya dia akan melakukan sesuai dengan prosedur dan juga tentunya peraturan yang berlaku. Dan beliau juga akan memulai nih proses pembukaan pendaftaran calon untuk memilih Dewan Pengurus Federasi yang baru lagi untuk selanjutnya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gadang, ikon kota Bukit Tinggi, warisan kolonial Belanda, masih berdiri gagah di jantung kota yang dijuluki Fort de Kock atau Paris van Sumatra. Dentangnya tak lagi berlabuh sunyi seperti 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda dunia.

0: 5,24 km persegi serta memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah. Beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan. Tak heran, kota ini menjadi primadona di Sumatera Barat.
1: Dari Riau, Bu, karena di bukit tinggi ini wisatanya bagus, makanannya enak-enak, itu makanya kami datang ke bukit tinggi untuk wisata.
2: Dari Jambi, karena belum pernah ke Jamgadang, jadi pengen foto di sini, jadi tertarik aja buat ke sini.
3: Saya dari Surabaya. Kenapa? Karena bukit tinggi itu sangat istimewa. Menurut informasi telah coba saya datang ke bukit tinggi, sungguh luar biasa. Khususnya Jamgadang itu tidak ada di mana, yang ada hanya di Inggris.

0: Namun pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang sejak 11 Maret 1984 ditasbihkan menjadi kota wisata. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang sejak 11 Maret 1984 ditasbihkan menjadi kota wisata. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, kondisi ini membuat Bukit Tinggi terus berbenah dan mempercantik objek wisatanya. Senada yang disampaikan oleh Kadispora Kota Bukit Tinggi, Supadria.
1: Objek wisata ini, sebetulnya kita waktu mulai dari pandemi COVID tahun 2019, begitu Maret datang, kita tetap komit dan konsisten melaksanakan perbaikan dari infrastruktur yang ada di objek binatang. Kalau saat itu dilakukan refocusing terhadap anggaran, kita untuk beberapa kegiatan perbaikan sarana-prasarana di objek itu tetap kita laksanakan, seperti pembuatan taman apiari, Ibu pernah lihat yang dia ya, taman burung, kemudian reptil dan terowongan harimau. Dan ini sangat ramai pengunjungnya di situ. Nah, tahun depan kita merencanakan areal Benteng Verdekok itu kita revitalisasi. Artinya kalau hari ini kita melihat datang ke benteng hanya bangunan peta, kemudian ada meriam-meriam. Cuma itu. Ada yang mengatakan itu apa? Ada yang mengatakan itu bak air segala macam. Nah, tahun 2022 kita ingin temanya dipertajam. Kalau orang datang ke Benteng Verdekok, nuansa historical edukatifnya akan kita munculkan.

0: dilakukan karena kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya, saat ini pelaku masyarakat mulai berubah dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser.
1: Hal-hal yang kita lakukan untuk menarik wisatawan itu untuk datang kembali ke Bukit Tinggi, yang pertama, kita melakukan promosi mengembalikan kepercayaan wisatawan kepada Bukit Tinggi bahwa Bukit Tinggi ini berada pada kondisi aman, nyaman, bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Ini sangat penting, sehingga mereka merasa, oh kalau datang ke Bukit Tinggi, prokesnya jalan, kita sedikit banyaknya agak terbatasilah dengan persoalan-persoalan COVID-19, karena pemerintahnya juga konsisten melakukan itu, didukung oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Dinas Kesehatan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak untuk kembali menggeliatkan sektor pariwisata ini, apakah dia dari travel agent, apakah dia dari kelompok-kelompok seni, kelompok olahraga, sehingga

0: Ya, mereka juga mulai melakukan aktivitas dan ini tetap kita kawal. Kita memberikan regulasi pengawalan, kalau seandainya kita memberikan izin tetap dengan prokes itu mereka langgar, ya kita bubarkan. Kita juga tidak ingin melakukan hal yang tidak yang kontraproduktif lah.
1: Perlahan tapi pasti, industri wisata Bukit Tinggi mulai bergerak walaupun belum dalam persentase yang besar.
0: Sekira udah di angka 70% lah. Pendapatan daerah kita juga dari segi target itu sudah terrealisir 90%.
1: Lalu, bagaimanakah tanggapan pelaku wisata di Kota Bukit Tinggi sejak dibuka kembali akses masuk wisatawan ke kota ini?
2: Kok dapi kan ya balik sasaran hari dulu-dulunya kan. Nang kini kok jauh baru kurangnya. Duh, paling banyak 20% baru.
3: Sementara ini kita masih kerjasama dengan korporat, bisa bilang korporat ya. Kalau sekarang mencari satu bulan ini agak susah juga. Tapi semenjak PPKM level 1 di Sumatera Barat, kita bisa dapat 2 sebulan, alhamdulillah lah.
1: Bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada inovasi-inovasi baru yang diciptakan agar bisnis wisata ini bisa bertahan.
0: Ada 3 spot yang direncanakan oleh pemerintah kota. Yang pertama, kawasan stasiun itu akan direvitalisasi menjadi stasiun street spot, tempat kawasan kuliner yang kondisinya akan ditata sedemikian rupa. Kemudian Sudirman Street Food itu mulai dari simpang kangkung ke dalam. Nah, juga yang ketiga adalah kita menjadikan kawasan Minangkabau menjadi Minangkabau Night Market. Jadi aktivitas di situ sore malam sudah ada aktivitas wisata belanja dengan kondisi sarana-prasarana yang lebih representatif. Itu direncanakan pakai apa? Ya tenda dari brand, dan itu insya Allah juga mempercantik kota dan pedagang kita juga merasa lebih nyaman. 3 hal itu yang sangat sekarang
4: yang
0: digencarkan stasiun street food, kemudian Sudirman street food. Sudirman itu artinya mulai dari Simpang Kangkung, dia kan Sudirman Padang Kangkung kan masih masuk ujung dari Sudirman. Kemudian kita juga akan kembangkan objek wisata baru di kawasan Kota Berangai. Itu kita udah bikin visibility study-nya, studi kelayakan. Ini udah 2 kilo lah dari sini. Dan itu menjadi kawasan objek wisata baru yang view-nya juga tidak kalah bagusnya di sini. 2 Gunung Merapi dan Singgalang tuh lebih jelas kelihatannya di sana.
1: Hal ini sejalan dengan rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Nofrial.
5: Berpikir dari DNA namanya. DNA pariwisata kita itu sebetulnya adalah budaya dan itu sudah kita kaji. Jadi orang datang karena budaya. Saya sarankan kawan-kawan membuat pertunjukan budaya. Yang kedua kuliner. Orang datang yang kedua itu porsi terbesarnya adalah kuliner. Nah, tolong dikemas kembali kuliner kita itu supaya menarik. Yang ketiga baru alam. 2022 yang pertama kita akan promosi secara segmentasi, saya katakan begitu. Hanya titik-titik yang mempunyai penerbangan langsung ke Padang. Itu dalam negeri ya. Ke luar negeri kalau buka kita hanya akan konsentrasi ke Malaysia dalam jangka waktu 1-2 tahun ini. Orang belum akan mau bepergian jarak jauh. Misalnya dari Eropa 18 jam, orang masih belum akan mau itu kan. Karena orang masih takut pandemi kan, endemi sekurang-kurangnya. Nah yang kedua itu adalah membuat aktivasi-aktivasi di kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau objeknya dibersihkan, dilakukan dengan CSE, kemudian dibuat daya tarik budaya, kuliner dan lain-lain. Sementara 1-2 tahun ini kita begitu dulu, tidak terlalu optimis, tapi kita harus realistis.
4: Yang penting bisa bertahan ya Pak.
5: Yang penting bisa bertahan. Okay.
1: Dan tak kalah penting, bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada beberapa usaha restoran dan hotel agar dapat bertahan. Tentu saja, pelaku industri ini harus berinovasi seiringan dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen. Hal ini dijelaskan Ketua PHRI Taufik Hidayat berikut ini.
6: Sejak kita udah nggak ada PPKM lagi, sekarang kita alhamdulillah udah ada peningkatan sekitar 70% dari bulan September kalau nggak salah, itu udah mulai grafiknya udah mulai naik. Tapi kan sekarang kan kita masih ngeraba-raba juga nih Bu, soal kan apalagi liburan tahun baru, Natal dan tahun baru juga kabarnya juga ada bakal ada pembatasan juga. Jadi kita juga sekarang masih nunggu kebijakan dari pemerintah sih, apa aja yang mau kita terapkan. Sekarang masih banyak pariwisata lokal ya, dari Padang, dari Pekanbaru, dari Medan sama Jambi juga ada sih saya lihat. Untuk sekarang kita masih belum ada buat pemberian diskon ya, soalnya sekarang kan masih big season. Jadi kita juga lagi ngejar buat nutupin yang tahun bulan-bulan yang sebelumnya juga. Jadi buat package ntar kita nunggu apalah kebijakan dari pemerintah kedepannya gimana, kalau mau ada pembebasan atau apa kita mungkin bisa ngadain paketnya juga. Sekarang di anggota yang di PHRI kita udah menggunakan QR code ya, setiap pintu masuk yang mau masuk hotel, dan di sana udah terhubung sama aplikasi Peduli Lindungi juga. Jadi di sana pas mau masuk dia bakal scan barcode dulu, check in, terus pas keluar dia check in juga melalui QR code-nya kita.
1: Sebuah harapan terselip dari sekian banyak usaha untuk menghidupkan kembali wisata di Kota Bukit Tinggi.
0: Harapannya kita ke depan, tentu kita berdoa ya. Berdoa masyarakat kita disiplin, semua kita disiplin, sehingga angka penambahan COVID itu dapat kita minimalisasi. Kalau itu terjadi, vaksinasinya juga meningkat, tentu tingkat risiko tertularnya sudah semakin kurang. Dan ini tentu akan menjadi sebuah kondisi kota yang lebih bagus. Ketika kita memulai melakukan peningkatan kesadaran masyarakat itu, orang sudah mulai merasa nyaman datang ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tidak akan ditinggalkan orang, ya yakinlah itu. Karena kita berupaya terus,
4: jadi, ya jadi salah satu
0: akan daya tarik. Akan tetap menjadi daya tarik. Yang pertama udaranya sangat sejuk. Yang kedua wisata kulinernya bagus. Di sini makan bukan enak saja, enak sekali.
1: Perlahan tapi pasti, Jam Gadang kembali ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai daerah. Dari mengagumi keindahannya atau sekedar bersuah foto, mengabadikan kenangan pernah menapak di sini.

Bintangnya masih sayup menggema di seantero kota. Seolah ia berkata, "Selamat datang di Bukit Tinggi, kota wisata tercinta."

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan gak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 18 ya, 13 maksud aku, di siang hari ini teman Prodo, di tanggal 1 Juli 2026 ya. Kita lanjut lagi untuk di Prodo Sport kali ini teman Prodo, selama 7 tahun memimpin nih. Jadi Almi Sehal ini menjadi peran penting di balik upaya membawa negara Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan hal ini juga menjadi bagian dari strategi negara mendiversifikasikan pendapatan ekonomi yang selama ini tergantung pada hasil minyak bumi teman Prodo. Dan teman Prodo, itu informasi yang terakhir yang dapat aku sampaikan teman Prodo dalam Prodo Sport kali ini. Sampai jumpa Prodo Sport besok ya, atau mungkin kapan-kapan lagi bareng aku di 94,8 Prodo FM teman terbaik kamu. Dan setelah ini bakal ada Asiknya Bisnis yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 2 sampai ke jam 3, tentunya masih di Prodo RRI Bukit Tinggi teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2 di jam 2 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat dan hampir lewat 10 menit teman Pro 2 ya. Dan kita udah berada dalam acara asiknya bisnis untuk hari ini edisi 1 Juli 2026. Dan teman Pro 2 di hari ini aku gak sendirian tapi bukan narasumber ya. Di hari ini aku kedatangan teman-teman lagi dari Universitas Prima Nusantara ya, yang udah hadir hari ini teman Pro 2. Ada Adele dan juga Ana dan juga Ara. Halo.
1: Halo Bang.
0: Dan hari ini teman Pro 2 kita di sini bakalan bantuin aku nih teman Pro 2 ya, bakalan nemenin aku nyampain informasi di asiknya bisnis kali ini barengan Ana dan juga Ara. Namanya kembar-kembar ya. Tadi dan tadi sempat kepikiran atau sempat kesebut Adele, kira-kira siapa Adele itu ya?
1: Siapa Adele?
0: Ya kan kayak kalian masih penasaran kan? Dan hari ini teman Pro 2 kita bakalan menginfokan teman-teman Pro 2 ya untuk di asiknya bisnis kali ini, yaitu tentang bisnis nih yang bisa dilakukan hanya bermodalkan HP saja. Nah, kira-kira kalian berdua setuju gak sih kalau misalnya kita menghasilkan duit dengan hanya bermodalkan HP saja? Ana dan juga Ara?
1: Setuju.
0: Setuju ya. Dan teman Pro 2 di asiknya kali ini ya, dimana asiknya bisnis kali ini kita bakal ngobrol santai seputar dunia usaha yang mana dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita nih teman Pro 2. Nah, jujur aja deh untuk kalian berdua ya, dalam sehari ini berapa jam coba menghabiskan waktu buat main HP? Kira-kira kalau boleh jujur, berapa lama nih kira-kira?
1: Seharian Bang.
0: Seharian ya, itu pasti untuk chattingan ya kan, media sosial, nonton video, ya gak nih? Yeah.
1: Iya.
0: Dan padahal teman Pro 2, benda yang hampir gak pernah lepas dari tangan ini sebenarnya juga bisa jadi alat untuk menghasilkan uang loh gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari Ana sendiri ada info gak yang bisa membantu argumen aku tadi?
1: Kalau sekarang nih ya Bang,
0: yeah,
1: memulai bisnis tuh gak selalu harus punya toko, kantor, atau modal puluhan juta rupiah.
0: Benar.
1: Dengan satu smartphone dan koneksi internet, siapapun kan bisa memiliki kesempatan untuk bangun usaha. Bahkan banyak pelaku UMKM dan content creator yang awalnya cuma mengandalkan HP, sebelumnya akhirnya bisa berkembang menjadi bisnis yang lebih besar.
0: Gitu. Kalau Ara?
2: Nah, salah satu bisnis yang paling mudah dimulai adalah menjadi reseller atau dropshipper Bang.
0: Okay.
2: Nah, kita cukup memasarkan produk milik supplier melalui media sosial atau marketplace. Nah, kalau ada yang membeli, supplier akan mengurus pengemasan dan pengiriman barang. Nah, jadi kita bisa fokus mencari pelanggan tanpa harus menyetok produk di rumah nih Bang.
0: Gitu. Dan teman produk selain itu ya, media sosial seperti kayak, kalian tahu TikTok gak?
1: Tahu dong Bang.
0: Instagram?
1: Tahu.
0: Facebook?
1: Tahu
0: ya. Jadi ini sekarang kayak udah banyak menyediakan berbagai fitur untuk berjualan secara langsung nih. Jadi artinya apa? Jadi HP itu bukan hanya sebagai alat komunikasi aja. Jadi dia ini udah jadi berubah nih menjadi etalase digital yang mana ini bisa diakses calon pembeli kapan aja gitu. Jadi buat teman Pro 2 ya, kalau selama ini merasa kayak belum punya modal yang besar untuk memiliki usaha, mungkin yang sebenarnya dibutuhkan itu bukan modal besar, tetapi kemauan untuk memanfaatkan perangkat yang udah kita miliki nih. Dan siapa tahu next ya, kamu dari HP yang setiap hari kamu pegang ini justru bisa lahir bisnis nih yang bisa menjadi sumber penghasilan utama kita. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih bakal lanjut juga di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tentunya masih bareng aku Emil dan juga Ara dan juga Ana ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana dulu, don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan hari ini aku masih barengan Ara dan juga Ana. Halo.
1: Halo, Bang.
0: Dan kita masih lanjutin lagi ya untuk pembahasan kita di sore hari ini. Udah sore ya istilahnya, hitungannya ya. Sekarang nih ya jam 2 lewat 23 menit gitu. Dan di sesi kali ini kita masih membahas tentang ide bisnis yang bisa menghasilkan cuan hanya melalui handphone aja nih. Yeah. Dan misalnya tadi kan kita udah ngobrol soal HP ini ternyata sebagai modal utama kita dalam bisnis ini ya. Dan sekarang kita bakal bahas beberapa bisnis nih atau bisnis digital yang bisa dijalankan dari mana saja. Yang pertama ini ada jasa admin media sosial. Tahu enggak Ana dan Ara? Admin tau. Media sosialnya kayak apa kira-kira? Tahu ya, kira-kira tau gambarannya tahu ya. Yeah. Dan banyak nih UMKM yang punya produk yang bagus, tetapi ini belum sempat nih mengelola akun media sosial mereka. Nah, jadi kalau misalnya kamu nih suka bikin caption, copywriting, membalas pesan pelanggan, atau mungkin menyusun jadwal posting, kemampuan ini nih bisa dijual nih sebagai jasa hanya melalui handphone tadi. Dan tentunya semua aktivitasnya bahkan bisa dilakukan hanya lewat smartphone ya, aja betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Ana ada informasi apa lagi nih?
1: Nah, kalau Ana tuh bisa jadi seorang content creator ya, Bang ya.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Yang mana sekarang banyak orang kan menghasilkan uang dari video pendek, live streaming, podcast atau konten edukasi.
0: Oke. Okay.
1: Yang mana memang membutuhkan konsistensi dan kreativitas. Setuju. Tetapi semua proses ini kan memulainya dari mereka mengedit hingga mengunggahnya menggunakan mengunggah konten itu kan dilakukan menggunakan HP.
0: Yes, benar banget. Kalau Ara?
2: Nah, ada juga peluang menjadi affiliate marketer tuh ada cara kerja sederhananya, Bang. Nah,
0: Gimana tuh?
2: Kita tuh membagikan tautan produk dari marketplace.
0: Okay.
2: Nah, ketika ada orang yang membeli atau melalui tautan tersebut, kita akan mendapatkan komisi nih, Bang.
0: Oh, dapat duit.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ada yang check out dari link kita kita tadi yang punya tadi, kita dapat duit.
2: Iya, Bang. Okay. Nah, model bisnis ini cukup diminati karena tidak memerlukan stok barang maupun proses pengiriman, Bang.
0: Jadi kita memang fokus jual belinya aja nih. Ya. Untuk urusan barang-barangnya ya udah urusan orang lain gitu.
2: Betul.
0: Ya. Jadi memang hanya menggunakan smartphone aja ya.
2: Iya,
0: gitu ya,
2: Bang.
0: Dan memang ya teman Prodo, kalau misalnya punya kemampuan desain nih, desain sederhana aja deh, edit video atau mungkin kayak membuat slide presentasi ya gitu. Ini biasanya bisa menawarkan jasa secara online juga. Jadi banyak aplikasi edit yang tersedia di smartphone sehingga pekerja ini tetap bisa nih dilakukan meskipun belum memiliki laptop.
2: Iya,
0: jadi kayak
2: sekali.
0: Dari HP itu bisa banget gitu. Dan yang paling penting itu nomor 2, pilih bisnis yang sesuai dengan minat kamu ya. Karena memang ketika kita menikmati prosesnya, peluang untuk bertahan dan juga berkembang ini akan jauh lebih besar dibandingkan hanya mengikuti tren sesaat aja. Setuju gak nih Ana dan juga Ara?
2: Setuju banget.
0: Setuju ya. Dan tentunya teman Prodo nanti kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bareng aku Emil dan juga Ana dan juga Ara. So terus stay tune di 104,8 Prodo FM, RRI Bukit Tinggi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Hmm. Ya? Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Emil dan juga dua rekan aku di hari ini, teman Prodo dari Universitas Prima Nusantara, ada Ara dan juga ada Halo.
1: Halo Bang.
0: Gimana, masih semangat untuk jelasin ke teman-teman Prodo?
1: Semangat dong
0: Bang. Ya, masih semangat ya. Dan tentunya di hari ini ya, masih tentang pembahasannya kita, yaitu bisnis nih dari smartphone doang gitu. Dan teman Prodo, meski terlihat praktis ya kalau misalnya kita menjalankan bisnis ini gitu, tapi bahwasannya menjalankan bisnis dari HP itu tentu punya tantangan yang harus dihadapi, teman-teman. Dan kita tahan dulu, kita mau ngasih info ke teman-teman Pro 2 bahwasanya di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi hujan lebat, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian mungkin lagi di perjalanan, be careful teman Pro 2, take care yourself, dan juga hati-hati lah pokoknya, karena memang cuaca sekarang di Kota Bukit Tinggi lagi gak nentu banget, dan you should be careful gitu. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk pembahasan kita di asiknya bisnis kali ini. Ternyata untuk kita memulai bisnis itu pasti kita punya struggle, kita punya tantangan juga, kita punya kesulitan yang pasti yang kita hadapi gitu. Nah, salah satunya ini adalah manajemen waktu atau time management. Jadi karena memang perangkat yang dipakai untuk bekerja itu juga digunakan untuk hiburan, ya kan? Seringkali kayak kita tuh tergoda untuk membuka sosmed. Jadi kayak fokus ke sosmednya, malah kita lupa nih dari bisnis kita nih tadi gitu. Atau mungkin kayak nonton video sampai berjam-jam gitu, sampai lupa kita menyelesaikan kerjaan kita yang harusnya kita kerjakan dari smartphone ini. Akibatnya teman Pro 2 ya, tentunya produktivitas kita jadi menurun nih teman-teman. Oke ya. Dan Ana sendiri ada info tambahan gak ini kira-kira?
1: Nah, supaya kita tetap fokus tuh Bang, kita tuh bisa tuh membuat jadwal yang jadwal kerjanya yang jelas. Misalnya tuh pagi bisa digunakan untuk membalas chat pelanggan, dan siangnya membuat konten, serta sorenya bisa mengecek pesanan. Dengan adanya jadwal tersebut, waktu bekerja kita tuh dan waktu bersantainya tuh tidak bercampur.
0: Benar. Kalau Ara?
2: Nah, tantangan lainnya adalah kayak persaingan yang semakin ketat nih Bang.
0: Okay.
2: Ya kan, hampir setiap hari muncul penjualan baru dengan produk serupa. Nah, karena itu jangan hanya bersaing lewat harga, bangun pelayanan yang ramah, respon cepat, dan buat konten yang menarik agar pelanggan punya alasan untuk memilih bisnis kita nih Bang.
0: Gitu. Jadi memang udah jelas banget nih struggle kita atau tantangan yang kita hadapi nih. Dan selain itu teman Pro 2, ternyata jangan lupa juga kita nih untuk menjaga keamanan akun digital kita, takutnya nanti kehack ya. Jadi ada beberapa saran, yaitu kamu bisa nih gunain kata sandi yang kuat tentunya, kemudian juga kalau bisa diaktifkan juga verifikasi dua langkah agar nggak mudah banget nih akun kita untuk dibobol gitu ya. Dan tentunya jangan mudah memberikan kode OTP kepada siapapun. Ini sering kali nih untuk korban-korban kalian phishing atau finishing gitu ya. Ini tentunya kalian banyak yang tergoda untuk mengirimkan kode OTP nih kepada orang lain gitu. Jadi you should be careful teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya akun bisnis diretas, ya udah ruginya besar banget gitu. Dan teman Pro 2 ingat ya, kalau misalnya bisnis online ini memang terlihat kayak simple banget, sederhana banget, tetapi tetap membutuhkan yang namanya disiplin, konsistensi, dan juga kemauan untuk terus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kalau takutnya kita ketinggalan nih, tentunya kita bakalan gak update nih tentang teknologi, dan juga kita gak bakal bisa mengupdate barang-barang atau bisnis kita yang bakal kita lakuin nanti ke depannya gitu. Dan teman Pro 2, di jam 2 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana dulu, kita akan hadirkan dulu satu musik buat kamu, ada Dua Lipa dengan New Rules. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM bareng aku Emil dan juga Ana dan juga Ara di 94,8 Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan hari ini aku masih barengan teman-teman dari Universitas Prima Nusantara. Dan hari ini masih ada Ana. Halo Ana.
1: Halo Bang.
0: Dan hari ini Ara berganti nih, ganti siapa nih kira-kira? Halo, siapa nih? Kenalin dulu dong.
2: Halo Bang, nama saya Ricky Abdurrahman.
0: Ricky Abdurrahman. Ricky ini gimana nih? Dari tadi dari mana aja nih kalau boleh tahu?
2: Sarapan siang.
0: Wah, sarapan pagi ya.
1: Iya.
0: Harusnya ya.
1: Lama banget ya.
0: Iya, lama banget ya. Alasan aja dia nih.
2: Antri banget.
0: Antri. Oh, Okay. Mungkin dia makannya ini best seller ya,
2: bakso
0: yang dia makan pagi ini ya. Tapi enggak apa-apa, cocok sih untuk wilayah Kota Bukit Tinggi yang dingin kayak gini ya.
1: Cocok.
0: Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk asiknya bisnis kali ini, teman Pro 2 ya, masih tentang bisnis yang bermodalkan only dari HP aja gitu. Dan enggak kerasa teman Pro 2, kita udah di segmen yang terakhir di asiknya bisnis kali ini. Dan tentunya dari obrolan hari ini kita belajar nih, sama-sama belajar bahwasanya peluang usaha itu sekarang semakin terbuka lebar banget. Dan bahkan hanya dengan satu HP ini yang kita genggam gitu, ini kita udah bisa memulai berbagai jenis bisnis. Ya gak nih ya?
1: Iya, benar banget.
0: Terus?
1: Jangan terlalu lama menunggu semuanya sempurna dulu.
0: Yes, benar banget.
1: Kan banyak tuh Bang pengusaha sukses yang memulai usahanya dengan peralatan seadanya.
0: Oke.
1: Yang mana seiring berjalannya waktu, mereka tuh kan belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, lalu mengembangkan bisnis sedikit demi sedikit.
0: Betul. Nah kalau Ricky gimana nih? Ada tambahan gak?
2: Ada nih Bang Dikit.
0: Apa tuh?
2: Nah kalau kita masih bingung mau mulai dari mananya dulu, coba kita lihat kemampuan yang sudah kita punya. Apakah suka membuat video, pandai berkomunikasi, jago desain, senang jualan, atau hobi mengulas produk. Semua itu bisa menjadi modal kita Bang untuk membangun bisnis digital.
0: Oh gitu. Ada lagi? Apa nih yang perlu diingat nih?
2: Yang perlu diingat itu Bang, yang pertama membangun usaha kita bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tetapi siapa yang paling konsisten nih Bang. Penghasilan mungkin tidak langsung besar, tetapi pengalaman kita yang didapat akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk berkembang di masa depan nih Bang.
0: Betul banget, setuju banget Niki. Dan tentunya ya, semoga obrolan hari ini bisa membawa inspirasi juga bahwa memang peluang bisnis ini sebenarnya ada banget nih di sekitar kita ya. Dan bahkan di dalam genggaman tangan sendiri teman Pro 2. Dan tentunya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dengan masiknya bisnis hari ini teman Pro 2. Gak terasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk di hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada rekan Ica yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai ke jam 8 malam nanti tentunya. So jangan kemana-mana, aku Emil dan juga Ana sama Rizky mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai itu informasi yang pertama, teman Pro 2, gol Gabriel Martellini ini memastikan Brazil menang 2-1 atas Jepang ya. Dan tentunya tim Samba pun melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Casemiro ini mencetak gol pertama Brazil pada menit ke-56. Dan sementara itu satu-satunya gol Jepang ini diciptakan oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan tentunya strategi dari Carlo Ancelotti ini membawa Brazil meraih kemenangan penting di Stadion Houston, Texas, Selasa 30 Juni 2026. Dan tentunya masuknya Hendrik dan juga Gabriel Martellini ini menghidupkan serangan pada babak kedua ya. Dan tentunya Brazil ini tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Dan tentunya Vinicius Junior dan juga kolega mencetakkan 2 gol untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Hamas menyatakan delegasinya telah tiba di Kairo, Mesir pada Selasa 30 Juni 2026 untuk menyelesaikan implementasi perjanjian gencatan senjata. Dan tujuannya delegasi tersebut dipimpin oleh pemimpin Hamas di tepi barat, Zeher Jabarin. Melansir dari Global Times, ia juga dijadwalkan menggelarkan pertemuan dengan para pejabat Mesir serta mediator. Tentunya dalam pernyataan tersebut, Hamas juga menegaskan bahwasanya prioritas utama pembahasan adalah menghentikan pelanggaran yang disebut terus dilakukan Israel di jalur Gaza. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, Rumah Pro 2, untuk di sore hari ini ya. Ini ada informasi mengenai BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta ini didominasi kondisi berawan pada Rabu 1 Juli 2026. Dan meskipun pagi hari diawali dengan cuaca cerah, Rumah Pro 2, di sejumlah kawasan, awan diperkirakan akan semakin tebal memasuki siang hingga malam hari. Dan tentunya BMKG juga memprediksi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, serta Jakarta Selatan ini mengawali aktivitas pagi dengan cuaca cerah berawan. Sementara itu, di sebagian Jakarta seperti Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Kepulauan Seribu, ini diperkirakan berada dalam kondisi yang berawan. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo, selamat sore teman-teman Pro2. Hai, ketemu lagi sama Ica Waisa di sini di sore hari ini. Yang semoga kamu gak bosen ya dengerin suara aku. Kali ini kita udah ada di Minang Pride yang pastinya akan bahas soal informasi dunia Minangkabau ya teman-teman ya. Kita akan bahas apa nih dunia Minang, karena banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor ya untuk daerah Minang gitu kan. Di apa namanya? Apa ya bilangnya ya, kita aduh kok tiba-tiba ngeblank gitu kan. Nah jadi kayak apa ya, kayak banget dimana kayak tradisi kita tuh layak banget untuk dikembangkan, disebarkan lebih luas lagi biar orang-orang tahu, dan juga biar si budaya kita ini nggak mati nih gitu. Apakah yang akan kita bahas teman-teman? Kita akan bahas itu after the break. Saya Dan Gani War, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Siapa bilang olahraga cuma soal keringet dan capek? Dari lapangan futsal, jogging sore, sampai goes bareng teman, olahraga ngajarin kita banyak hal. Mulai dari disiplin, kerjasama, dan pantang nyerah. Bahkan, banyak atlet Indonesia yang memulai mimpinya dari lapangan sederhana di lingkungan rumah. Jadi, kalau hari ini kamu masih suka mager, mungkin ini saatnya bergerak sedikit lebih banyak. Karena tubuh yang sehat bikin kita lebih siap buat ngejar mimpi. Siapa tahu, langkah kecil hari ini jadi awal prestasi besar di masa depan.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman, Prodio masih barengan sama Cang Maisa dan masih di Minang Pride kali ini teman-teman. Nah, tadi aku udah spill banyak banget hal-hal yang bisa kita explore di Minang ini. Termasuk salah satunya itu adalah cemilannya. Jadi di tengah gempuran tren cemilan modern jadi juga viral di medsos nih, ada kuliner tradisional khas Minangkabau bernama Parui Ayam. Yang sampai ini rupanya tuh tetap eksis dan diburu para pecintanya, tapi bukan beneran isi perut ayam tapi ya. Jadi meskipun keberadaannya ini mulai langka, kesederhanaan dari rasanya, terus penganan berbahan dasar singkong ini tuh terbukti mampu menembus batas generasi sekaligus menjadi sumber energi yang baik juga buat tubuh. Jadi pada salah satu pasar tradisional juga nih, dia bilang kalau aroma khas singkong goreng bercampur manisnya parutan kelapa itu menyeruak di antara hilir mudik pembelinya. Gimana, sumbernya tuh berasal dari sebuah warung kecil yang menjajakan Parui Ayam, kuliner khas tradisional Sumbar yang kini nih mulai langka tapi tetap setia dinanti ya. Banyak banget nih, dan kudapan ini tuh terbuat dari parutan singkong yang diperas, dicampur kelapa parut, garam, terus juga dibentuk bulat, memanjang menyerupai bagian dalam ayam sebelum digoreng hingga kuning kemasan. Meskipun zamannya udah bergeser ya ke cemilan kekinian, tapi Parui Ayam nih ngebukti nih kesederhanaannya itu justru bisa bikin dia tuh jadi abadi. Nah ya, kalau mungkin teman-teman nggak tahu namanya, coba bayangin ada tuh di bulat gitu, kayak ada gula juga di luarnya gitu kan. Kayaknya kamu pernah deh pasti cobain. Aku bingung juga nge-ekspresiinnya. Pokoknya ada, itu enak banget Parui Ayam ya tuh teman-teman. Dan juga sehat dan penuh punya karbonya lah, bisa bikin kamu kenyang gitu. Dan teman-teman Prodio, kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke head to head dulu dengan style.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke teman-teman Produ ya, dan tadi untuk apa ya namanya ya, makanan parwi ayam ini dia itu udah banyak dari zaman dahulu udah sangat-sangat apa ya diminati oleh masing-masing orang, bahkan bukan cuman orang tua aja tapi anak muda sekarang juga masih suka nih. Ini tuh adalah bahannya tuh dari singkong ya teman-teman, dan ini tuh adalah sumber karbohidrat kompleks yang baik banget buat tubuh kita. Jadi kombinasi singkong dan kelapa parut itu juga ngasih asupan serat yang baik nih untuk pencernaan. Bagi masyarakat yang punya riwayat kolesterol atau lagi jaga berat badan juga bisa banget gitu kan. Tapi teman produknya kita bakal akhiri dulu Minang Pride hari ini, dan kita tepat di 15.50 akan kumandangkan azan Asyar. Jadi kita akan dengarkan sebentar lagu bernuansa Islami.

0: Pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 waktunya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: دعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

20 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Inspirasi.

Oke, teman-teman Prodia, hai. Masih barengan sama Ica Maisa di Insta ya, kita kali ini inspirasi kita. Gimana jam 4 sorenya? Semoga tetap semangat dan asyik ya nemenin obrolan kita sampai sore nanti. Sampai malu bahkan. Aku mau ngajak kamu kenalan lebih deket juga, atau mungkin bernostalgia buat kamu yang udah tahu nih sama salah satu seniman visual kebanggaan Indonesia. Dia adalah Mukhlis Fakhri, atau lebih kenal dengan Mukhlai ya. Kalau kamu pernah lihat nih desain karakter dengan warna-warna yang super cerah, ngejreng, tapi bentuknya tuh unik banget, mirip monster lucu. Nah, itu tuh di ciri khasnya karya Mukhlai. Gaya seninya itu perpaduan antara pop art dan juga surrealisme ya. Yang bikin keren juga karya Mukhlai ini gak cuma bisa kamu lihat dipajang di galeri aja, teman-teman ya. Tapi sebagian besar karyanya justru berupa wearable art, alias karya seni yang bisa banget dipakai sehari-hari. Mulai dari baju, sepatu, tumbler, bahkan sampai bodi motor. Kebayangkan gimana serunya bawa karya seni mahal sambil jalan-jalan? Gak heran deh kalau namanya udah melanglang buana ke pameran internasional Jepang sampai Korea Selatan gitu. Keren kan? Makanya tetap di sini, karena abis ini kita bakal lanjut lagi ngebahas soal Mukhlai ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Preview yang masih di Insta, di inspirasi kita barengan sama Icang Maisa. Tadi kita udah bahas sih gimana uniknya karya-karya dari seorang Muklai Fahri yang super colorful. Nah, tau gak sih teman-teman apa yang bikin karir Muklai ini bisa melesat banget? Jadi lewat salah satu wawancaranya, Muklai ini pernah banget nih cerita kalau buat seorang seniman atau buat profesi apapun yang lagi kita geluti sekarang, sosialisasi itu penting banget. Kadang kan ada ya anggapan kalau seniman itu sukanya menyendiri gitu, nyari inspirasi di gua gitu. Tapi beda nih sama Muklai ini. Jadi kemampuan dia tuh dalam bersosialisasi justru ngebuka pintu kerjasama atau kolaborasi dengan banyak pihak dan berbagai brand besar lah. Dan buat Muklai, kolaborasi ini tuh adalah jembatan berkat kolaborasi dan juga kayak apa ya, sebuah apa ya, opportunity gitu. Dan juga berkat kolaborasi ini tuh dia tuh bisa menjangkau lebih banyak penikmat seni yang mungkin awalnya nih gak tahu dunia visual. Dan lewat kolaborasi itu juga Muklai ini bisa nyampein berbagai pesan positif lewat media-media yang gak biasa. Nah, catat ya. Punya skill atau bakat aja tuh gak cukup kalau kita tuh menutup diri. Kita tuh tetap harus berani buat buka obrolan, bangun relasi, dan juga berkolaborasi. Nah, seberapa jauh sih apresiasi yang udah didapat sama Muklai berkat kerja kerasnya ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prude FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar gak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
0: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
0: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Produa, kali ini gak kerasa ya kita udah sampai segmen terakhirnya Insta ya. Masih barengan sama Oki Camaisa yang nemenin Syore Syahdu kamu. Dan ngomongin soal konsistensi dan kerja keras Muklai di dunia seni visual, emang gak mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Berkat karya-karyanya yang berdampak besar dan menginspirasi banyak anak muda nih, Muklai berhasil dinobatkan sebagai salah satu penyandang predikat 30 Under 30 oleh Forbes Indonesia. Dan ini tuh adalah satu apresiasi bergengsi buat anak-anak muda di bawah usia 30 tahun yang punya pengaruh luar biasa di bidangnya. Dan dari cerita Muklai ini, kita bisa belajar kalau kreatif itu nggak punya batas. Jangan takut buat tampil beda dengan warna-warnamu sendiri. Dan yang paling penting, jangan antisosial dulu. Yuk perluas pertemanan buat buka juga peluang kolaborasi. Siapa tahu nih dari obrolan santai sore ini kamu bisa banget bikin project besar bareng teman kamu. Dan thank you so much buat yang udah dengerin Insta. Abis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman radio, hai, selamat datang di jam 5 ini. Udah jam-jam krusialnya, jam-jam pulang kantor. Buat kamu yang lagi rebah di kamar setelah seharian beraktivitas, buat yang lagi libur sekolah, rebahan dari tadi, atau mungkin habis nyuci piring, nyuci baju. Pokoknya waktunya pas banget nih ya, kita rehat sejenak di break time barengan sama aku, Ica Maisa, sampai jam 6 sore nanti. Dan coba jujur sama aku ya, teman-teman ya, kamu sekarang lagi dengerin radio sambil tatapan matanya kosong, natap tembok atau jalanan gak nih? Alias lagi bengong ya? Wajar banget kalau itu, karena jam 5 sore itu sering disebut sebagai jam bengong nasional. Tapi tahu gak sih? Ternyata bengong atau melamun itu setelah seharian beraktivitas ada alasan ilmiahnya. Itu bukan karena kamu lagi kesambet, teman-teman. Tapi cara tubuh kita tuh buat bertahan hidup sebenarnya. Nah, penasaran kan kenapa otak kita tuh otomatis langsung di set up ke mode screen saver alias bengong kalau udah sore? Jangan kemana-mana, tetap station di 94.8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Untuk Mapro 2 masih barengan sama Cia Maisa di break time, masih nemenin sore santai kamu yang mungkin tadi sempat terjebak mode melamun alias bengong ya. Jadi gini nih, secara ilmiah fenomena bengong setelah seharian beraktivitas itu namakan default mode network atau DMN di dalam otak kita. Dan sepanjang pagi sampai siang tuh otak kita tuh kayak dipaksa gitu buat kerja keras, buat fokus, mikirin tugas kuliah lah, kerjaan lah, sampai mikirin balasan chat doi. Nah, pas sorenya energi otak kita tuh langsung kayak mulai tiris ya kan. Saat itu tuh DMN ini aktif dan otak kita secara otomatis ngambil alih untuk melakukan reboot atau istirahat singkat. Makanya mata kita tuh bisa tiba-tiba suka ngeblur atau fokus ke satu titik kosong gitu. Dan menariknya lagi, menurut para ahli psikologi nih, bengong di sore hari itu justru sehat banget. Dan itu tuh adalah momen dimana otak kita lagi membersihkan sampah-sampah informasi yang gak penting dan juga menata ulang memori kita. Bahkan banyak banget ide kreatif yang justru muncul pas kita lagi gak mikirin apa-apa, alias gak lagi bengong gitu ya. Jadi kalau sore ini kamu ditegur karena bengong, bilang aja ya, bukan bengong kosong kok ini, lagi bersih-bersih otak. Dan kita masih bakal balik lagi, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID.
1: Gugur akibat COVID-19 juga terus bertambah.
2: 3 perawat dinyatakan tertular COVID-19, 56 perawat diantaranya meninggal dunia.
3: Memberikan penghormatan terakhir untuk tenaga medis yang meninggal dunia.
4: COVID-19 adalah momok yang menakutkan. Bagaimana tidak, makhluk kecil tak kasat mata ini dalam waktu singkat mampu merenggut nyawa siapapun tanpa pandang bulu. Bahkan, tenaga kesehatan yang telah menerapkan protokol kesehatan sekalipun. Seumpama menerjunkan diri ke jurang yang dalam, bagi pejuang garda terdepan COVID-19, tak bisa memilih untuk bermain di jalur aman. Banyak nyawa telah melayang demi menjalankan panggilan hati untuk menolong sesama tanpa pamrih. Bagi mereka, kesembuhan pasien adalah hal utama. Ribuan nyawa petugas kesehatan telah melayang, tetapi tak menjadikan mereka surut untuk terus berkorban menjalankan tugas demi kemanusiaan.
5: Karena yang namanya tugas dan kewajiban itu kan harus dilaksanakan.
4: Demikian sebuah ketegasan yang dituturkan Zalbi, salah seorang petugas ambulans Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Sumatera Barat. Tanpa petugas ambulan, dharma para tenaga kesehatan pun akan terkendala. Sebuah tanggung jawab yang menjadi pioner garda terdepan serta penyambung asa bagi pasien COVID-19. Bagaikan maut yang mengintai, ia memahami risiko kerja yang cukup tinggi. Baginya, sebuah keniscayaan dan keoptimisan jika tetap terus menjalankan protap kesehatan akan menekan kemungkinan terpapar COVID-19.
5: Kita kalau menangani atau memindahkan mentransfer pasien COVID-19 yang positif, kita selalu menggunakan APD. Karena kita kontaknya bukan dengan mobil aja, kita kontak dengan pasien yang duduk atau yang tidur di brankar dan kita yang menaikkan ke mobil.
4: 3 mobil ambulan disediakan untuk pelayanan kesehatan khusus COVID-19 dengan 7 orang petugas ambulan ditambah 2 orang relawan COVID-19. Setelah melaksanakan tugas selama 12 hari kerja, petugas ambulan baru bisa rehat selama 2 hari, namun dengan posisi standby.
5: Kalau sekarang ada bantuan tenaga sukarelawan di sana, menurut si tandanya yang relawan gak ada atau lagi melayani yang lain, kami siap melayani yang lain.
4: Selain ikut renyuh atas duka keluarga yang ditinggalkan pasien COVID-19 yang tidak bisa ikut serta menyelenggarakan jenazah sesuai keyakinan masing-masing, Zalbi juga menyayangkan keluarga pasien yang tidak tahu SOP pemulasaran dan penguburan jenazah COVID-19.
5: Kita pernah kejadian, masyarakat kita ini kadang-kadang cara penanganan pasien COVID itu kita sudah punya protokol kesehatannya. Yang susahnya itu kita kan dengan masyarakat yang menerima itu yang banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang marah begini, semacam. Waktu dulu pernah kejadian untuk di dalam kota Bukit Tinggi ini, kita sendiri yang disuruh nguburin. Kita kan tugas dari rumah pemakaman cuma mengantarkan ke kuburan, ke peristirahatan terakhir lah istilahnya. Yang memakamkan, yang akan pemakaman terkaitnya biasanya disediakan oleh tenaga puskesmas. Waktu itu nggak ada yang datang, gitu ya kan. Terus kita yang disuruh menguburkan sendiri, kan nggak mungkin kita menguburkan sendiri.
4: Selama mengoperasikan ambulan sejak tahun 90-an, baru kali ini Zalbi harus ekstra awas dengan selalu menaati protokol kesehatan COVID-19 demi menjaga orang-orang terkasih saat pulang ke rumah. Selain menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kepada sang kuasa, dirinya meyakini jika mengulurkan tangan untuk sesama, maka sang pencipta pun akan menolong.
5: Yang namanya kita membantu orang, namanya Tuhan akan membantu kita juga. Dan kalau kita ikhlas melaksanakan tugas, insya Allah Tuhan akan melindungi kita semua. Pengalaman ya itu awal-awalnya dulu sih ngeri juga. Pelayanan pertama waktu baru-baru. Bahkan kita kalau kadang-kadang pulang dinas, kita punya kamar sendiri di rumah. Pisahkan diri dulu. Kalau nggak apa-apa, baru bisa ketemu dengan keluarga. Sekarang alhamdulillah keluarga-keluarga sudah menerima semua, asal sesuai dengan prokes.
4: Sebagai sopir ambulan di masa pandemi ini, tidak bisa membuat keluarga Zalbi tidur nyenyak karena menyadari resiko pekerjaan sang suami seperti berdampingan dengan maut yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa suami. Demikian curahan hati Betty Maulida yang telah menemani Zalbi selama 29 tahun.
6: Perasaan saya tuh cemas-cemas gitu karena dia bawa orang COVID gitu.
4: Sang putri sulung pun, Rahmi Aulia Putri, merasakan hal yang sama. Akan tetapi, sebagai keluarga, ia harus tetap mendukung sang ayah menjalankan tugas. Selain itu, hal yang cukup menurunkan kecemasan ketika sang ayah yang sudah lansia adalah dengan adanya vaksin. Terlebih, akan ada vaksin tahap ketiga untuk tenaga kesehatan. Sebagai salah satu garda terdepan COVID-19, Zalbi juga merupakan garda terdepan bagi keluarganya. Banyak harapan orang-orang tersayang tertumpu di pundaknya.
7: Buat Papa, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugasnya. Semoga segera lowong lagi lah kerjanya, nggak sepadat sekarang yang kadang belum jam kerjanya sudah dapat telepon lagi, terus jam kerja udah habis, masih harus kerja lagi karena udah nggak ada orang buat ngurusin pasien COVID.
4: Satu dari banyaknya harapan dari salah satu garda terdepan COVID-19, yakni adanya sedikit insentif untuk kesejahteraan mereka.
8: Dulu kan dari awal-awalnya kan ada bonusnya. Kalau yang pelayanan COVID ini ada bonusnya katanya kan. Tunjangannya katanya kan. Tunjangan dokter spesialis, dokter umum sekian, perawatnya sekian, yang non-perawatnya sekian. Tapi kami nggak pernah menerima yang sekian-sekian, kata presiden dulu itu kan. Diterima gimana kemampuan provinsi kira-kira ini terlalu nggak ada.
4: Baginya, sebuah pelajaran hidup yang paling berharga di masa pandemi ini adalah menghargai waktu yang dimiliki untuk melakukan yang terbaik sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama. Terlebih, jika nurani ikhlas menjalankan tugas, maka

Oke, teman-teman, gak kerasa udah masuk segmen terakhir break time ya. Ternyata nih teman-teman, banyak banget ilmuwan seniman besar dunia yang dapat ide dari jenis mereka justru pas lagi ngelamun. Kok bisa gitu? Jadi waktu kita relax dan ngebiarin pikiran melayang bebas tanpa beban kerjaan, kayak kreativitas kita tuh malah kerja berkali-kali lipat gitu loh. Makanya jangan heran kalau buat ide, bikin tugas, bikin TikTok atau solusi masalah hidup tiba-tiba muncul pas kamu lagi bengong di kamar mandi atau pas lagi ngeliatin senja gitu kan. Dan kesimpulannya tuh kalau sore ini kamu pengen bengong sampai jam apa ya, 10 menit buat balikin, 5-10 menit lah buat balikin energi, lakuin aja, gak apa-apa. Itu sehat banget kok buat kesehatan mental kamu. Tapi ingat, bengongnya jangan kebablasan sampai lupa jalan pulang. And thank you so much sudah join bareng kita. Abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya. So, dan gue ini Marta Top Station di 94,8 Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi, Cut?
2: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
2: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
3: Jawabannya apa, Cut?
2: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
2: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
1: Intermezzo.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2. Hai, masih bareng sama Ica Maisa di sini dan kita udah ada di Pro 2 Sunset. Kali ini bahas apa ya enaknya di sore hari dan terasa cukup sendu karena habis hujan juga tadi ya, teman-teman ya. Enaknya gimana ya? Tapi karena kita nanti mau memasuki sholat maghrib nih ya di jam 18 berapa ya guys? 18.28. Jadi nanti di 18.17 aku akan kumandangkan azan azan lagi islami ya di jam 18.17. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita dulu. Kita ke satu lagu dulu sebelum kita break ke untuk menunggu waktu azan ya teman-teman ya. Kita ke Maudie Ayunda and Sister Dua Manusia.

Teman-teman Pro2, kita break dulu sejenak karena tepat nanti di pukul 18.28 kita kumandangkan azan maghrib. Jadi kita akan bergabung dulu dengan Pro1 guna mendengarkan lagu islami dan juga pengajian Al-Quran. Tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Sesaat lagi di pukul 18.28 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib hari ini. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 hingga 231, dibacakan Atika Zafirah dari Man 1 Kota Bukittinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zafirah dari Man 1 Kota Bukittinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 231.

هاتي تموهن شيئا إلا أن يخافا

ma ftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hudud

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengarku muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca, deh. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Oke, teman-teman berdua, hai, masih bareng sama Ica Maisa di sini dan masih kita di Pro 2 Sunset ya, teman-teman. Tapi tetap di jam 7 nanti kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta nih, teman-teman Pro 2. Dan semoga hari kamu menyenangkan di hari ini ya. Jadi aku kayak pengen kasih kamu satu apa ya? Satu fun fact mengenai kucing nih. Kamu tahu nggak sih kalau kucing itu suka banget tidur di dalam kotak kardus kecil gitu yang pembungkusnya kayak apa ya, nggak estetik. Padahal udah ada kasur tapi malah kayak dianggurin gitu ya. Kesel tapi gemes gitu. Tapi kenapa ya makhluk ini punya banget obsesi sama si ini kardus? Jadi katanya nih berdasarkan

bingung tuh lagi takut sama suara petir atau sekedar pengen me time, mereka bakal langsung nyari kardus kosong. Dan kardus itu semacam comfort zone instan buat mereka gitu ya. Singkatnya, kardus itu adalah tempat sembunyi terbaik dari kenyataan hidup bagi para kucing gitu. Dan teman-teman gak kerasa banget ya, nanti tepat jam 7 kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta juga, tapi kita bakal tutup dengan One on One Spring Breeze Again.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam

0: pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman, Pro 2, kita ke Pro 2 Info terakhir hari ini, di mana kali ini informasi yang pertama datang dari Lionel Messi yang tampil mengejutkan dalam trailer terbaru Spider-Man Brand New Day bersama Tom Holland. Dan trailer menampilkan Messi mencari Spider-Man sebelum akhirnya berayun bersama sang superhero di Manhattan. Dengan munculnya Messi menjadi bagian dari promosi film yang dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Lanjut ke informasi berikutnya, di mana YG Entertainment mengumumkan Junkyu memberhentikan sementara seluruh aktivitas untuk fokus menjalani pemulihan kesehatan, dan Junkyu tidak akan mengikuti jadwal Treasure termasuk pengambilan gambar PV untuk lagu Beside Dangers. Dalam surat WeFirst, Junkyu meminta maaf kepada penggemar dan berjanji kembali dalam kondisi yang lebih sehat. Last but not least, teman-teman, di mana syuting Wednesday musim ketiga dikabarkan sempat terhenti setelah Eva Green mengalami cedera kaki saat proses produksi. Jadwal syuting diubah agar Eva Green bisa menjalani perawatan sementara adegan lain tetap dilanjutkan. Dan Eva Green akan memerankan Ophelia Fram, karakter baru yang diprediksi akan menjadi antagonis utama di musim ketiga ini. Dan itu dia ragam informasi kita di hari ini, teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro 2 FM, karena abis ini kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta buat mendengarkan MLC Music Live Chat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabar malam Indonesia? Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Produa FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wow, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelek.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bersama sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
1: Halo.
0: Seru,
1: halo,
0: seru, seru.
1: Halo,
0: teman bro 2. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga nggak komplit ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bareng sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama Kak Tika tentunya di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul,
0: wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys. Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Wah, tahun gokil.
1: Anak kuliah udah lulus,
0: aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah.
0: Bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Mungkin
1: teman sahabat, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Ladiloket.
1: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kamilah.
3: Asik. Dengan konsep yang beda ya.
1: Disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di lirik, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin
1: baru.
2: Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
3: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
3: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
3: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
3: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
3: Satu kakak, kita satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan. Sebenarnya,
2: iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
2: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
3: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
3: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa berjanjian.
0: Betul. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
3: Sekarang semakin maju, semakin progresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya. Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
1: Betul. Dan yang pasti
3: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
1: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
1: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
3: Harus punya demo.
0: Oh, iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
3: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Terus ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
3: viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
3: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
3: kan
0: klip.
3: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
3: Di sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
3: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan. Bener. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yogi bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Foto dulu sama parfum on masih ada sih, kita bertiga
1: tiga.
2: Ya.
1: Tiga.
0: Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang... Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, gitu. Bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Terlama kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya, ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar-benar. Ya, tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah lagu apa kan?
2: Atau lagu yang standar lah,
1: happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, "Guys, gua punya part segini, boleh dilengkapi enggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu waktu terakhir. Judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: Day.
2: Selamatnya atau birthday-nya. Nah, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Sini buatan. Oke.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak.
0: Bener. Oh menarik ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Produa tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Itu
1: dia. Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
0: Kan? Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produa FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga temen Produa pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya
1: loh.
0: Iya
1: kan?
0: Bener, makanya.
2: Selamat birthday.
0: Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa sih jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar, benar, sekarang benar. Lebih ke
1: gini. Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah gak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kira nanti kadonya ya.
1: Lu kan bilang gini, sehat apa sih panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini
2: nggak ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow, oke. Okay. Ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Mopi dulu, mopi dulu. Selamat birthday. Betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
1: senang,
0: ya.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar
1: ada,
0: konser 30 tahun ya.
1: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih.
4: Ayo dong.
0: Seru-seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya

0: dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh, gitu. Dan betul, harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Right. Ya, kita nostalgia bareng.
2: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
2: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong nggak napas.
2: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di DSMO, DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat birthday. Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
2: Ada. Alright, jadi ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
2: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
0: Thank you banget ya.
2: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
0: Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
1: Yes,
2: ya.
1: Amin.
2: Alright, bye teman Pro2.
0: Bye semuanya teman Pro2.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menemani kamu teman Pro 2 dalam rehat malam hingga nanti pukul 12 malam. Dan akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu. Di antaranya ada Pro 2 Box Office, terus juga Story of the Day, dan juga nanti Jazz Music teman Pro 2 ya. Kita bakal seru-seruan bareng, tapi aku mau ke beberapa lagu berikut ini dulu sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program yang luar biasa di malam hari ini.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Demam Pro 2, aku bakalan hadir buat kamu dengan pembahasan yang luar biasa, teman-teman. Ya, gimana Demam Pro 2? Aku bakalan bahas ada film terbaru 2026 yang ini memiliki pesan yang cukup kuat gitu ya, Demam Pro 2. Pesan moral yang katanya ini luar biasa. Yang mana Demam Pro 2 film ini tuh mengangkat kisah Kara Zor-El yang melakukan perjalanan antar galaksi bersama seorang gadis muda bernama Ruthie untuk mencari keadilan atas kematian keluarganya. Gimana Demam Pro 2 dibalik aksi dan juga petualangannya, film ini itu menyampaikan banyak nilai kehidupan. Dan aku bakal spill satu persatu khusus buat kamu di Pro 2 Box Office. Yang pertama, Demam Pro 2, bahwasanya ada pesan moral di balik film ini. Setiap orang memiliki luka, tetapi luka tidak harus menentukan masa depan. Yaudah, Demam Pro 2, Kara Zor-El ini digambarkan sebagai sosok yang kehilangan kampung halamannya sejak kecil, dan pengalaman tersebut membuatnya tumbuh dengan rasa sedih, marah, dan juga kesepian. Namun Demam Pro 2, seiring perjalanan cerita, ia belajar bahwa masa lalu ini memang tidak bisa diubah, tetapi seseorang tetap memiliki pilihan yang menentukan masa depannya. Dan Demam Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasanya pesan moralnya adalah bahwa setiap orang ini pasti memiliki pengalaman pahit. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu memilih bangkit dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Dan di samping itu, Demam Pro 2, pesan moral yang ada di balik film ini adalah balas dendam ini tidak selalu menghadirkan kedamaian. Yang mana perjalanan dari Ruthie berawal dari keinginan membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan keluarganya. Dan sepanjang cerita Demam Pro 2 ini, kita sebagai penonton akan diajak melihat bahwa kemarahan ini memang terasa memberi semangat saat, tetapi Demam Pro 2 tidak selalu menghasilkan kebahagiaan. Dan kamu juga perlu tahu, Demam Pro 2 film ini itu menunjukkan bahwa keadilan ini berbeda dengan balas dendam. Dan kadang seseorang ini perlu belajar memaafkan agar dirinya sendiri ini bisa hidup lebih tenang. Dan Demam Pro 2 ada pesan moral yang juga luar biasa, Demam Pro 2, ya, bahwasanya kekuatan terbesar itu bukanlah otot, melainkan empati. Yaudah, Demam Pro 2 film ini tuh mengajarkan bahwa menjadi kuat berarti mampu memahami penderitaan orang lain, mau membantu tanpa mengharapkan balasan, dan tetap memilih berbuat baik meskipun pernah disakiti, Demam Pro 2. Karena sejatinya Demam Pro 2 tidak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian, setuju nggak? Ya mana selama pertualangannya, ya, kalau dibalik film ini Demam Pro 2 itu Kara tidak berjalan sendiri, yang mana ia belajar mempercayai orang lain, menerima bantuan dan kerjasama. Dan bisa dikatakan bahwasanya salah satu pesan moral dibalik film ini adalah yang ingin disampaikan juga kepada penonton adalah bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, Demam Pro 2. Dukungan keluarga, sahabat, atau bahkan rekan ini seringkali menjadi alasan seseorang mampu melewati masa-masa sulit. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi dibalik film ini itu banyak banget yang bisa dijadiin sebagai pembelajaran. Bahkan gak hanya sampai itu aja, Demam Pro 2, ya, tapi juga ada beberapa pesan moral lain yang bisa jadi pembelajaran, Demam Pro 2. Apa tuh, Bul? Oke, salah satunya adalah menjadi pahlawan berarti berani mengambil tanggung jawab. Terus juga bahkan, teman-teman, ya, di sisi lain kita bisa ngelihat nih bahwasanya keberanian sejati itu adalah tetap berbuat baik. Gimana kelanjutannya? Boleh banget, Demam Pro 2, ya. Nanti bakalan aku lanjutin di Pro 2 Box Office.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2 Last of Forever dari Lani nyantarin kita ke pukul 20.47 waktu Indonesia Barat. Dan masih ngomongin Supergirl film ya. Teman Pro 2 yang merupakan film superhero Amerika Serikat yang diadaptasi dari karakter Dick

Dan nama Pro 2 itu artinya film ini mengajak kita teman-teman ya untuk tidak terbelenggu dengan masa lalu yang mungkin kadang nggak baik-baik aja. Jadi boleh banget teman-teman ya, kalau kamu udah nonton film ini, aku yakin sedikit banyaknya kamu pasti bakalan berdamai dengan masa lalu ya, mungkin sama ini membelenggu kamu. Dan di samping itu teman Pro 2 ini ada pesan moral yang terakhir yang bakalan aku spill dari dibalik film ini, yakni keberanian sejati adalah tetap berbuat baik, yang mana di berbagai situasi. Karena ini dihadapkan pada pilihan sulit, yang mana ia bisa saja itu menggunakan kekuatannya teman Prodo untuk melampiaskan kemarahan, tetapi ia memilih nih teman Prodo untuk melindungi mereka yang lemah gitu. Dan pesan moralnya adalah bahwa keberanian bukan sekedar menghadapi musuh, melainkan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tetap memilih tindakan yang benar. Dan teman Prodo, film ini itu judulnya Super Girl, dan juga genre-nya adalah superhero, action, adventure, terus juga science fiction gitu ya, dengan tanggal rilis internasionalnya di tanggal 24 Juni 2026 lalu teman Pro 2, dan tanggal rilis Amerika Serikat di tanggal 26 Juni 2026. Sutradaranya adalah Craig Gillespie dan penulis naskahnya Anna Nogueira teman Pro 2. Produsernya James Gunn dan juga Peter Safran, dengan durasi itu sekitar 1 jam 48 menit teman Pro 2 untuk film ini gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, film ini itu diperankan oleh Millie Alcock sebagai Kara Zor-El, dan juga ada Eve Ridley ini sebagai Ruthie Meyer Knoll, terus ada beberapa tokoh lainnya. Dan nama Pro 2, ada beberapa hal menarik dari film ini. Yang pertama, itu menjadi film kedua dalam semesta baru DC Universe setelah Superman 2025. Dan hal menarik berikutnya adalah diadaptasi dari komik Supergirl Woman of Tomorrow, yang dikenal sebagai salah satu cerita Supergirl terbaik dalam satu dekade terakhir. Dan nama Pro 2, bahkan film ini itu katanya menampilkan sisi Supergirl yang jauh lebih realistis dan emosional dibanding adaptasi sebelumnya, dan menghadirkan debut live action karakter Lobo yang diperankan oleh Jason Momoa. Jadi boleh banget teman Pro 2, ini pasti bakalan jadi film yang luar biasa buat kamu, apalagi memiliki pesan moral yang juga nggak kalah luar biasanya gitu ya dari orang-orang di balik film ini. So teman Pro 2, aku mau kayak Liando dulu ya, kau terindah yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Okay.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 20:58 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini, artinya Teman Pro 2, kebersamaan kita di program Pro 2 Box Office sudah berakhir. Dan aku bakal putarin ada Kasih Putih dari Andin, lagu pamungkas kita di Pro 2 Box Office. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi, Teman Pro 2, dengan hal yang juga bakalan jadi pembahasan luar biasa kita di hari ini tentunya ya. Apalagi nanti di program Story of the Day selama 2 jam ke depan, programnya kamu di mana kamu bisa request lagu sebanyak-banyaknya, bisa cerita, bisa curhat, bisa ya bisa berkeluh kesah gitu ya di Pro 2 Bokeh Tinggi. Maka dari itu Teman Pro 2, aku mau ngajak kamu untuk sediain gitu ya cerita menariknya masing-masing, cerita luar biasanya masing-masing, nanti bisa diceritain dan aku bakal bacain. Dan Teman Pro 2, kamu bisa join beraku baik itu di TikTok maupun di WhatsApp kita di 08116699480. Oke, aku tungguin di 94,8 FM selama 2 jam ke depan Teman Pro 2 sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Oke, teman Pro 2, barusan ada Armada, Hey Kamu. Jadi ini pas banget gitu ya. Hey kamu yang masih menggalau di malam ini, boleh banget teman Pro 2 ya. Aku bakalan hadir buat kamu di 2 jam ini dalam program yang luar biasa teman Pro 2. Program di mana kamu bisa mengutarakan gitu ya semua hal yang udah penuh banget di pikiran kamu gitu teman Pro 2, yang udah gak bisa banget kamu tahan sendirian. Ceritain aja langsung ya di program Story of the Day.

Dan emang Pro 2 aku juga bakal buka kesempatan bagi kamu yang mau teleponan bareng aku yang gak ada sedia untuk bisa nelpon gitu ya. Boleh banget teman-teman. Kamu langsung aja hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480. Dan aku juga bakal buka topik nih teman Pro 2 di malam hari ini. Topiknya adalah apa yang teringat bagi kamu kalau mengenal kata rindu. Jadi boleh banget ditulisin gitu ya. Kalau ada kata rindu, apa sih yang teringat teman Pro 2? Apakah seseorang atau masa lalu atau juga masa dan kisah kasih di sekolah? Langsung aja teman Pro 2 ceritain di Pro 2 Bukit Tinggi di program Story of the Day. Dan aku bakal tungguin sebelum nanti kita meninggalkan gitu ya pukul 11 di malam hari ini. Dan teman Pro 2, aku kembali berpesan buat kamu yang sekarang lagi dengerin aku di mobil, tetap hati-hati di jalan, oke? Jangan terlalu fokus ke suara aku teman Pro 2, tapi fokuslah ke jalan yang sekarang kamu tempuh gitu ya. Semoga selamat dan juga bahagia selalu dalam perjalanannya. Karena percayalah teman Pro 2, kalau misalkan kita udah fokus bawa mobil, aku yakin nanti bakalan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang bakalan datang gitu ya. Tapi kalau nggak fokus ya nanti pikiran-pikiran yang nggak pengen banget dipikirin itu yang datang teman Pro 2. Makanya jangan banyak pikiran ya. Cukup bawa mobil sembari samar-samar dengerin aku atau pengen dengerin lagu kesukaan kamu, boleh banget. Karena kalau misalkan kita dengerin lagu kesukaan di atas mobil, mood kita langsung bagus nggak sih teman-teman? Nah, jadi boleh banget ya bagi yang pengen moodnya baik di malam ini dengan lagu favorit kamu, langsung aja ketikin di WhatsApp kita, nanti bakalan aku putarin, oke? Dari Mom Pro 2, sebelum itu aku mau ke Bastian dulu yang udah nungguin kita dari tadi dengan juara hati. Jadi kalau kamu juaranya aku, kalau Bastian juara hati. Ini dia teman Pro 2 lagunya kesempat kamu di malam ini.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu, syukur deh.
2: Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, barusan ada Sabrina Linur dengan haha ini requestan terbanyak ya melalui WhatsApp Pro 2. Ada siapa Bul? Yang pertama teman Pro 2, ini ada teman kita Kak Caca teman Pro 2 ya, yang tadi request. Yee, langsung dengerin, makasih ya Kak udah diputerin sama-sama Kak Caca. Semoga kakak sehat selalu, bahagia selalu. Ini perasaan Sabul, udah lama gak sapa Kak Caca. Senang banget di malam ini kembali sapa Kak Caca, plus juga muterin lagu Haha dari Sabrina Linur. Dan teman Pro 2, gak hanya Kak Caca yang request lagu itu, tapi juga ada beberapa teman-teman kita lainnya nih, teman Pro 2 ya. Di malam ini tadi ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 0578 yang juga mau diputarin lagu yang sama. Terus ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 486, teman Pro 2. Terus juga ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 3742, 4493. Ini juga lagu, oh enggak, dengan nomor WhatsApp ujung 4493 ini mau diputarin lagu Hacu Salma Salsabil. Oke, boleh banget Kak Rizky Ramadhani ya. Dan teman Pro 2, ada teman kita yang mau diputarin lagu, bentar, aku cek ini saking banyaknya yang request di malam hari ini. Terus juga ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 6640 yang mau diputarin lagu Haha Sabrina Linur, lagunya udah kita puterin. Terus dengan nomor WhatsApp ujung 9749, ada 9176, ada 511 yang juga mau diputarin lagu yang sama, termasuk Kavika teman Pro 2 yang request lagu Haha Sabrina Linur. Mungkin aku gak bisa sapa satu persatu saking banyaknya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, di samping itu juga ada teman kita nih mau diputarin lagu Live It Up dari Nick Jam feat Will Smith. Jadi boleh banget kakaknya setelah ini langsung lagu itu kita putarin ya, sebelum nanti kita ke Salma Salsabil dengan Hacu teman Pro 2 sesuai dengan urutan yang request. Oke, okay? Dan teman Pro 2 gak hanya request, kamu juga bisa cerita, kamu bisa curhat, kamu bisa nanya, ya mungkin nanti bisa aku jawab, asalkan jangan nanya kapan nikah aja gitu ya. Dan teman Pro 2, langsung aja aku bakal ngajak kamu ke Live It Up dari Nicky Jam feat Will Smith dan Era Is Trevi, yang mungkin ini bakal kalian jadi enak, yang enak ya buat kamu dengerin di malam ini yang bakalan lewat di ruang dengar kamu, termasuk nanti juga bakalan disusul dengan lagu Salma Salsabil dengan Hacu. Oke, okay? Pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi dan pastiin kamu siap untuk cerita, curhat dan juga berbagi banyak hal di 2 jam ini di program Story of the Day.

Media sosial memang menghubungkan kita dengan orang lain dalam banyak cara. Tetapi pada saat yang sama, media sosial juga dapat memiliki efek yang tidak sehat pada manusia. Terutama ketika pengguna mendapat pengalaman atau perasaan yang negatif setelah mengaksesnya. Seperti rasa ketidaknyamanan, kecemasan, depresi, bahkan yang mempengaruhi harga diri. Para pakar kesehatan mental menganjurkan untuk melakukan detox media sosial, yakni beristirahat atau berhenti sejenak dari mengakses atau membuka akun media sosial yang kamu punya. Caranya bisa bermacam-macam tergantung diri sendiri. Misalnya, menghapus salah satu aplikasi yang menurutmu paling toksik atau berhenti mengikuti dan memblokir akun yang membuatmu merasa tidak percaya diri dan membuatmu merasakan perasaan negatif lain. Umumnya, orang menonaktifkan akun media sosial sekitar seminggu atau satu bulan. Namun, kamu dapat melakukan detox media sosial selama apapun yang kamu butuhkan dan inginkan sampai merasa menjadi lebih baik. Cara ini juga efektif mencegah terjadinya kecanduan media sosial.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Intermezzo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Dan aku udah putarin lagu requestan kamu, ada Rara Sudirman, Apa Salahnya, dan juga Liodra dengan Pura-Pura. Dan teman Pro 2, bagi lagu kamu yang mungkin belum aku putarin, gak apa-apa, it's okay. Kita masih ada 1 jam lagi teman Pro 2, dan percaya lagu kamu itu udah aku masukin ke playlist kita teman-teman ya, sesuai dengan urutan masing-masing, okay? Dan teman Pro 2, ini ada Kak Naura yang cerita bareng kita ya di malam hari ini. Kak Habul, aku biasanya kalau mendengar kata rindu, yang aku rinduin itu adalah keluarga. Apalagi posisi aku sekarang, Kak Habul, sekarang lagi ngerantau karena harus kuliah beda daerah. Oke, Kak Naura tetap semangat ya. Kak Habul yakin banget Kak Naura pasti bakalan sukses dengan jalan itu, karena memang kadang kita dituntut jauh dari keluarga untuk bisa menata kehidupan gitu ya teman Pro 2, baik itu pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan aku yakin banget teman Pro 2, ketika kita enjoy dan mencintai proses kita, ya semuanya pasti bakalan baik-baik aja. Dan aku yakin Kak Naura ya, kalau misalkan Kak Naura enjoy jalanin itu, terus mencintai proses Kak Naura dengan takdir yang seperti itu, Asabul yakin suatu saat nanti Kak Naura pasti bakalan bisa kok kumpul bareng keluarga dengan versi yang mungkin jauh lebih baik dari versi-versi yang dikenal oleh keluarga terkait Kak Naura. Jadi tetap semangat buat Kak Naura. Jadiin jauhnya Kak Naura sebagai momentum buat Kak Naura memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga menjadi versi yang terbaik. Jadi ketika nanti udah ketemu sama keluarga, Kak Naura bakalan melihat nih kekagetan-kekagetan luar biasa dari orang-orang terdekat Kak Naura. Oh, Naura kok udah beda ya? Lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu gitu. Jadi tetap semangat buat Kak Naura, dan juga buat teman-teman yang mungkin sekiranya sekarang gak ada di dekat keluarga, gak apa-apa, it's okay, tetap semangat teman-teman ya. Aku doain semoga proses kamu jauh dari keluarga dipermudah, gak banyak tantangan, gak banyak lika-liku, gak banyak jalan tanjakannya. Tapi semoga semuanya diberikan kemulusan gitu ya dalam perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 22 tepat waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan artinya kita bakal beralih ke pada part 2. Artinya masih ada 1 jam lagi buat aku muterin lagu requestan kamu, dengerin cerita kamu, dan mungkin nanti bakalan kasih beberapa pendapat versi aku ya terkait beberapa hal yang mungkin sekiranya pengen banget kamu dapatin dari aku di malam ini teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM. Nanti aku bakal sapa kamu lagi yang belum kesapa di malam hari ini melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 6699480. Dan sayang banget ya malam ini aku gak live teman Pro 2 karena beberapa hal. Jadi izin live dulu, oke? Okay? Gak apa-apa, tapi ini gak mengurangi kok kemaksimalan aku buat nerima curhatan kamu gitu ya teman Pro 2 di edisi 1 Juli 2026. Senang banget Juli ini malamnya kamu langsung ketemu sama Ashabul. Teman Pro 2, kita ke lagu nasional dulu, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi tentunya di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Teman Pro 2, lagu sesi potret nganterin kita ke program Story of the Day dan mengawali perjumpaan kita di 1 jam ini ya. Dan Teman Pro 2, lagu sesi potret ini itu mengajak kita untuk lebih menghargai setiap momen dalam hidup, terutama momen-momen sederhana gitu ya Teman Pro 2, yang sedang kita lewati gitu Teman Pro 2. Dan lagu sesi potret ini secara makna ya itu mengajak kita untuk mengabadikan momen berharga, yang mana kata sesi potret ini menggunakan aktivitas berfoto sebagai simbol untuk menyimpan keriangan, dan pesannya bukan sekedar mengambil foto Teman Pro 2, tetapi menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap tawa, setiap kebersamaan adalah sesuatu yang layak untuk dikenang. Dan di samping itu Teman Pro 2, makna dibalik lagu ini adalah hadir sepenuhnya di saat ini. Jadi lagu ini Teman Pro 2 mengingatkan kita ya bahwa waktu terus berjalan. Daripada terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau masa depan, kita diajak nih untuk menikmati momen yang sedang terjadi bersama orang-orang terdekat. Dan Teman Pro 2 sama halnya ya dengan Kak Arumi yang tadi udah cerita bareng kita di Story of the Day Part 1. Ya mana Kak Arumi, kalau misalkan mendengar kata rindu itu teringat keluarga. Karena Kak Arumi sekarang nggak lagi sama keluarga, melainkan sekarang Kak Arumi sedang berjuang gitu ya Teman Pro 2 untuk pendidikannya, dan itu jauh dari keluarga. Tuh teman-teman ya, jadi bagi kamu yang mungkin sekiranya sekarang masih bisa kumpul bareng keluarga, masih bisa cerita sepenuhnya bareng keluarga, masih bisa ngelihat wajah-wajah keluarga kamu, boleh banget momen itu harus menjadi momen yang kamu nikmati gitu Teman Pro 2, bukan hanya sekedar momen yang begitu saja. Jangan teman-teman ya, karena ada masanya mungkin kamu nanti jauh dari keluarga, kamu jarang ketemu sama keluarga, intensitas bertemu mungkin udah sedikit berkurang gitu ya. Kalau misalkan nanti kamu udah ada jalan hidup yang mungkin akan kamu tempuh gitu Teman Pro 2, apakah itu berbicara cita-cita, apakah itu berbicara masa depan, apakah itu berbicara banyak hal gitu ya Teman Pro 2. Jadi boleh banget apapun yang mungkin sekiranya yang sekarang kamu laluin, dan itu masih bersama orang-orang yang mungkin kamu cintai gitu ya Teman Pro 2, boleh banget itu harus kamu nikmatin. Karena percayalah, waktu terus berjalan dan gak semua yang menemani kita dalam perjalanan ini akan selalu bersama kita. Pun demikian dengan orang terdekat sekalipun gitu ya Teman Pro 2. Jadi boleh banget tetap semangat buat teman-teman semuanya. Aku yakin banget kamu bisa melalui semuanya. Kamu bisa menjadi versi terbaik kamu. Kamu bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekat kamu. Terus aku yakin kamu bisa membangun cerita yang luar biasa gitu ya dalam setiap proses dan juga hal-hal yang kamu lewati. Intinya tetap semangat Teman Pro 2, jangan menyerah gitu ya. Apapun yang mungkin menghadapimu, jangan jadikan itu sebagai satu hal yang buat kamu mengeluh gitu. Karena percayalah, ada orang-orang yang masih siap untuk menjadi bagian dari kamu gitu. Oke, Teman Pro 2, aku mau ke lagu berikutnya dulu. Lagu requestan dari siapa ini? Kak Ayu, mau diputarin lagu Seventeen yang telah merelakanmu. Oke, boleh banget. Namun sebelum itu aku mau cek dulu WhatsApp Teman Pro 2, apakah udah ada. Assalamualaikum Abang Habul. Waalaikumsalam, aku Disa. Halo Kak Disa, apa kabar? Semoga Kak Disa sehat selalu, bahagia selalu ya. Semoga sedang dan selalu dalam keadaan sehat ya Abang. Amin ya Robbal Alamin. Kak Disa juga, jangan sakit-sakit di sana ya. Sehat selalu, bahagia selalu pokoknya buat Kak Disa. Oke? Pokoknya Kak Disa harus semangat terus. Dan gimana pun ya mungkin sekarang lagi Kak Disa laluin sebagai proses Kak Disa, sabu nggak tahu ya Kak Disa apakah juga jauh dari keluarga sama kayak Teman Pro 2 kita sebelumnya. Semoga semuanya bukan jadi alasan untuk kita, aku, kamu, Kak Disa dan teman-teman lainnya mengeluh gitu ya. Tapi jadikan sebagai pembelajaran bahwa ketika kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya, itu adalah momen yang sepatutnya perlu kita nikmatin gitu. Oke, Teman Pro 2, sembari kita nunggu cerita dari Kak Disa dan juga requestan dari Kak Disa, aku mau ke
lagu Seventeen dulu teman Pro 2 ya, dari Kak Ayu yang telah merelakanmu. Dan nanti okay, Kak Disa udah ngerti, mau request Teh Hijau dari Tulus. Tadi sudah diputar belum ya Bang? Belum Kak Disa ya, belum kita putarin. Jadi tungguin aja Kak Disa, tetap di 94,8 Pro 2 FM. Kita ke Seventeen dulu, dan pastiin kamu udah nyiapin cerita terbaik kamu. Okay?

0: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya?
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan tadi udah ada ya teman Pro 2 kita nih. Teman Pro 2 ada Kak Dinata Zakia, teman Pro 2. Assalamualaikum Abang Habul. Aku Disa, semoga sedang dan selalu dalam keadaan sehat ya Bang. Mau request teh hijau dari Tulus, tadi sudah diputar belum ya Bang? Belum Kak Disa ya. Jadi aku ulangin lagi nih buat Kak Disa, mana tahu udah ada yang lupa nih. Oh iya, tadi perasaan Kak Sabul sempat sapa salah satu teman Pro 2 deh, tapi siapa namanya Kak Abul? Oke, aku spill langsung Kak Disa, teman Pro 2 ya. Ya mau diputarin lagu teh hijau dengan judul Tulus. Lagu dari Tulus judulnya Teh Hijau, teman Pro 2. Dan di samping itu teman Pro 2 ada Kalara Purnamasari yang malam ini juga join beraku di sini, teman Pro 2. Gimana Kalara, ini juga udah ngirimin pesan yang luar biasa untuk kita di malam ini. Yaudah teman Pro 2, Kak Lara ini menyampaikan ya harapan Lara, semoga di bulan Juli ini Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta rezeki yang halal dan melimpah untuk kita semua. Dan bagi teman Pro 2 yang mungkin masih mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Dan bagi teman Pro 2 juga yang masih menanti jodoh, semoga Allah segera mempertemukan dengan pasangan terbaik pada waktu yang paling indah menurutnya. Amin. Dan teman Pro 2, semoga setiap langkah, kata Kalara nih, semoga setiap langkah kita semua selalu dipenuhi keberkahan dan setiap doa-doa yang kita panjatkan diijabah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap harapan yang harapan kita yang baik dimudahkan untuk terwujud. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Kalara udah ngirimin doa yang luar biasa. Semoga betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu teman Pro 2, Kalara ini juga udah pernah ngirimin pesan ya ke aku tapi belum kebaca. Nanti bakalan Asabul baca. Kebetulan pesannya masih disimpan gitu teman Pro 2 ya. Jadi kemarin Kalara sempat ngetikin ya terakhir Asabul dinas malam, tapi karena Asabul fokusnya ke live TikTok makanya enggak ke baca gitu ya teman Pro 2 pesan yang ada di WhatsApp, beberapa pesan gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Asabul bakal bacain pesan dari Kalara di beberapa malam yang lalu untuk kita semua yang penasaran. Stay tune aja ya di 94,8 FM. Kita ke requestan dari Kak Disa dulu teman Pro 2, ada Tulus. Kak Disa pasti udah nungguin ya dari tadi, sorry banget Asabul baru bisa puterin. Jadi langsung aja teman Pro 2, ini dia teh hijau dari Tulus.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih beraku Asabul di Story of the Day. Dan teman-teman, seperti yang udah aku janjiin, aku bakal bacain nih pesan dari Kalara yang pernah Kalara kirimin tapi belum sempat aku bacain. Tapi teman Pro 2 ya, setelah aku cek lagi, perasaan pesan ini udah pernah aku bacain teman-teman ya. Berarti aku yang agak ini kurang fokus kali ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Ini berhubung gak ada yang cerita gitu ya, teman Pro 2 aku bakal bacain. Semoga kembali nih ngingetin bagi kamu yang mungkin kemarin ketika aku bacain ini tapi belum join di 94,8 FM, mana tahu sekarang join gitu ya. Jadi boleh banget kita petik nih pesan moral dibalik pesan ini. Yang mana Kalara pernah ngetikin, terkadang kita begitu cemas memikirkan sesuatu yang belum kita miliki saat ini, teman Pro 2. Sampai kita lupa nih bahwa Allah itu telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang sering kita abaikan. Gimana kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok, teman Pro 2. Padahal Allah ini telah menjamin bahwa setiap hambanya itu pasti memiliki rezeki masing-masing. Saat hati kita mulai dipenuhi oleh rasa cemas, ingatlah bahwa doa kita lebih kuat daripada rasa takut, dan tawakal lebih menenangkan dari terus memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tugas kita, teman Pro 2, adalah perbanyak berikhtiar sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, karena dialah sebaik-baik pengatur segala urusan. Dan semoga Allah senantiasa menenangkan hati kita, menghilangkan segala kecemasan kita, menguatkan iman, serta menggantinya dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa setiap ketepatannya adalah yang terbaik untuk kita semua. Masya Allah, semoga ini bisa menjadi penguat ya buat aku, kamu, dan kita, teman Pro 2, bahwa

itu gitu ya teman pro 2. Jadi boleh banget teman pro 2, kamu harus apa namanya ya, harus lego dengan setiap hal yang mungkin sekarang lagi kamu laluin, lagi kamu lewatin. Dan aku selalu ngomong nih, di setiap aku ngomong ke banyak orang, aku selalu ngomong di akhir pembicaraan, cintai proses. Jadi semoga siapapun kamu bisa mencintai proses itu, oke? Dan teman pro 2, ini Kalara barusan kirim pesan. Baru banget teman-teman ya. Yang mana Kalara? Walah, ternyata ada orang yang memberikan pesan juga ya Kak Asabul. Bagus banget isinya. Bukan Kak Lara, ini pesannya Kak Lara yang Ashabul simpen di WA pribadi. Karena kemarin rasanya pesan ini gak sempat Habul bacain. Hayo Kak Lara, ingat-ingat deh kapan gitu ya. Aduh, sebenarnya lucu ya sama Pro 2. Kok lucu? Iya, karena Ashabul teringat pesan ini Kak Lara kirimin kalau gak salah di menit ke 57 ya, kalau nggak salah 22 lewat 57, sedangkan masih ada 2 lagu lagi yang mau diputerin dan Ashabul nggak sempat bacain. Makanya Kalara, Ashabul kirimin ke WA pribadi untuk bisa dibacain ketika Ashabul hadir lagi di Story of the Day ya malam ini Kalara. Oh, pesan aku. Iya bener Kalara, pesan Kalara. Siapa sih yang ngirimin pesan selain Kalara? Betul gak teman pro 2? Jadi senang banget Kalara ya, Sabul bisa bacain pesan Kalara lagi. Walaupun pesannya udah lama Kalara kirimin, tapi baru sekarang Sabul bacain. It's okay, gak apa-apa Kalara ya, izin. Sudah mau pro 2 di pukul 22 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti Ashabul seru-seruan lagi bareng Kalara, Ashabul mau ke satu lagu dulu dari Mario G. Klaus, Mata Karnamu 2. Ini dia.

Semua teman pro 2. Halo. Aduh, aku agak gimana ya? Okay, it's okay. Lupain. Sekarang fokus ke depan. Okay, teman pro 2, kita ketemu di jam cantik 22.55. Ada apa nih di balik jam ini? 22.55. Semoga teman pro 2 ya, jam ini walaupun jadi jam perpisahan aku dan kamu. Iya, karena Story of the Day sudah bakalan berakhir teman pro 2 ya, dengan satu lagu terakhir, Kenangan Terindah dari Gesha Fit Irfan Samsons. Dan kembali aku berpesan sebelum aku putarin lagu pamungkas ini teman pro 2, semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala usaha gitu ya. Dan juga semoga apapun yang kamu usahakan, apapun yang jadi proses kamu, semoga kamu enjoy jalaninnya, amin ya rabbal alamin. Dan teman pro 2, jangan kemana-mana dulu, apalagi bagi kamu yang susah tidur, tetap setia di 94,8 FM. Kenapa? Ya karena aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 malam, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Oke? Okay? Dan teman pro 2, aku harap besok bisa jadi hari yang membahagiakan buat kamu, hari yang bikin kamu lebih semangat dari hari ini, dan semoga itu jadi modal buat kamu dapatin momen-momen indah untuk esok hari. Teman pro 2, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya menjadi istirahat yang berkualitas. Oke. Okay? Di pukul 22.57 aku putarin satu lagu terakhir kita di program Story of the Day. Seperti biasa, sebelum mengucapin dulu nih, terima kasih banyak bagi kamu yang udah join, bagi kamu yang udah seru-seruan, bagi kamu yang udah setia, bagi kamu yang udah cerita, bagi kamu yang udah curhat, bagi kamu yang udah request lagu, bagi kamu yang udah nemenin aku. Thank you banget teman pro 2 ya. Dan juga buat Kalara, thank you banget Kalara udah join di detik-detik terakhir lagi. Okay. Dan nomor pro 2, kita ke Gesha Fit Irfan Samsons karena udah hampir tertidur nungguin kita. Jadi aku putarin dulu ya lagu ini buat kamu teman pro 2. Oke, okay? Aku Asabul teman pro 2. Sekali lagi ngucapin terima kasih banyak atas kebersamaannya di Story of the Day. Sampai ketemu di Jazz Music.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Teman Pro 2 di sepertiga malam dari Rainbow yang mengawali perjumpaan kita di Jazz Music. Dan kembali Teman Pro 2, aku ingatkan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, masih di perjalanan menuju pulang mungkin ya, tetap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah dan bisa beristirahat dengan tenang. Teman Pro 2, semoga bisa ketemu lagi keluarga, bisa kumpul lagi keluarga, dan besok bisa semangat lagi kerjanya. Dan bagi kamu yang sekarang lagi lembur kerja, gak apa-apa, it's okay, kamu gak sendirian, karena aku juga sama halnya dengan kamu teman-teman ya, masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Setelah ini bakalan ada ruang baru dari Barsena Bestandi, nanti bakalan ada BCL dengan Selalu Ada di Nadimu. Di ujung jalan dari Samsons, terus ada Usik dari Feby Putri, dan beberapa lagu pilihan dari aku buat kamu. Oke, okay? Semoga kamu suka dengan lagu-lagunya Teman Pro 2, dan pastiin tetap di 94,8 FM karena kamu akan tertidur tenang dengan lagu-lagu pilihan ini. Oke, okay? Teman Pro 2, sekali lagi selamat beristirahat dan semoga esok hari hari yang berpihak kepada kamu. Oke, okay? Kita ke Barsena dulu Teman Pro 2 dengan Ruang Baru.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini dan Fajar Nur ngantarin kita ke dua lagu terakhir. Sebelum aku putarin Teman Pro 2, kembali aku ingatkan semoga istirahat kamu malam ini menjadi istirahat yang berkualitas dan semoga besok menjadi hari yang berpihak ke kamu. Satu lagu terakhir Teman Pro 2 di hari ini, See You Again.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Pada hari ini, Rabu 1 Juli tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Kamis 2 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here. Ya, siapa bilang buat libur hari ini? Enggak. Sekarang kita ketemu lagi di Spada ya. Sekali lagi teman-teman Pro 2, kemarin kan juga udah temanin Uut di Spada, dan sekarang masih ditemanin Uut di Spada hari ini teman-teman Pro 2, edisi 2 Juli 2026. Dan teman-teman Pro 2 ya, sama seperti kemarin, di Spada hari ini Uut bakal temanin kebersamaan kamu dalam 5 jam ke depan ya. Dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti, tentunya dengan berbagai rangkaian program menarik teman-teman Pro 2. Dimulai dari jam 5 sampai jam 6 itu nanti bakal ada jazz music. Kemudian dari jam 6 sampai jam 9 pagi bakal ada Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita ada satu program penutup, yaitu ada Triple Noise ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang cocok banget buat anak muda dan penting banget buat kita ketahui teman-teman Pro 2. Tapi teman-teman Pro 2, sebelum kita masuk ke jazz music dan Uut puterin lagu pilihan untuk pagi hari ini, gak ada salahnya buat kita dengerin dulu lagu bernuansa islami. Dan nanti juga bakal ada pengajian Al-Quran ya, tilawah on air, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sampai 231. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus Pro 2 Bukit Tinggi dan dengerin terus ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zafira dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 231.

Bismillahirrahmanirrahim.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود

0: Memulai pagi dengan kebiasaan sehat memberi energi untuk menjalani hari dengan baik. Bangun cukup dan nikmati sarapan bergizi untuk menjaga konsentrasi dan stamina. Minum segelas air putih untuk rehidrasi setelah tidur malam. Sertakan karbo kompleks dan protein agar kenyang lebih lama dan gula darah stabil. Tambahkan porsi buah atau sayur untuk serat dan vitamin. Luangkan 10-15 menit untuk peregangan atau jalan pagi sebagai pemanasan tubuh. Hindari ponsel selama 15 menit pertama agar pikiran lebih tenang. Dengan rutinitas sederhana ini, produktivitas dan kesehatan akan meningkat.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: itu terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik.

0: Piadanya, piadanya.
1: Piala Dunia in 1 minute.

0: dan Hand of God di Piala Dunia FIFA 1986 masih jadi salah satu cerita paling kontroversial sampai sekarang. Saat itu, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris dengan cara yang gak biasa. Bola masuk karena sempat mengenai tangannya, tapi wasit gak melihat pelanggaran itu. Gol tersebut akhirnya tetap disahkan dan bikin banyak orang protes keras. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah hand of God. Alias tangan Tuhan. Ungkapan itu langsung viral dan jadi salah satu istilah paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Buat sebagian orang, itu dianggap curang. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kecerdikan di lapangan. Sampai sekarang, momen itu tetap jadi perdebatan seru yang gak pernah benar-benar selesai.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, kita dengerin dulu ya ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Yubin dari grup SSS menghentikan sementara seluruh aktivitasnya untuk menjalani pemulihan kondisi kesehatan sesuai anjuran tim medis. Keputusan tersebut diumumkan agensi Modhouse melalui platform resmi penggemar pada Selasa 30 Juni 2026. Modhouse menjelaskan Yubin menjalani pemeriksaan setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Tim medis kemudian menyarankan agar dirinya memperoleh waktu istirahat yang cukup serta menjaga kondisi untuk tetap stabil. Beralih ke berita kedua, Kang Sung Yong dikabarkan berpeluang kembali memintangi drama televisi setelah 4 tahun vakum dari layar kaca. Laporan terbaru menyebut anggota Winner tersebut mendapat tawaran bergabung dalam drama akhir pekan terbaru KBS2 berjudul I Want to School. Dilansir dari Sumpi Export News, melaporkan Kang Sung Yun telah dipilih untuk bergabung dalam jajaran pemeran drama tersebut pada Rabu 1 Juli 2026. Drama I Want to School sendiri mengangkat kisah seorang ibu yang memulai kembali perjalanan hidupnya dengan berkuliah. Last but not least, teman-teman Pro2, grup band rock legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses akan menggetarkan ibu kota pada November 2026. Kabar baiknya, harga konser sudah diumumkan mengingat banyaknya antusiasme masyarakat yang ingin menonton Guns N' Roses. Konser yang akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, pihak promotor akan menyediakan 6 kategori tiket. Harga termurah bisa direbut lewat War Tiket mulai dari Rp1 juta. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Okay, teman-teman Pro2, hai hai hai, selamat pagi ya. Senang banget nih Uut bisa menyapa lagi nih teman-teman Pro2 di pada hari ini. Dan anyway, teman-teman Pro2, barusan ada Teh Hijau ya dari Tulus. Ini lagunya masih baru banget, tapi jujur kalau ngelihat judulnya ya, ngebaca judulnya itu kan Teh Hijau ya. Uut tuh masih bingung, Teh Hijau di sini tuh emang teh hijau beneran, green tea atau matcha nih sebenarnya ya. Cuma karena berhubung Tulus ini enggak pernah pakai bahasa Inggris ya di judul-judul lagunya ya. Jadi mungkin ini lebih ke matcha kali ya, karena sekarang juga fenomenanya matcha itu lagi hits-hits banget. Dan makanya mungkin Tulus lebih memilih kata-kata teh hijau mungkin kali ya, teman-teman Pro2. Nanti deh kita searching. Dan teman-teman Pro2 nih di pada pagi ini ya, enaknya tuh ngobrolin apa ya? Kalau pagi-pagi ini biasanya otak gak mau mikir yang berat-berat banget, ya kan? Ya, namanya juga masih setengah ngantuk gitu sambil nguap-nguap ya kan dengerin Uut siaran. Ya, teman-teman Pro2 gak apa-apa deh sambil nguap-nguap, asal nguapnya gak nyebar ke Uut nih, gak terinfluence juga Uut untuk nguap ya kan. Agak ngeri juga nih kalau misalnya teman-teman Pro2 nguap di rumah, Uut juga ikut nguap ya kan, agak jauh gitu efeknya. Tapi teman-teman Pro2, mungkin teman-teman Pro2 pernah ngeh kali ya, kenapa sih nguap itu menular gitu? Kayak misalnya ada orang sebelah kita nguap, terus tiba-tiba kita juga nguap gitu. Kenapa bisa ya kayak gitu kan? Pasti kita pernah terpikir gitu, kayak kok ikut-ikutan nguap sih gitu, padahal kita nggak bermaksud untuk nguap, tapi tiba-tiba nguap aja. Nah, kalau kalian pernah terpikir hal serupa, teman-teman Pro2, kenapa ya kalau nguap itu menular? Nah, pas banget kita nanti bakal ngobrolin seputar dengan kenapa menguap itu menular ya dalam 1 jam ke depan sampai ke pukul 7 nanti. Tapi teman-teman Pro2, seperti biasa ya, nggak asik dong kalau Uut langsung spill semuanya ya. Dan Uut bakal selingi dulu dengan lagu-lagu pilihan buat pagi hari ini, teman-teman Pro2. Next bakal ada Yura Yunita, Mulai Langkahmu. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana kalau penasaran kenapa menguap itu menular. Dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro 2, tadi kita ngobrolin kenapa sih kalau kita nguap itu tuh menular ke orang lain. Nah ternyata teman-teman Pro 2, para ilmuwan itu tuh percaya kalau salah satu penyebab kenapa kita bisa menularkan menguap kepada orang lain itu adalah karena otak manusia punya kemampuan yang disebut sebagai mirroring ya, atau meniru respons orang lain. Jadi pas kita ngelihat seseorang menguap, nah otak kita tuh otomatis ikut memproses gerakan itu teman-teman Pro 2. Jadi tanpa sadar muncul nih dorongan untuk melakukan hal yang sama. Makanya makin dekat hubungan kita sama seseorang, kadang peluang kita untuk ikut menguap itu juga bisa lebih besar. Misalnya nih, pas lagi ngobrol sama teman dekat, sama keluarga, atau sama pasangan, ya kan? Tapi walaupun begitu, teman-teman Pro 2, para peneliti itu masih terus mempelajari ya terkait mekanisme yang pastinya tuh gimana dan kenapa gitu. Jadi sampai sekarang itu belum ada jawaban yang benar-benar mutlak. Jadi so far itu ya ilmuwan bilangnya karena mirroring atau meniru respon orang lain. Dan yang jelas teman-teman Pro 2, fenomena ini itu menunjukkan kalau otak manusia ternyata jauh lebih unik ya daripada yang kita pikir. Tapi tunggu dulu teman-teman Pro 2, kalau menguap itu menular, pertanyaannya apakah semua orang itu pasti mengalaminya gitu ya kan? Apakah semua orang pasti bakal tertular? Nah jawabannya nanti ya setelah yang satu ini, karena bakal ada Salma Salsabil Berharap Pada Timur.

Kamu pernah gak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena dibaliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: Stresnya nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duwe ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, roh aku. Tapi keto yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produe, kita lanjut ya ngobrolin tadi sempat Uut bertanya-tanya gitu ya kan, apakah ada orang yang nggak terpengaruh sama menguap ini. Nah, menariknya teman-teman Produe, ternyata nggak semua orang ya yang gampang ketularan menguap. Contohnya nih kayak anak-anak yang masih kecil banget. Nah, biasanya mereka tuh belum menunjukkan respon kayak gini, belum ada mirroring tadi teman-teman Produe. Jadi kemampuan untuk ikut menguap itu ketika melihat orang lain baru berkembang seiring bertambahnya usia teman-teman Produe. Nah, selain itu ada juga orang yang memang lebih jarang nih mengalami fenomena ini dibanding sama orang lain. Dan para peneliti juga menduganya kalau hal tersebut itu tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Itu mulai dari perhatian, kemudian juga dari kondisi otak, sampai ke perbedaan respon setiap individu. Makanya teman-teman Produe jangan heran ya kalau misalnya nih dalam satu ruangan ada yang langsung nguap berkali-kali, nah sementara yang lain tuh biasa aja gitu. Karena emang setiap orang itu punya respon tubuh yang berbeda-beda. Nah, teman Produe, terakhir nih kita bakal bahas ya satu mitos yang paling sering dipercaya sama orang-orang. Benarkah menguap itu cuma karena ngantuk atau karena ada hal-hal lainnya? Nah, mungkin ya some of you teman-teman Produe ada yang udah tahu jawabannya, tapi buat yang belum tahu, nah nanti kita bakal ngobrolin. Kita dengerin dulu ya lagu dari Bruno Mars, Anderson Paak and Silk Sonic, ada Leave the Door Open.

0: 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

esok hari. Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Buat teman-teman Pro 2 yang masih belum bangun, nah buruan bangun, lihat nih pagi itu seindah apa ya. Dan teman-teman Pro 2 kalau bangun pagi tuh emang kita bawanya jadi mood aja gitu, dibandingkan harus tidur sampai jam 8, jam 9 itu bangun-bangun kayak kayak gitu kan. Nah teman-teman Pro 2, nah sambil menunggu yang lain belum bangun, kita masih ngobrolin seputar dengan menguap ya tadi teman-teman Pro 2. Nah tadi kan terakhir pertanyaannya, emang iya kalau nguap itu cuma karena ngantuk? Nah mungkin selama ini banyak yang ngira ya kalau nguap itu pasti berarti seseorang itu lagi ngantuk. Padahal kenyataannya tuh gak selalu gitu loh teman-teman Pro 2. Ternyata menguap itu juga bisa terjadi waktu tubuh kamu tuh lagi lelah, lagi bosan ya, atau bahkan kamu lagi berada dalam kondisi yang membuat otak kamu membutuhkan perubahan tingkat kewaspadaan kayak gitu. Jadi bisa ditandai dengan menguap gitu. Makanya kita tuh kadang menguap sebelum presentasi ya, itu karena kita tuh agak waspada gitu, agak takut gitu kan, atau sebelum olahraga. Nah, atau kamu lagi menunggu sesuatu dalam waktu yang lama ya, bisa jadi aja kamu lagi bosan. Jadi kalau ngomongin soal nguap itu bukan cuma soal kurang tidur aja teman-teman Pro 2. Dan fenomena sederhana ini ternyata melibatkan cara kerja otak ya kan, kemudian respon tubuh, bahkan ke interaksi sosial antar manusia. Tapi teman-teman Pro 2 tau gak sih lucunya lagi tuh, setelah kita ngobrolin seputar dengan menguap ya, kemungkinan besar nih ada ya beberapa teman Pro 2 yang dari tadi udah ikut nguap-nguap juga nih tanpa sadar. Kalau iya berarti pembahasan kita kali ini sukses untuk membuktikan kalau menguap itu memang bisa menular. Nah jujur aja ya teman-teman Pro 2, selama dengerin Spada ya udah hampir 50 menit nih, tadi ada yang sempat nguap gak sih? Kalau Uut gak nguap ya kan. Kalau Uut nguap mah teman-teman Pro 2 bisa denger Uut lagi siaran nguap-nguap gitu. Nah teman-teman Pro 2 gak kerasa ya, sesuai yang Uut bilang tadi udah 50 menit juga nih kita di Spada ya. Di 1 jam awal ini kita udahan dulu ya bahas nguap-nguapnya. Nanti udah jam 7 masih nguap-nguap juga ya kan. Ini nguapnya karena ngantuk apa karena bosan dengerin Uut gitu kan, jadi bawaannya. Nah nanti kita ketemu lagi ya di pukul 7 teman-teman Pro 2, masih di Spada. Nanti kita tentunya bakal ngobrolin yang seru-seru lagi buat pagi ini teman-teman Pro 2 ya, biar kamu gak nguap-nguap lagi ya, gak ngantuk-ngantuk lagi. Kita dengerin dulu lagu-lagu pilihan untuk pagi ini. Next bakal ada The Rain, semoga dia bahagia.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: hidupnya Indonesia Raya. Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.